Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Saudara pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami

0: daerah berikutnya. Makanya kita minta kepada daerah yang sekarang belajar dari pengalamannya itu, ya jangan angkat peraga honorer lagi ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
1: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.

0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah haji Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan sudah kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan, baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah, itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Lari, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, benar. Setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat dan menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Kemudian pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musna juga berjalan baik, serta bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Ia menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Itu pernyataan Tom.
5: Untuk kami YAU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 30.

0: dijadwalkan akan datang pada siang nanti mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Baden Regi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita menuju ke Samarinda. Kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1 tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
2: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
3: Pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah dinilai akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang barang mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jamaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Ya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat misalnya, kan? Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Evata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PSC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung, ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalapua di kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Keadaan MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risu Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: baru saja mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita Sentral Pro 3 dan kembali bersama kami di program 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

seluruh Indonesia menghadirkan dialog edukatif bertema kebencanaan dengan mengangkat topik teknologi drone sebagai mitigasi bencana yang dilakukan di RRI Ambon. Dalam perbincangan tersebut, Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia Regional Maluku menjelaskan pentingnya pemanfaatan teknologi drone untuk membantu penanganan dan pengurangan risiko bencana di wilayah Maluku yang rawan gempa, banjir, dan juga longsor.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu
1: menyala. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Tegar, pemerintah kota Padang Panjang mendorong penguatan peran masjid sebagai pusat edukasi, penyebaran informasi, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Langkah ini dinilai penting mengingat Padang Panjang merupakan daerah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai potensi bencana alam.

0: Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Cek fakta. Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Pendengar, QR Code yang kini kita temui di mana-mana, mulai dari restoran hingga bandara, awalnya diciptakan bukan untuk ponsel, melainkan untuk melacak suku cadang mobil. Tahun 1994, seorang insinyur Jepang bernama Masahiro Hara dari perusahaan Denso Wave menghadapi masalah. Barcode biasa terlalu kecil untuk menyimpan banyak data. Ia pun menciptakan Quick Response Code yang mampu menyimpan ribuan karakter sekaligus dan dapat dipindai dari segala arah. Tak disangka, inovasi kecil ini menjadi revolusi besar dalam dunia digital, menghubungkan dunia nyata dan virtual hanya dalam satu pemindaian cepat.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
3: Kami
4: terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
5: kami ajak Anda untuk menyimak dialog Gorontalo pagi ini dengan topik ancaman gempa di Gorontalo, bagaimana mitigasinya. Kita akan bersama dengan Taufik Usman. Selamat pagi, Taufik. Ya, Taufik. Selamat pagi, Taufik. Ya, kita masih menantikan dialog Gorontalo pagi ini akan berbincang mengenai ancaman gempa di Gorontalo, akan seperti apa mitigasinya, karena bicara soal intensitas terjadinya gempa di Gorontalo cukup sering, sehingga ini harus menjadi perhatian kita bersama ya, untuk meminimalisir terjadinya jumlah korban yang ditimbulkan dari kejadian gempa. Kita dialog ini akan dipandu oleh Taufik yang sudah bersiap di studio RRI Net. Selamat pagi, Taufik. Ya, Taufik. Ya, kita menantikan rekan-rekan teman-teman yang bersiap di studio RRI Net untuk pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1.
4: Terima kasih.

0: Kita akan segera bergabung dengan studio RRNet untuk menyimak dialog Gorontalo pagi ini.
1: Piala Dunia 2026.
2: Baik, benar di manapun Anda berada, dialog Gorontalo pagi ini mengangkat topik terkait dengan ancaman gempa di Gorontalo, bagaimana mitigasinya. Tadi juga kita bahas di pukul 7 mengenai bagaimana ancaman gempa di Gorontalo. Kita tahu bersama kemarin ya terjadi gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah 236 km barat laut Tahuna. Dan ini kita tahu bersama, kita juga di Gorontalo merasakan dampaknya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mitigasi, bagaimana mengurangi risiko kebencanaan itu sendiri, masyarakat perlu mengetahuinya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas topik tersebut bersama narasumber yang sudah bersama-sama dengan kita di Via Zoom pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas selama 60 menit ke depan ini bisa menambah pengetahuan kita terkait dengan bagaimana mitigasi bencana. Kita perkenalkan satu persatu narasumber. Sudah bersama dengan kami Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Gorontalo, Bapak Andri Wijaya Bidang, sudah bersama kita di Via Zoom. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Pak Andri, bisa dibuka mikrofonnya Pak? Ya, Pak Andri, bisa dibuka mikrofonnya Bapak? Ya. Halo Pak Andri, bisa mendengarkan suara saya Bapak? Bisa ya? Oke, ternyata kedengaran. Baik, ada juga Kepala Desa Deme 2, Sumalata Timur, Pak Samsudin Kangou. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sam.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
2: Kabar baik Pak ya. Kemudian juga ada,
3: alhamdulillah.
2: Baik. Kemudian juga ada akademisi. Beliau adalah dosen teknik sipil di Universitas Negeri Gorontalo, Bapak Kasmat Saleh Nur. Kita coba menyapa. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Pak Kasmat.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak.
2: Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Bapak. Kita coba menyapa kembali Kepala BMKG Gorontalo, Bapak Andri Wijaya Bidang. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Andri. Bisa mendengarkan suara saya Bapak?
3: Waalaikumsalam, selamat pagi. Suara saya kedengaran?
2: Ya, bisa Bapak, baik. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu bersama RRI di pagi hari ini. Kita langsung saja ya, membahas topik ini dan juga tentu kita berikan kesempatan kepada Anda pendengar untuk bisa berinteraktif, bisa bertanya kepada narasumber terkait dengan apa-apa yang perlu kita lakukan dan juga apa-apa yang perlu kita waspadai.

0: Para pendengar RRI, saya dari BMKG ya. Jadi kalau kita lihat ya dari perspektif dari keilmuan seismologi atau kegempaan, memang benar apa yang disampaikan oleh Bung Taufik bahwa di Gorontalo sendiri memang gempanya itu adalah gempa yang sumbernya berasal dari berbagai macam sumber, baik itu sesar maupun subduksi maupun gempa-gempa yang asalnya dari sesar atau wilayah-wilayah lain yang dekat dengan Gorontalo itu sendiri. Jadi BMKG Stasiun Geofisika Gorontalo itu telah mencatat sekitar tahun 2025 itu mencatat sekitar terjadi gempa itu sekitar seribuan lebih ya. Ya, tahun 2025. Kemudian ini ada beberapa juga gempa-gempa yang tercatat merusak juga di Gorontalo ya. Kita bisa lihat di tahun 90 April 90, kemudian di Juni tahun 91, kemudian ada juga di 17 November 2008, kemudian juga ada 25 November 97, itu bagian Gorut yang sejarah gempa merusak. Kemudian di bagian selatan itu kita juga pernah di tahun 1939 ya, 22 Desember, kemudian di 24 September 2024, kemudian 15 Juli 2017, kemudian terakhir ini di 3 Mei tahun 2025. Memang wilayah kita ini Gorontalo merupakan wilayah yang sangat rawan ya. Jadi kalau kita petakan sepanjang tahun 2025 mungkin wilayahnya sudah tertutup oleh epicenter gempa bumi ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu.
1: Oke.
0: Kemudian dari sumber sesarnya sendiri kita mencatat bahwa ada sebanyak 14 segmen sesar aktif. Sesar ini artinya kalau bahasa sederhananya seperti patahan di lempeng di bawah permukaan atau berada di lempeng yang bergerak secara aktif di bawah permukaan. Itu ada sebanyak 14 segmen sesar aktif di Gorontalo. Jadi cukup lumayan banyak di daratannya ya.
1: Patahan.
0: Belum lagi di bagian utara. Ya, patahan. Kalau kita biasa bahasa sederhananya ya patahan, tapi bahasa ilmiahnya adalah sesar. Dan di bagian utara juga kita punya namanya subduksi laut Sulawesi. Itu biasa kita kenal zona megatrust. Nah, zona megatrust ini kenapa di kita juga punya zona megatrust ya, tidak artinya tidak hanya kita mengenal di Jawa juga punya zona megatrust, tetapi kita di Gorontalo bagian pesisir utara itu punya zona megatrust juga. Apa itu zona megatrust? Zona di mana gempa lempeng atau zona ini dapat menghasilkan gempa yang dapat memicu tsunami. Nah, kalau sejarahnya memang kita pernah juga ada sejarah tsunami itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sekitar 8 atau 9 kali terjadi tsunami yang berdampak ke Indonesia. Nah, ini kita punya sejarah itu di Gorontalo bagian utara. Jadi memang gempa yang terjadi di Filipina itu sebenarnya perulangan juga dari gempa-gempa yang menyebabkan tsunami. Dan memang daerah situ kalau kita lihat sudah terjadi sekitar 2 kali gempa yang berdampak tsunami ke Indonesia. Seperti itu, Mas.
1: Okay.
0: Secara singkatnya.
1: Oke, okay, baik. Tadi beberapa poin yang perlu Anda dengarkan bahwa masyarakat perlu mencatat di Gorontalo ya.

0: Sudah memang dari berbagai sumber begitu gempanya, tapi ada seribu berapa tadi Pak? Ribuan ya? Sudah sekitar seribu lebih terjadi?
1: Iya, seribu lebih. Jadi data kita memang mencatat di tahun 2025 itu ada seribu lebih gempa yang terjadi. Okay. Yang kita catat di Gorontalo dan sekitarnya.
0: Iya, artinya ini masyarakat perlu teredukasi, juga bisa menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa mitigasi perlu untuk kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan. Kalau perlu bisa langsung bertanya kepada pihak-pihak yang memang berwajib, pihak-pihak berkepentingan yang dapat memberikan edukasi. Bahkan kalau bisa kelompok-kelompok, komunitas-komunitas itu juga bisa berkumpul, bisa mengundang ya, bisa menyampaikan apa yang perlu kita lakukan. Saya beralih ke dampak. Nah, ini yang menarik ini. Dampak ini kalau yang kita tahu memang ujungnya ke bagian darat ya. Tapi ada juga yang dari laut berakibat juga di darat. Nah, kita coba dulu mengenai bagaimana terkait dengan infrastruktur, baik itu bangunan-bangunan dan juga hal-hal lain. Saya ke Pak Kasmat. Pak Kasmat, dari pandangan akademisi, karena ini melihat gempa dampaknya itu adalah reruntuhan, masyarakat korban jiwa yang timbul akibat reruntuhan. Nah, ini yang pertanyaannya besar adalah bagaimana dengan kondisi bangunan-bangunan kita, baik itu yang lantai dua. Semalam saya melihat itu ya, video yang beredar itu dari kemarin sore ya. Dari kemarin sore itu saya melihat video yang beredar itu, yang dampak yang terjadi di Filipina itu luar biasa sekali Pak. Bangunan-bangunan itu pada retak-retak dan runtuh, ada yang seketika begitu. Nah, ini nih, jangan sampai itu terjadi di daerah kita begitu Pak Kasmat. Di Gorontalo bagaimana Pak kondisi bangunan-bangunan kita ini Pak? Silakan dari pandangan akademisi.
2: Ya, terima kasih Pak. Jadi gini, kalau kita bicara dampak, Gorontalo itu tidak perlu kita adalah tidak bisa menghindar. Gempa itu pasti terjadi. Kalau seperti yang dijelaskan tadi, di khususnya Gorontalo di bagian Sulawesi sana, bagian utara dari Gorontalo, itu ada banyak pulau-pulau terbentuk Gunung Merapi di sisi utara kita. Jadi kemudian ada sesar aktif yang di perbatasan Gorontalo sama Provinsi Gorontalo sama Sulut. Di dekat kita ada beberapa sesar. Jadi artinya bahwa gempa itu sudah pasti terjadi. Nah, terus gimana kita menyikapi? Kalau kita, yang pertama itu kan sudah pasti terjadi, tidak bisa kita hindari. Yang jadi pertanyaannya adalah berapa besar kemungkinan akan terjadi. Jadi kita perlu tahu dulu gini, dampak terhadap gedung itu untuk membuat kita nyaman, aman terhadap ada gempa, ya, tentu gempa yang kita maksudkan gempa yang merusak, tentu gempa besar. Maka ada syarat yang kita sebut dengan syarat sehat bangunan. Kita ada syarat sehat. Untuk syarat sehat sebuah bangunan itu, bangunan kita harus punya kekuatan atau strength. Yang pertama, harus kuat. Bangunan kita harus punya kekakuan, stiffness. Bangunan kita harus punya kemampuan melayani, serviceability. Cuma bangunan kita harus stabilitas. Dan yang terakhir ada durabilitas. Kalau kita coba ngecek, kita punya daerah ini, daerah Gorontalo. Daerah Gorontalo itu adalah daerah yang sebetulnya very high risiko terhadap gempa. Maka kalau kita ingin selamat, maka kita harus punya syarat 5 ini harus terpenuhi dulu. Kita harus 5-5. Kalau kita punya gedung kita sehat terhadap persyaratan 5 syarat sehat ini, maka berarti kita akan, insya Allah kita korban itu sangat kecil. Terus gimana memenuhi ini? Memang ini tidak murah, menjadi sangat mahal. Kalau kita memenuhi syarat 5 syarat sehat sebuah gedung, sebuah bangunan, apapun namanya, mau jembatan, mau gedung. Nah, kalau kita lihat di daerah kita, memang kita belum pernah diuji. Ada tahun berapa yang saya masih kecil, cukup besar, tapi itu belum teruji. Maka satu-satunya cara untuk menghindar adalah yang sudah berdiri sekarang, kalau kita punya duit, kita beri perkuatan, lakukan evaluasi terhadap gedung-gedung yang punya risiko tinggi, terutama bangunan bertingkat yang lebih dari satu. kalau kita belajar pengalaman yang terjadi di Jogja, ternyata kerusakan yang terjadi itu, justru bangunan bertingkat itu banyak yang gagal. Yang gagal justru bangunan-bangunan yang cuma satu lantai. Yang kita merasa bahwa gedung itu hasilnya cuma satu lantai, gak apa-apa. Padahal itu justru dengan adanya kita tidak memperhatikan syarat sebuah bangunan walaupun satu lantai. Kalau kita bikin bangunan satu lantai itu, persyaratannya adalah join kita harus benar. Kalau join kita gak benar, itu yang sering dilupakan oleh teman-teman, oleh masyarakat yang membangun, mungkin karena keterbatasan. Sehingga mereka membangun bangunan itu tidak terlalu memikirkan betul-betul untuk keselamatan, yang penting sudah bisa berteduh ini. Nah, ini harusnya bahwa ketika sekarang itu sudah ada namanya TPA. Dulu saya cukup lama dari jadi TAB Kota Gorontalo, kemudian berubah TPA. Kalau tahun sekarang saya tidak lagi, kurang lebih 10 tahun saya sebagai tenaga ahli bangunan gedung di Gorontalo. Itu sedikit sekali yang antusias untuk mendesain dan kemudian betul-betul desain itu untuk dikoreksi. Sedikit sekali, sehingga sangat secara pribadi pengalaman saya memeriksa beberapa gedung itu artinya sedikit sekali yang betul-betul didesain benar-benar memenuhi syarat 5 yang saya sebutkan tadi. Ada strength-nya, ada serviceability-nya, ada stiffness-nya, kemudian ada durability-nya, ada stability-nya.
0: Tapi bisa itu, jadi mahal Pak ya?
2: Itu sebenarnya memang jadi mahal. Maka kalau kita ingin jadi betul-betul aman, mungkin lewat Pemda, baik provinsi maupun kabupaten, ada intervensi membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu itu untuk membantu dalam hal mungkin lebih pas ke dana untuk bantu berapa persen lah ketika mereka membangun supaya bisa memperbaiki. Nah, ini pun bukan cuma itu sebetulnya. Bangunan-bangunan pemerintah banyak sekali. Kalau dulu ada yang keluhkan begini, bangunan pemerintah di non-pemerintah itu di asistensi ke TABG karena supaya dapat izin TABG apa izin apa namanya kayak IMB gitu kalau zaman dulu ya, IMB. Jadi sekarang bangunan-bangunan pemerintah nggak ada. Justru waktu saya sebagai ketua TPA, bangunan pemerintah itu nggak ada yang asistensi ke kita untuk dikoreksi apa benar desainnya sudah oke gitu. Nah, itu fenomena yang ada di kita. Ada bangunan pemerintah tapi masih kategori cuma satu doang yang betul-betul mengasistensi ke kita, yaitu BI, bangunan Bank Indonesia. Itu benar-benar lakukan. Kalau bank itu bank BTN, ya iya itu mereka lakukan. Tapi kalau bangunan pemerintah nggak ada sama sekali ada coba asistensi ke kita untuk betul-betul bangunan pemerintah itu. Dan pengalaman saya yang saya tahu saya yang melakukan itu Gorut ada bangunan pemerintah, yaitu Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara. Itu betul-betul mereka mengajukan untuk dapat TPA supaya dapat izin untuk membangun. Jadi saya kira itu resikonya seperti apa, cara menghadapinya. Satu-satunya cara adalah kita periksa kembali sebelum terjadi hal yang sama-sama kita tidak inginkan.
0: Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Kasemat. Monitor terus ya Pak Kasemat ya. Dan juga ini memang perlu kita garis bawahi bersama apa yang disampaikan tadi mengenai kondisi bangunan-bangunan. Tapi kalau kejadian-kejadian kemarin dicontohkan tadi mengenai bangunan yang bertingkat justru aman. Justru yang parah itu yang cuma satu lantai begitu, karena tidak memperhatikan aspek tadi yang disampaikan tadi yang sehat. Saya ke Pak Samsudin. Ya, Pak Samsudin, Kepala Desa Deme 2, Sumalata Timur. Monitor Bapak, bisa mendengarkan suara saya Pak ya? Oke. Pak, ini bicara lagi dampak ya. Dampak yang yaitu gelombang tsunami. Kemarin BMKG juga sudah memberikan peringatan, ada sirene begitu. Tapi kalau kita melihat masyarakat, justru malah datang ke pantai begitu, mengambil gambar ya, mengambil video. Ini apakah memang penasaran atau memang belum ada rasa trauma atau bagaimana? Sehingga edukasi seperti ini sebenarnya sangat miris Pak, kalau kita lihat. Karena kalau kita bandingkan dengan contohnya negara-negara yang memang sudah sering kejadian seperti itu justru mereka menjauhi pinggiran pantai Pak. Mereka menyelamatkan diri, berusaha menyelamatkan diri, evakuasi mandiri ke baik itu ke gedung tinggi maupun ke perbukitan. Begitu di Gorontalo kita lihat kemarin video yang beredar itu, yang kemarin yang perahu-perahu itu Pak. Ya, silakan tanggapannya Pak Kadis.
3: Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan ya. Memang benar apa yang disampaikan bahwa ternyata memang agak mirip juga ya. Ada para masyarakat yang justru mendekati pinggir pantai. Ya, memang ini kita sudah dapat sosialisasi dari pemerintah ya untuk melakukan beberapa hal di saat ada masa-masa yang genting semacam begitu. Memang kalau pemikiran kami bahwa yang terjadi kemarin itu yang pertama karena mungkin pemikirannya bahwa tempat kemarin itu guncangannya itu kan yang terjadi di Filipina. Nah, mungkin dibilang di Gorontalo sini mungkin tinggal di Petan Piazza. Mungkin itu. Yang selanjutnya bahwa menurut pengetahuan mereka bahwa kecuali saat ada guncangan yang sangat dahsyat, maka itulah yang harus kita hindari ke pinggir laut. Memang juga ada sosialisasi bahwa kita harus perhatikan laut. Di saat begitu selesai guncangan, kemudian laut ini surut, maka cepat-cepatlah untuk mengambil bagian ke tempat yang lebih tinggi, pegunungan atau di tempat-tempat yang nyaman begitu. Cuman karena kemarin itu Pak, memang kemarin kebetulan kami di Kuanang kemarin ada rapat, ya alhamdulillah Pak Bupati langsung menyampaikan instruksi kepada seluruh OPD, camat dan kepala desa, diteruskan kepada seluruh aparat desa. Memang yang terjadi semacam begitu karena mengkilin dia punya kencangan, bahkan yang sebagian kan tidak ada perasa. Nah, seandainya kalau terjadi 7,7 itu di daerah Gorontalo Utara, sudah pasti banyak masyarakat yang naik ke gunung. Memang disadari oleh kami sebagai pemerintah. Alhamdulillah juga sekarang ini kan dengan begitu komunikasi yang lancar, begitu instruksi Pak Bupati langsung di-share ke seluruh grup di desa-desa. Jadi memang itulah yang terjadi kemarin. Dan kalau di Sumatera Timur sini sampai bagian Trigula, ini ada sebagian juga yang sudah berusaha mau cari tempat yang nyaman. Dan juga sebagian yang lihat selalu monitor ini laut. Seperti yang mereka ketahui, jangan sampai ini kalau laut sudah surut, nah, maka cepat-cepatlah. Itu mungkin karena pemikiran bahwa di bagian kami ini dekat dengan gunung yang tinggi. Sehingga dia bilang mungkin lah. Kalau ya, begitu
0: surut ayah, ini. Ya, ayah, ya. Itu kan sempat terjadi surut ya airnya begitu. Nah, apakah ada aparat desa begitu, pemerintah desa dan juga masyarakat mungkin yang dari destana begitu langsung memberikan instruksi kepada masyarakat pesisir, ayo segera jauhi pantai ini airnya sudah surut begini, besar kemungkinan akan tsunami. Apakah itu dilakukan kemarin itu, ayah?
3: Nah, kalau di kita sini, Pak, alhamdulillah macam di Sumatera Timur ini tidak terjadi air yang surut. Kecuali mungkin di Gentung sana boleh ya. Memang inilah keuntungan kita di desa, karena apalagi desa ini kan kita begitu pasang pengeras suara di masjid, ya mungkin sudah langsung diketahui. Cuman kemarin ini karena kami lihat bahwa belum ada yang terlalu mengkhawatirkan, sehingga kita cuma melalui WhatsApp saja. Nanti kalau umpamanya surut, pasti kita sudah nyampaikan. Dan memang kendalanya kemarin itu selang beberapa menit jaringan langsung putus.
0: Oh, oke. Okay.
3: Enggak juga.
0: Jaringan ya. Putus ya. Oke. Okay. Baik. Saya kembali ke Pak Andri. Pak Andri Binang. Pak Andri, ini berapa menit durasi, Pak? Setelah terjadi gempa dan itu ada peringatan dini terjadi tsunami, ya kan? Itu kan akan kita tahu bersama akan diawali dengan air laut yang akan surut begitu. Berapa lama durasinya itu, Pak? Sehingga masyarakat bisa melakukan upaya evakuasi mandiri begitu. Silakan, Pak Andri.
1: Iya, terima kasih. Jadi gempa yang kemarin ya, Senin 8 Juni terjadi di jam 7 lewat 37 waktu Indonesia Tengah. dan epicenter kejadiannya itu berada di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan 7,7. Kemudian kedalamannya ini masih termasuk kedalaman yang dangkal atau 47 km. Terkait gempa yang terjadi kemarin di efeknya mengakibatkan tsunami ya. Kita masukkan tergolong tsunami ya, walaupun tsunaminya tidak setinggi di Filipina. Jadi di Filipina juga ternyata saya baru dapat kabar terjadi juga cukup signifikan terjadi tsunami. Nah, di kita sendiri setelah terjadinya setelah kami melakukan analisis itu di 3 menit lewat 2 detik itu sudah kita melakukan peringatan dini yang pertama, yaitu mengeluarkan parameter gempa, yaitu lokasi, magnitudonya atau kekuatan, waktunya, level status ancamannya ya. Jadi memang dari kita sendiri kita punya yang namanya WRSNG atau warning system, warning receiver system, yang kita bisa lihat bersama di website ya, website. Dan kita juga sudah memberikan peralatan-peralatannya di BPBD maupun di kemarin itu saya mengecek juga di lokasi kantor Bupati Garut juga sudah ada dan diterima juga. Dan kita rilis peringatan dini kedua melalui aplikasi juga info BMKG itu di jam 7:51 waktu Indonesia Tengah atau 13 menit 44 detik setelah gempa. Jadi ini ada SOP kita, ada 4 peringatan step, 4 tahap peringatan dini, yaitu peringatan dini 1 ya tadi ya, berisi parameter gempa tadi dan status ancaman tadi ya. Nah, kebetulan kita kemarin dapat status ancaman siaga, yaitu dari 0,5 meter sampai 3 meter. Jadi di rentang ini. Jadi apakah ketinggian tsunaminya melalui pemodelan ya, 0,5 meter sampai 3 meter. Kemudian masuk ke peringatan dini kedua itu 13 menit lewat 44 detik itu kita mengupdate parameternya. Kemudian masuk ke peringatan dini 3 itu berisi updating parameter atau hasil observasi tinggi muka air laut melalui peralatan kita, yaitu peralatan kita tsunami gauge yang kita tempatkan di beberapa lokasi di Sulawesi Utara, Maluku Utara ya. Kemudian juga ada tide gauge. Tide gauge ini pasang surut air laut yang dimiliki oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, dan kita rilis 2 kali peringatan, yaitu peringatan dini yang 3.1 itu kita mendeteksi bahwa sudah ada terdeteksi tsunami itu masih kecil ya, 0,09 meter. Kemudian juga di jam 8:27 waktu Indonesia Tengah itu ketinggian 0,1 di Ulu Siau, Sulawesi Utara. Kemudian ada beberapa juga di beberapa daerah yang sudah kita dapatkan ketinggiannya. Nah, ini kita akhirnya kita di peringatan dini keempat kita melakukan pengakhiran, bukan pencabutan ya, pengakhiran peringatan dini di jam 11:15 waktu Indonesia Tengah atau jam 10:15 waktu Indonesia Barat. Nah, ini semua tahapan ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa memang BMKG dalam peringatan-peringatan dini ini, kalau jika terjadi tsunami ini ada 4 peringatan dini. Jadi kita harus menunggu updating hasil observasi dari peralatan-peralatan kita yang kita tempatkan di pesisir-pesisir pantai gitu ya. Beberapa pesisir pantai letaknya, sehingga kita tahu kapan berakhirnya peringatan dini. Jadi tidak serta-merta melihat airnya surut atau sudah tenang kita secara visual ya, tetapi kita harus by data ya, by data untuk mengakhiri. Okay. Jadi mungkin ya sekitar 2 jam lebih ya, sekitar itulah.
0: Oke. Okay. Ya. Durasinya cukup panjang kalau begitu ya, sekitar 2 jam lebih. Dan ini menjadi kesempatan buat kita untuk menghindari dampak yang ditimbulkan akibat dari gempa itu.
1: Betul.
0: Baik, Pak Andri.
1: Jadi memang
0: Pak Andri dan juga Pak Kasman memang, dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita akan break dulu sejenak. Ada satu lagi pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada para narasumber, terutama juga ke Pak Andri Widang, yaitu terkait dengan desas-desus di masyarakat ketika terjadi ada fenomena ikan-ikan yang naik ke darat. Itu mereka kaitkan juga, masyarakat sering kaitkan juga akan terjadi yang namanya gempa dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas di sesi yang berikut. Kita break dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Gorontalo.
4: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
5: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
4: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
5: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
6: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Cie, anak baru ya.
1: Eh, iya kak. Salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Masih dengan saya Taufik Usman dalam acara Dialog Gorontalo pagi ini. Kita buka line telepon ya, bagi masyarakat yang ingin bergabung. Silakan. Di 0821-9664-8664. Pendengar yang ingin menyampaikan saran-saran dan juga masukan, silakan. Atau Anda juga ingin konsultasi terkait dengan bagaimana tempat tinggal Anda, amankah dari bagaimana mengurangi ataupun memitigasi ketika terjadi bencana, ataupun ingin menyampaikan kondisi kalau sudah ada retak-retak, apa yang perlu dilakukan. Kalau cuma sekedar tambalkan itu kami menilai memang masih kurang efektif. Ya, ada penelpon? Kita angkat. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Sudirman di Batu Dah.
4: Ya, siap. Pada Bapak narasumber, terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi, bahwa pertanyaan yang pertama saya adalah apakah gempa ini memang satu kejadian secara alamiah atau disebabkan oleh sebab-sebab lain? Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah bahwa andai kata ini menjadi fenomena alam yang sesungguhnya, maka pertanyaan kedua adalah andaikan ini gempa ini disebabkan oleh mungkin gunung meletus dan longsor dan lain sebagainya, akibatnya seperti itu, seperti yang kita rasakan. Pertanyaan kedua saya adalah bagaimana dengan sistem yang kita kenal dengan daerah patahan? Apabila patahan ini akan bergeser atau bergerak, mungkin dahsyat daripada guncangan ini lebih berat daripada apa yang kita rasakan sekarang. Dan bagaimana sistem kita dalam rangka mewaspadai hal itu? Yang berikutnya, yang terakhir adalah melihat dari kedua persoalan yang ada, gempa ini apakah dia fenomena yang memang kejadian secara alamiah atau bahkan yang patahan-patahan tadi, bagaimana konstruksi bangunan yang bisa menjadi pedoman daripada pembangunan baik dia pemerintah maupun non pemerintah untuk tahan gempa terhadap gempa-gempa yang disampaikan tadi. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Pane di Batu Dao sudah bergabung. Di belakang Pak Sudirman silakan masyarakat yang ingin bergabung 0821-9664-8664. Bagi masyarakat juga yang mungkin sudah mengecek bangunan-bangunan rumah, ya, sudah ada retakan-retakan begitu ya di dinding atau apa, bisa dikonsultasikan. Kami hadirkan narasumber yang memang bisa menjawab apa yang perlu Anda ketahui dan penanganannya seperti apa, nanti akan dijelaskan juga. Oke, silakan kami buka lagi line telepon untuk Anda pendengar di 0821-964-8664. Oke, ada Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Pak Hasan. Silakan. Ya, delay ya Pak Hasan ya. Ya, delay sebenarnya. Pak Hasan bisa memonitor langsung lewat telepon ya Pak Hasan ya, karena suara saya bisa langsung Anda dengarkan di telepon. Silakan 0821-9664-8664. Kita tunggu dulu beberapa detik. Ya, silakan. Oke, belum ada. Kita langsung saja berikan kesempatan Pak. Tapi pertanyaan dari Pak Sudirman ini sebenarnya tadi sudah sebagian besar ya dijawab oleh para narasumber ya, bahkan pemaparan awal seperti ini Pak Sudirman ya, itu terkait dengan patahan, guncangan. Nah, mungkin Pak Andri Bidang mungkin bisa menyampaikan. Tapi kalau penyebab apakah ini secara alamiah atau ada sebab-sebab lain, mungkin ada pandangan akademis terkait hal itu mungkin, atau ya silakan Pak Andri Bidang tanggapi.
5: Ya. Ya, makasih Pak Sudirman di Batu Da'a ya. Jadi memang gempa ini adalah getaran yang ditimbulkan oleh akibat dari pergerakan di bawah permukaan bumi. Itu bisa jadi sumbernya itu bisa jadi akibat dari faktor alam dan faktor non-alam. Nah, faktor alam ini yang biasa kita kenal adanya namanya pergerakan lempeng. Atau pergerakan lempeng di bawah permukaan bumi. Nah, pergerakan lempeng ini bisa bersumber dari zona subduksi atau pertemuan dua lempeng maupun dari sistem sesar atau patahan. Nah, ini bisa terjadi gempa yang biasa kita sebut dengan gempa akibat gempa-gempa tektonik. Nah, bisa juga gempa alamiah tadi yang Bapak sampaikan, alamiah atau sebab lain ya, saya membagi dua tadi ya. Yang alamiah ini atau faktor alam ini juga dari gempa tektonik atau dari lempeng-lempeng tadi bisa juga diakibatkan oleh gunung api. Gunung api atau aktivitas pergerakan magma di bawah permukaan atau di gunung api itu sendiri yang biasa kita sebut gempa vulkanik, gempa bumi vulkanik. Kemudian juga ada proses longsoran tadi. Longsoran bisa juga memicu terjadinya getaran gempa bumi ya. Kalau ilmiahnya seperti itu. Kemudian juga ada akibat diakibatkan oleh meteorit atau biasanya tumbukan dari benda-benda asing dari luar angkasa yang jatuh ke bumi dapat memicu getaran, dan kalau kita getaran itu kita rasakan di bumi ya namanya gempa bumi. Nah, ada juga yang faktor non alam atau buatan manusia. Itu gempa. Jadi gempa yang diakibatkan oleh misalnya terjadi ledakan. Ledakan itu biasa kita rasakan juga ya. Ledakan atau bentuk-bentuk lain, faktor-faktor lain, getaran dari truk bisa juga memicu getaran ya. Tapi intensitas atau skala kekuatannya tidak sebesar getaran gempa bumi ya, seperti itu. Jadi ada juga faktor buatan manusianya, mungkin percobaan peralatan-peralatan ledakan ya, itu dapat memicu terjadinya gempa bumi juga. Nah, itu jawaban yang pertama ya. Jadi ada jawaban saya adalah ada faktor yang alamiah atau faktor alam dan faktor non-alam yang disebabkan oleh manusia. Nah, yang kedua, bagaimana daerah patahan ya, daerah patahan atau sesar jika bergeser. Memang kalau kita lihat dari sudut jadi ada, kalau kita di Gorontalo ya, secara sederhana itu terbagi dari dua sumber. Yang faktor alamnya, yang kita berbicara faktor alam dulu ya, atau gempa-gempa yang disebabkan oleh gempa-gempa tektonik. Jadi faktor yang pertama yaitu subduksi, getaran gempa akibat gempanya berasal dari pergerakan dua lempeng. Yang seperti kita rasakan kemarin itu adalah pergerakan subduksi dari lempeng Filipina dan mikrolempeng di Sulawesi. Nah, ini pertumbukan ini yang menyebabkan getaran yang kita rasakan hampir di seluruh Sulawesi bagian utara dan Gorontalo serta Sulawesi Tengah. Nah, ada juga gempa bumi yang terjadi di darat akibat sesar aktif atau patahan aktif yang biasa kita kenal. Nah, ini memang ciri khasnya memang jika gempa yang di darat dan diakibatkan patahan aktif dengan kekuatan yang cukup signifikan itu mampu membuat getaran atau getaran yang dirasakan di permukaan lebih besar dan bisa berdampak dampak sekunder atau dampak kedua, bisa jadi terjadi likuifaksi atau pengenceran tanah akibat getaran yang bersatu dengan air tanah dangkal, ya. Jadi getaran-getaran ini dapat sangat terasa dan bisa juga menyebabkan sangat berdampak terhadap bangunan ataupun infrastruktur lainnya seperti itu.
3: Okay.
5: Jadi memang untuk patahan yang gempa yang diakibatkan sesar memang dampaknya lebih cukup besar. Tetapi jika patahan ini, ya ini agak ini yang poin pentingnya. Jadi kita di Gorontalo itu, patahan Gorontalo ini atau sesar Gorontalo segmen bagian utara ini melewati Danau Limboto. Jadi kemungkinan atau dampak sekunder yang diakibatkan juga bisa banyak. Jadi bisa ada namanya potensi tsunami lokal di danau itu. Itu pernah terjadi juga akibat longsoran, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi di Danau Gorontalo ini, Danau Limboto ini, tetapi di beberapa kasus di luar negeri akibat longsoran dari di sekitar danau itu memicu terjadinya gelombang tsunami di danau itu sendiri. Jadi kita punya jenis tsunami danau juga ada, gitu ya. Jadi tsunami bukan berarti hanya di laut saja, tetapi tsunami di danau juga bisa terjadi, gitu. Seperti itu.
3: Oke, baik. Saya ke Pak Kasmat. Pak Kasmat, monitor Pak, bisa dibuka mikrofonnya. Pak Kasmat, ini tadi yang kami garis bawahi juga mengenai bangunan-bangunan yang tidak memperhatikan tadi yang aspek sehat. Justru kalau pandangan dari Bapak itu melihat bahwa yang lantai bangunan berlantai itu lantai satu justru aman, dan di lantai satu yang bangunan-bangunan lantai satu ini yang memang justru yang kerusakannya juga paling berpotensi begitu. Nah, apa yang Bapak sampaikan tadi itu memang terjadi di rumah saya itu, Pak. Sebenarnya sekarang itu sudah banyak retakan begitu di bagian dapur, bahkan keramik-keramik yang dipasang ditempelkan di dinding itu juga justru malah ikut retak begitu. Nah, retaknya dinding-dinding rumah yang terjadi ya masyarakat kita ini itu juga menjadi satu pertanda bahkan bakalan ambruk begitu ketika memang terjadi guncangan yang cukup besar. Dan apa yang harus dilakukan? Apakah perlu kita bongkar lagi, Pak? Pak Kasmat, biayanya juga tidak sedikit ini sebenarnya. Silakan ditanggapi, Pak Kasmat.
6: Ya, makasih. Coba kita jawab dulu tambahan jawaban untuk Pak Sudirman dari Batu Da'a. Jadi kalau kita masuk pada daerah patahan, itu sebaiknya menghindari. Kalau kita punya SNI 1726 gitu, bahwa ketika gedung kita berada kurang lebih sekitar tergantung kedalaman daripada gempanya. Jadi kalau kita berada kurang lebih 15 km pas sampai radius 15 km dari pusat gempanya, kalau kita proyeksi tegak lurus ke atas, itu kita harus hindari. Tidak boleh kita membangun di situ, enggak ada teorinya kalau kita ketemukannya seperti itu. Nah, adapun sesar yang ada di Gorontalo itu memang disebut sesar, tapi sesar yang sampai dengan sekarang belum menjadi sesuatu hal yang menjadi butuh perhatian khusus, di mana kalau ada sesar itu memang sangat aktif dan punya dampak terhadap kerusakan terjadinya gempa bumi yang besar dan menyebabkan korban jiwa, mungkin sudah ada perlakuan khusus supaya segera meninggalkan bangunan-bangunan yang berada di daerah sesar itu, segera ditinggalkan. Kalaupun ada pergerakan, ya pergerakan yang sifatnya okay, ada penurunan, ada penurunan, tapi tidak menimbulkan gempa yang besar. Jadi kalau kita berada daerah itu, maka tidak boleh. Dulu kita ketika coba diminta untuk mendesain kantor Kejaksaan Korut, itu kantor Kejaksaan Korut itu informasi awal daerah dekat Polres itu ada sesar, dekat sesar. Tapi kita pindah ke sekarang, yang posisi sekarang itu juga tidak, masih pada radius kalau andai kata itu adalah sesar yang dimasukkan dalam mesin kita. Tapi saya pikir itu bukan sesar yang perlu yang kita perhatian khusus. Nah, kemudian masuk ke konstruksi bangunan, pertanyaan ketiganya, apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau saya menyarankan, kalau bangunan kita satu lantai, ya perhatikan joinnya. Kalau kita ingat bangunan-bangunan dulu yang hanya pakai kayu, ya. Itu kalau kita lihat konstruksi sambungannya, benar sambungannya memenuhi kaidah yang benar sebagai sebuah sambungan kayu, khususnya join-join. Itu sangat benar sambungannya. Kalau kita ke sini melihat bangunan-bangunan yang dari kayu, banyak sekali yang konstruksinya yang sambung join-nya nggak benar. Nah, terus kita sudah mulai meninggalkan, sekarang kalau dewasa ini kita lihat bangunan-bangunan sudah mulai meninggalkan yang menggunakan konstruksi kayu sebagai kolom baloknya, kemudian nanti baru ada dinding dari batu bata. Sudah kita tidak temui, paling banyak kita sekarang sudah menggunakan besi, beton, bertulang, yang di dalam, kalau saya perhatikan, saya boleh bilang di Gorontalo 90, mungkin sampai 98% gedung bangunan lantai 1 di Gorontalo itu tidak memperhatikan syarat sebagaimana yang disyaratkan oleh SNI untuk bangunan sederhana, join-joinnya. Jadi adapun kejadian yang dicontohkan tadi bahwa ada rumah bapak yang kereta, ya iya, kalau kita punya dinding kereta itu hal yang tidak bisa dihindari, karena memang unsur pasangan bata itu unsur yang bagi kita itu tidak, bukan hal yang dipertimbangkan terhadap harus agak diperhatikan supaya tidak kereta. Kalau kita membahasakan pasti kereta kalau ada gempa besar, karena ada deformasi goyangan cukup besar pasti dia kereta. Nah, cuman bahayanya jangan sampai yang kereta tadi menimpa roboh, kemudian menimpa kita yang ada di mungkin dekat dinding itu atau ada kita sedang tidur, ketimbang kena reruntuhan daripada dinding. Nah, gimana menyikapi? Gampang menyikapinya. Kalau kita membangun, ikutilah SNI untuk bangunan sederhana, di mana kaidahnya harus benar. Jadi kita punya jumlah kolom-kolom praktis itu harus benar. Usahakan luas dinding tidak ada yang lebih 9 meter wujur sangkar tanpa ada kolom praktis atau balok lantai. Jadi sederhana kita bikin misalnya kalau 3 kali 3 meter tingginya 3, lebar 3 meter itu harusnya kita ada satu kolom praktis atau balok lantai yang kita pasang supaya luasannya nggak lebih dari 9 meter wujur sangkar. Nah, itu pun tidak cukup. Harusnya setiap kita punya kolom-kolom praktis itu kita harus bikin angkur yang masuk ke dalam pasangan-pasangan bata kita. Itu hampir tidak kita tidak jumpai. Ketika saya masih sebagai TPA di Kota Gorontalo dan Kabupaten, itu saya konsen itu kalau bangunan sederhana minta PBG, persetujuan bangunan gedung, itu saya konsen kalau gambarnya tidak mencerminkan persyaratan angkur untuk yang masuk-masuk ke dalam bata-bata kita, itu biasanya saya tolak, harus diperbaiki dulu. Nah, itu memang mengharuskan begitu supaya tidak terjadi kita punya gedung rumah satu lantai yang gagal karena gempa. Ya, seperti demikian. Jadi Pak Sudirman, kita nggak perlu takut lagi terhadap gempa. Kita tahu pasti akan terjadi. Besarnya kita tinggal menunggu kapan akan terjadi. Kalau kita masuk dengan kacamata coba masuk macam agama, kan dunia ini pasti kiamat ya. Jadi gempa adalah kiamat juga. Betul. Tinggal tunggu berapa besarnya mungkin. Besok atau lusa akan terjadi gempa yang besar.
3: Oke, ya. Baik. Terima kasih Pak Kasmat. Ya, baik. Halo. Terima kasih Pak Kasmat ya.
6: Terima kasih ya.
3: Baik. Dan ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita sekalian ya, terutama juga dampak yang tadi yang kita bicarakan terkait gedung-gedung. Sayang sekali kita dibatasi.
5: Saya boleh menambahkan sedikit ya. Saya boleh menambahkan sedikit ya.
3: Pak Andri, kita ya, sangat dibatasi. Kita sangat dibatasi oleh waktu.
5: Satu menit saja Pak, biar tidak salah kaprah ya, ya tadi yang disampaikan Pak narasumber tadi. Jadi sebenarnya kita itu punya potensi gempa untuk sesar Gorontalo itu minimal di 6,3 magnitud sampai dengan 7,2 magnitud di sesar Gorontalo. Jadi mohon maaf tadi Bapak, kalau misalnya kita berbicara terkait sesar itu tadi adalah tidak berbahaya di Gorontalo, menurut catatan BMKG bahwa aktivitas gempa di sesar Gorontalo ada, tetapi energi-energi ini tetap mengumpul. Jadi ketika gempa besar terjadi, bukan yang sesar hanya segmen satu segmen saja, tetapi energinya ini akan menjalar ke segmen-segmen lain. Jadi daerah sesar ini adalah daerah yang rapuh, sehingga energi akibat gempa yang ditimbulkan dapat tertransfer ke garis atau garis segmen sesar yang terjadi di Gorontalo. Jadi ini cukup berbahaya juga, okay, karena daerah Gorontalo juga ini merupakan daerah yang punya daerah titik-titik likuifaksi. Walaupun kita punya ketahanan bangunan yang kokoh, tetapi di kita tidak memperhitungkan likuifaksi atau daerah yang punya potensi likuifaksi, kemungkinan juga bisa berakibat fatal. Nah, itu yang mungkin catatan bagi kita bersama, okay, bahwa untuk masyarakat di Gorontalo, bahwa sesar Gorontalo ini memiliki dampak yang cukup luar biasa juga, karena potensi maksimum gempanya itu di rentang 6,3 hingga 7,2 magnitude. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi ini adalah fakta dari penelitian dari yang sudah ditetapkan oleh tim 9 termasuk BMKG di dalam ITB, kemudian dari Kementerian PUPR dan beberapa instansi lainnya termasuk BRIN. Terima kasih. Baik. Itu catatan.
3: Baik, terima kasih Pak Andri Bidang, dan terima kasih juga kepada Kepala Desa ya yang sudah bersama-sama dengan kita pagi hari ini, ke Pak Syam ya, Kepala Desa DME 2 Sumalata Timur. Terima kasih Pak Kasmat atas ilmunya. Ini saya mendapatkan 2 SKS ini pagi hari ini. Luar biasa ya apa yang menjadi penyampaian Bapak. Dan sayang sekali Pak, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin ada 1 menit mungkin penyampaian closing statement dari Bapak. Jangan tidak lama Pak, mungkin.
6: Oh iya, ada, makasih. Jadi ya, sesungguhnya bahwa andai kata benar yang sudah diperkirakan oleh BMKG itu daerah sesar, sudah saatnya pemerintah harus melakukan mulai sekarang evakuasi bangunan-bangunan yang berada di sekitar situ. Karena kalau kita cerita sini 1726, kita tidak boleh membangun di daerah situ. Okay. Andai kata itu terjadi kegagalan, pemerintah harus tanggung jawab terhadap punya potensi sebesar itu, kemudian tidak menghimbau masyarakat untuk tidak membangun di sekitar situ.
3: Baik.
6: Saya kira cukup, terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Pak Syam, ya, Kepala Desa DME 2 Sumalata Timur, bisa ada closing statement Bapak mungkin? Dari kejadian-kejadian seperti ini mungkin perlu edukasi yang lebih masif. Silakan, singkat saja Bapak. Dibuka mikrofonnya dulu Pak. Ya, Pak Syam. Oke, terima kasih Pak Syam ya sudah bersama dengan RRI di pagi hari ini. Salam sukses Bapak. Dan Pak Andri Bidang, terima kasih Pak sudah meluangkan waktu. Nanti kita berikan luangkan waktu lagi untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait mitigasi kebencanaan, terutama yang berhubungan dengan gempa bumi ya, dampak juga tsunami yang ini juga yang menjadi perhatian. Dan pada intinya kalau bicara terkait dengan gempa ini memang dampaknya sangat beragam ya bagi bagaimana di daerah kita. Baik, kita akhiri dialog. Saya Taufik Usman atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita pisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
0: Aduan publik, lingkungan, lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani

terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita terus menambungkan kebersamaan untuk gelaran Gorontalo siang ini, edisi Selasa 9 Juni 2026. Beberapa sajian lagu-lagu daerah dari Nusantara akan menemani aktivitas Anda.

Sudah membuka jumpa kita untuk musik dan informasi di siang ini. Kita akan update satu-satu informasi dari portal berita online kami, rri.co.id. Kita perbarui kabar.

tahapan tes asesmen psikologis yang akan digelar tanggal 17 sampai 19 Juni nanti di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia. Pihaknya meminta seluruh peserta tes dapat hadir di lokasi paling lambat 30 menit sebelum tes dimulai, dan peserta juga diharapkan dapat mengikuti informasi pelaksanaan tes yang dikirimkan panitia melalui alamat email. Ketua Pansel mengapresiasi antusiasme seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi dan telah menghasilkan kepatuhan para peserta dalam mengikuti seleksi calon anggota Dewas LPP RRI tahun 2026-2031.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Presiden Prabowo Subianto melantik Mayjen TNI Purnawirawan Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara Senin kemarin. Trenggono menjadi salah satu figur yang dipercaya memperkuat kepemimpinan baru BGN bersama Agustina Rumsari. Pelantikan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan karir Trenggono setelah mengabdi puluhan tahun di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Kakasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pendengar, Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah menjangkau sekitar 300 calon siswa sekolah rakyat dilakukan di Aceh Besar dan Banda Aceh. Data calon siswa akan didalami sebelum penetapan resmi dilakukan dan program ini diprioritaskan bagi keluarga prasejahtera.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Silau Pancasila
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu yang cukup viral bahkan sampai ke luar negeri. Lagu daerah yang satu ini memang menjadi hits ya di berbagai platform media sosial. Dan saat ini posisi waktu di 40 menit dari jam 10. Pendengar, kami ajak kembali Anda memperbarui beberapa informasi dari portal berita online kami rri.co.id. Badan Gizi Nasional menargetkan perluasan jangkauan program MBG hingga daerah tertinggal, terdepan, terluar 3T. Ini disampaikan oleh Kepala BGN yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, kepada wartawan di Istana Negara kemarin. Dirinya menjelaskan berbagai langkah strategis dalam perluasan jangkauan MBG hingga ke daerah daerah 3T, salah satunya adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai bagian dari Satuan Pelayanan Pemberian Gizi SPPG untuk menyediakan MBG.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: ...50 menit saat ini dari jam 10, saat lagi kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi penting dalam berita berbahasa daerah Gorontalo. Pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama Hasdin Daniel, tetap bersama kami di Pro 1.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulontalo, Butia Polima Bantabantalo, Habali Lo Hulontalo, Habali Uhi Walia, Metoli Punto Butia, Tehasnin Daniel Watia, Ta Mupetunggulolo Ia. Mengudula awam mengautato. Taluhe iluda aboti-boti maot to biau gorut. Pamalenda to ilandala lo biau ma ima-imato sehatilio lola ianti. Sabu ma modata tama duduto lalo panyaki. Iulea lo lipu to biau sutamin Usman lo otanggulai. Hipolayania sehatilola ia tibuti ma woluo to posko-posko to desa ui lumbalalo taluhedaa. Ma modantan tama ilo panyaki hehuhulolio uau kohidu. Pamalenda to biau ma mai ilo bantua lo mahasiswa kodokteran uma hemomaya la ianti. Ma ui talo pohilelio po upo udaa uberesi lo limbunga. Wau hu ame ipalakisa wanu bolo ulo panyaki utumodu. Alihu panyaki buti di lamalo tapalalo.
1: Balata ipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan ipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata ipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lohulondalo. Tama ilo panyakit TBC masatia buti ma hepe lehia lo tau. Utie musi ohu ila lo ungala to umopo oluli. Itikadis kesehatan kabupaten lo hulondalo Ismail Akase lo otanggulai. Tama ilo panyakit TBC dilamuali ma he oolo ihia. Bomai modu henga panyaki sabu ma molito ume iunemo. Musi ungalaa mopo oda manga hilalio lotama ilo panyaki. Mo olohu me iunemo. Panyaki tebese buti mai mo oombita. Wau panyaki tebese buti donggo motapulo luli. Po asalipo mo olohu ume iunemo. Sabu walo mohula mola urarawati. Waluo ta mohu heli u me iu nemo, sabu ma mo odunguhe silita lo tau, tunggulo ma mo lito u me iu nemo. Ma uito lo, pohile lio, umay mo po odelo ma pahamu, wau dila ma o mo polahi lo batanga to ta ma ilo TBC. Palalu, uai ngola u lo laita me iu nemo. Alihu dilama tapalalo wau mamo data tao ompitalio. Dinas Kesehatan mahipodupita olo pasien OTBC. Ulo laita me iunemo wau dilama omolito bolimohe u me iunemo.
2: Tahuda lomomo panggola. Wanu tata lua ma bolo poponua. Bome ulea mota, lo ia didu mota.
3: Kalau berhadapan, betapa baiknya. Tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya, munafik.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tohabali u bahasa lo kulondalo. to kabupaten Lohulontalo matuhat-tuhata upomuluala kasubi atetela waulonggi to umay mo palay ati lagpulola yanti didi waupatulo dulaho motu ude wolopilomulo kasubi atetela waulonggi beti ikabit tanaman pangan wau holti kultura to dinas pertanian kabupaten Lohulontalo sumadi lo otangulai to umu helungolo lo tamati tuhat-tuhata upomuluala lo kasubi ngolihu apingolo hektare umali pomuluala wanu atetela limolo hetuto lo hektare umuali pomuluala poliwanu longgi muhetuto lo hektare mo pomulo kasubi atetela waulonggi buti mai pengimbang lio olotam molamelo tingkat de pale-pale mao utalua lo pamalenta buti umai motomali apa hamu lo mongotani sabu mongotani masa tia polu-polu tu ato binte wau pale ude bopo otapula lio to u mo potani wanu kasubi atetela waulonggi di pemalo beti wonolo talia wau haraga lio.
2: Lumadu lomongo panggola.
3: Boode lo luandi ilo tohe lo limu.
2: Seperti cacing tersiram jeruk, artinya sangat malu.
0: Odu olo itu donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Mopolaia odu data lo sapi u wali-wali to program inseminasi buatan to sapi to taun beti pamalenta provinsi mopona olo program inseminasi buatan ode tolo di hulo sapi uhi biahe olo laianti wanu program beti o walilio hulondalo watu-watu sapi modata pamalenta provinsi mamai momayanga olo mongoditi moli bolilio ma o kader kesehatan hewan to umai mopolaia oddu data lo sapi to hulondalo to timi du taunu ito hili huli hua sapi laololio odeli pulipualo program inseminasi buatan buti musi mai ohu ila lo tamu aami alihu sapi to hulondalo tatapu woluoluo wau olo mai mo olai ati la pulo wau tutumulo la ianti.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: Bo odelo polihu lo tundu.
3: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapucu tanu mahabali pulitio to umo pelai hasil lo UMKM ma to paduli lo pamalenda sabu UMKM buti mai mo oro dawa ekonomi to lipu mai mo pokalaja olota di po okalaja wau mai mo pelai ati la pulo wau tutumulo la ianti tita tanining mantali tadi dihu UMKM lo otangulai modata la iati uhi potalia u monto di luar lo hulondalo uma ilo tanggulo mereki lo barang ibeido boli ta tongkotani tingga debo ngope elio utang lalio gengsi padahali hasil lo UMKM to hulondalo butia mamotua wa wolo umondo di luar lo hulondalo hama lo mai utang gulalio bahan upo hutuo lio lamitio laku wa urupa lo bolulio boli muali tahuola mohu hewo bosa yang lio hasil ukilalaja lo UMKM to hulondalo di pemalo otohilalo tau i utie potala mai ohu ila lo pamalenda wololo modupita to

Ya, yuk kan rumah ilah patok. Udi lama patah tu, maapu ada mengota tu. Utilah lato bahasa, bolo pohili ala petunua petuhata. Wau utilah lato lo iya, ente bolo petunua lo mei amiati ya. Watiate has di Daniel bolo mei odu ola po-opo oda anta. Nabo anto, tau di pemuhindu, amiati ata tapu mopo elamai, lelaita isi-isiali, wau, dilamo palongo to, hitua-tua ua, ti diopo ngope-ngope umbalalo dididaa, poli ngope-ngope umbalalo patu. Inde bo oditopo, watia mohindupo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Rizal Datau, pengurus PSSI Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan berbagai macam acara, khususnya untuk Piala Dunia ini. Sebagai pengurus PSSI tentu merasa bangga RRI telah melakukan satu langkah yang lebih maju untuk sepak bola ada di Provinsi Gorontalo. Ayo semua kita sama-sama mengikuti semua kegiatan yang ada di RRI. Bravo RRI. Salam olahraga.

0: Anda merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia, hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih berkara Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus kami ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menegaskan pemerintah akan terus membuka akses bagi talenta kreatif Indonesia untuk tampil dalam berbagai ajang internasional. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing industri periklanan nasional di tingkat global. Kementerian Ekraf bersama asosiasi terus memetakan kompetisi internasional bagi talenta kreatif Indonesia berprestasi. Langkah ini bertujuan memperluas pengakuan dunia sekaligus menunjukkan kualitas sumber daya kreatif nasional Indonesia. Ia berharap semakin banyak talenta kreatif Indonesia yang terlibat dalam ajang global khususnya di sektor periklanan sehingga kualitas karya dan standar kerja industri nasional juga akan semakin diakui secara internasional. Dirinya menilai perkembangan teknologi digital sendiri membuka peluang Indonesia terlibat dalam rantai produksi industri periklanan dunia. Berbagai pekerjaan kreatif kini dapat dikerjakan secara jarak jauh tanpa harus bertatap.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Silau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu
1: satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Zuhur hari ini jatuh pada pukul 11 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Doel van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Wolves Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakomir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qadir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam tiga pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi Leblou menang berkat hat-trick Michael Olisey. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olisey membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olisey mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams. Winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna. Gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde. Gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri. Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis. Dua petenis Indonesia, Janice Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janice yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janice juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janice yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlijk dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal jenis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Kansas
0: City. Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoax, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan

Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga

0: Menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan yang tingkat monopoli

0: karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Pekparawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Kerry-Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun menggandakan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silca Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angel Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Terence Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnover dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena. Karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
2: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir. Dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
1: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jebli Boss, mengakui kelemahan timnya.
2: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi Kemdain kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
1: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Canton City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
4: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porpor Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
5: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjok-konjokan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi TBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
4: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
6: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di TOC akan terus menyumbang anak-anak sampai batas tembus untuk pertandingan.
4: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari RRI Pro 3.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: inflasi.
1: Apa itu? Kok harga-harga barang jadi naik terus?
0: Inflasi itu adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang mempengaruhi daya beli kita.
1: Terus, gimana caranya biar tetap bisa bertahan di tengah inflasi?
0: Mulailah dengan bijak mengelola keuangan, susun anggaran, kemudian prioritaskan kebutuhan, dan kurangi pengeluaran yang tidak penting.
1: Selain itu, kita juga jangan lupa sisakan uang untuk menabung dan investasi ya, biar masa depan kita lebih aman.
0: Dan belilah produk lokal. Dengan mendukung produk dalam negeri, kita turut membantu perekonomian bangsa.
1: Yuk, hadapi inflasi dengan cerdas dan bersama-sama. Bijak sekarang, sejahtera kemudian.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita masih terus lanjutkan kebersamaan kita untuk siang hari ini. Anda yang masih dengan aktivitasnya di hari Selasa, semoga masih terus semangat dengan cuaca yang masih cerah hari ini ya. Dan masih panas tentunya ya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Gorontalo terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana gempa bumi melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan juga simulasi kebencanaan. Kepala BPBD Kota Gorontalo Henry Tikoalu mengatakan, hingga saat ini gempa bumi masih menjadi bencana yang tidak dapat diprediksi secara pasti. Karena itu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, dilansir dari rri.co.id, edukasi kebencanaan ini telah dilaksanakan di lingkungan masyarakat maupun sekolah-sekolah. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo pendengar. Lagu dari Noh Saleh dengan Angin Kencang. Tapi anginnya kurang kencang kalau di sini ya. Yang ada silaunya yang kencang sekali ini. Ya, untuk Anda bisa terus ikuti informasi di portal resmi kami rri.co.id dan juga Anda bisa dengarkan kami di streaming RRI Digital ya, untuk yang baru saja selesai istirahat makan siang dan sekarang sudah kembali lagi untuk beraktivitas. Selamat melanjutkan aktivitas Anda mendengar. Semoga untuk Anda bisa terhibur dengan sajian informasi dan juga lagu yang masih kami hadirkan untuk Anda di hari ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: I'm happy for you.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Berada. Selanjutnya kita akan hadirkan Ungguli bersama Ti Pakuni untuk Ronda Lalipu'u. Hari ini kita akan tikan ya dengan Ungguli dengan judul Le Lahi Lote. Anda masih tetap bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watia Tehas din Daniel umaloh pohibo delo ti pakuni ju. Ma mosilita mai lounguli pilu le lahilote. U tiluladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum. Mula mengotato. Oo dia melaungguli lio. Dongko lo umasa boito. Tuhuta lo uduluo limolopo hala'a waluota lo laingota ta tanggutanggula te ilahilote upohua wa'alio damange bonenge-nenge kalaja le ilahilote kwetiju mongalupa ihasili lo alupo uwito uhetamelolio to unghoi-ngohoi mongla mongotato tuudu tamong ngalupa ito boloto nulalo mao tupalalio tumuoto lumualo o ayua madidu otawalio ma mao helume peta tolipu uewo iti diopo wanumodata u alupalo madidu otawalio bolo mahui imo a ami hasililo alupa buti polima wayolemai ode wombohelio baloju todulah tuau udulah beheli butu-butu mai teilah hilote buti polima longalupo dongkolo lohe lohe u alupolio jupo ilohe ya lo odungohe tabubu luhuta imahe po-po odungohulio imbihu utono tahibu luhuta buti iwo po-po tokio na'nao mohila pita suara lotahi bulu huta beti wanuma embih uto iboloma oindu-indu lieto dolo mohila lio hina olo mata tonu tahi bulu huta beti i odita heme embih dey odetingohu lo suara beti ju lo patata olio bo suara lo manusia uhipo iya iteilah hilote beti malotitu atohiam bunga waumaila dupalio ilo patata mola olio pomongo bua pitulota uhi polihua imatoleila hilote potiju amula didumopo ila ilapo aboliju hepantonga lolamu ati amula didupa dulio-lio iyo dito olo buhudu umalo denget-denget tatutu ulo matolio. Ende. Amulat.

0: Ilahilote. Lo patata olio, mongodulahuk betiju putir lo owab. Utonggolahei metonggolihu tobutu umholanga daataluhiyo. Ipadahaliju, butu-buti bahilao delio mao. Wanutio mongalupo. Dabodila otawalio butu-buti mehepolihu walo mongodulahu. Bolo ju todulahe tuau. Ma ilowahula leilahilote mongodulahu beti ma hilayalaya ngamai. Iju ma meili malio to ilmu hia bunga toti lilo butube. Odito mongodulahu ilahidu ngamai. Ma lolo pata polipi imongolio uau ma tilongoti dehu ode butu. Uau ma hipoti nulopa, hipoti ba uanga. Wanu ode lo lumadu ito ju. Bo ode lo bibi a lo ahu ode talu. Ite lahilo te botiju. Debo dongko tutu oto de lo mohiam bunga. Topolo bilohe wolo uhe mohali oli mongolio buti. Ihawati lilio alihudila bolo otawa lo mongodulahu botiju. Ma hu ailu mualai tio to de lo mohiam bunga. Wau ma lo titiwali malu ohuta. Umahe monga ngata puputo. Odito ma totalu lo polipio. Ma hila malio ju wau ma pilo tete iyo butia polipio. Ma motatilu iyo toloto lo pale. I odito walinio mai ode butu. Ilo dunggale mai mongodulahu buti ma lo botulo. Wau ngota-ngota lio mahi pohama polipi mongolio. Mongolau ngota to. Tak bongap melo hati yang pe. Ada umput talo hati yang ju.
1: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
2: Lumadu lomongo panggola.
1: Tobungo bungolio iluodio. Wow bilunggata tunggulo wuwaata.
3: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut, artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
2: Lumadu lomongo panggola.
4: Bo'o de lo tete mohe hualo tulalo.
3: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus.
0: Mungun lama ngotato ju mau buta melo adia. Odito mato talulo polipio. Mahila malio ju wau ma pilo tete iyo butia polipio. Ma motatilu iyo toloto lo pale.
5: I odito walinio mai ode butu. Ilo dunggale mai mongodulahu buti ma lo botulo. Wau ngota-ngota lio mahi pohama polipi mongolio. Ibo lo botiju tango tamalo nguatio. De upolipi yo madiar. Ima hepolo lo hel mongolio odito mola odia mai. De bo dia ilo tapuli mongolio. I tawo lo mota botiju malo lele. Ima tola lami o. I tawo lo mota botiju matil momboto. I tango taboti ati. Bolo hiyo nga o. Hemololo he polipi iyo. Odito ma ilontonga ma oleilahi lote ma hulo hulo a wolo uma hemo potide tideo. Ma ilumualai jute ilahi lote

0: lo mohia bunga. Wow malo tahu dei odeli putir. Iti putir botia tu bo ilohea. Lo onto ma o olo talo la ingota umalo tihu tihulato talu lio.
1: Tela hilote ju ma pilo pupu alo iomo.
0: Wow ma o indu indu lio. Iju tapo hulo tau mo onto talu lahutiani. Ide umampo na o uotawali. Amorayu itu ju. Amaila patila wademe olo tie. Himo aami uhe indule lahilote. Dila tametalio liputiri. Amula pomo milohe lakule lahilote de. Bohiongi putir potiju. Bohe oduhenga. Walau umahe mo potide tide ada. Ite ilahilote buti mati lilahe palo huhu tuju uhe pohutuo lio. Alihu tiputiri buti tak aluku ode olio. Ibolo ua lio mao. Ombu ui. Tu udu uma kahanda tilota kawasa. Ito buti ma pilopo dunga ya lio. Di dulu umwa lila eyalo. Mua ami mati lantumai lota kawasa.
1: Iju, wanu odelo bahasa itu ju.
0: Wuh, sungguh menyentuh kata-katamu nak. Ina olo ju mabo odelo tak baca-baca puisi itu.
1: Imalo di dumo bangku hilali putiri.
0: Iju ti putiri boti ma lepo oyo wa ma ilimiyomo. Debo ma bili lohelio laku leilah hilote.
1: Inde wol. Malopakan awak tu hilawa anto. Iti putir dia pemalu pemailo laku.
0: Iku walau bahasa tiali juda malu-malu tapi mau.
1: Ite ilahilote
0: maile ngahu. Lo onto ma oli putir umalo turuti wa umati la metalio iintu le ilahilote.
1: Bolo wali putir mao.
0: Tangkulo loa tia boti ti boilo de hulawa monto oabu.
1: Iju, ma ilo wali alo sili kati mongolio boti.
0: Bolo wale lahilo tema. Ombu ilio boilo de hulawa. Ma tu udu ito dulo ta tumumula tolipu botia.
1: Ito tameta oli putiri. Bolo ma apu kaka.
0: Delok donggo momu watia tolipu botia. Watia debo mololo sabu madidu oti lotiamu. Boli madidu omongo utat. Dapo matu udu ukuru monto olota kawasa. Watia mamu hudu wa mame i odu ola po odata umati lulung yalikaka.
1: Ide woloju. Bo de lo talo o tapuhula wali molo kilo botia teila ilote.
0: O auditorio ju tipu tiri boti mai lalu talio leila ilote o de wobohe lio.
1: O dito mahina oa.
0: Teila ilote malo posambeo u hutu hutu lato de lo mohila lio. Ibo li lio mao ju. Ma tilolo balanga lio tipu tiri boti. Umbu ilio boilo de hulawa. Ua ubotia ma tahu-tahu hilawa oleh umbu ilio. Wanu dila bolok kabaratani umbu i ma pohutu upangyeu.
1: Ibolo tetametio ma lipu tiri.
0: Ua tia kakak dila kabaratani umamuali pangeli kakak. Wa bolo odu ola po odata tika kama ihilasi umamu po wali olowatia umali pange. Ima ilo asikia lo u toto lo balanga. Bolo maile dunga ju ode wombohe.
1: Iti mongole boti ju marukunu wa poponua.
0: Iti putir boti aju mokalaja.
1: Odelo dongkong pokohi-kohi. Ina olo dila mola tak umo kalajah itu ju.
0: Boti apaladu ulu ju.
1: Bo odelo
0: opo, malo sambil uoyo liyo.
1: Namo kalaca ko kia,
0: hina olo juta ulo awabito. Uwalolo iya jukbo mo ngamotuluhu. Ide bo mahe orasa liputir utumutumulato alam uti. Tiputir juda mo mapikipiki lagi. Bo odi bo ti utumumulato alam ubuay. Ide bo mahe motue tiyo. Bo tiya mo ngotatiyo amuladi duhipo laheme utonggo lihu. Ma tolo-tolo ela tiyo ju waw de bo mahe lololo. Mampiki-piki lani wololo umoh walingo owabu. Dapo ma ilelali o mai tuudu umati laku diri mai lo takawasa toto nulala umuali ma tolimola wolo hilawasanagi.
1: Mungono aku ngotato tak bongap mai lo hati yang pe ada umputa lo hati aju.
2: Heluma artinya mufakat. Iloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.
3: Pahuda Lomongo Panggola
4: Hiang bola pingge to tahua, debo mote lenggela, dabo dila bibi ela.
5: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
3: Lumadu lomongo panggola.
5: Boo de lo tete mohe hua lo tulalo.
4: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus.
0: Mengulama ngutato ju mau buta melo adia. Teilah ilo teboti malo huwalingai to kalaja. Odito ile dunggamai ode wombohe. Ma piki-piki lang. Totimi idu mo huwalingai masa dia botia tamelo. Dabo botia paleto loto amula dila ilangi. Wanutio botimo lo bua wau mola apa pale. I matantu-tantu wolo tapo pale. Dabo utia dialu. Ita ilahi lo te botide boma he o ai mbulu lalo pikilangi. Ma olo-olo lo hiyo. Ma wolo lo pokala jali puti-puti nende. I bolo to dula hetu au. Maila hulalio wanu wololo tiputiribotimo tubu. Itiputiribotiju wanu motubu. Mahamalio mai ulongo. Madutuolio maatotihengo. Waubodutuolio maopale ngobotu. Bolo uito ta ubelio ma. Apo pale ngobotu ju. I utia dongo tudu-tudu. Tiputiri juma ma olo nao ode butu umola mambubo. Odito tiputiri lo nao ode butu. Te lahilote juma me lohe lupa tubu liputiri buti. Ibu ilohe ya te lahilote ju odito lo onto mao bo tudu-tudu palengo po tuto ulomu. Ima tolo-tolo ela te lahilote. Oh, tuheta olo pale amula dila motimbunga toloto. Bo odia po tubulio boti. Imatila ube ma'lila hilote botia ulonga ju. Lapata otio malona o ode ilengi. Ibalo odito walingyo may liputiri. Mama o bililohelio botia utiludulio ma'o. Bimbo iloh ya tioju, ditolo onto ma apale bu tidak bongo botu. Bolo wali putir ma, mati lo potala. Pale bu tiak de bodong kongo botu. Dila boma bili lo helika ka boti utu-utudu, bu tiak di poloneo. Iju tiba ilo de hulawa boti, uanu mo tubu. Ma mo pohuna lo pongo totalio. I eleponu pale bongo botu wanu mone aiju mali mo ulongo. Patuju libo ilo de hulawa betiju alihu dila opulita. Daboto pongo totali bo ilo de hulawa betiju dila moali otahua lo tau. Wanu polo otahua lo tau i dila owalilio. Beto ne lo pale. Ma ilo tahua leila hilote tunggu lo pale beto dila lo neo. Tiba ilo de hula obotia ma tolo tolo ela. Ma pakusa ma molo bu apale. Wi mangohi ngohoi ju uto polo bu apale. I pale tolo to ju ma he ila ni mao. Bolo boti ju ma pulita lo pale uto loto ma mao hila malio mai. Ibolo ma ilo wadu palio mao ju. Polipi iyo boti dutu-dutu. Wi maile ngaheda atio boti umalo otapu polipi iyo. Sampai-sampai umongolo umotuhu juma ilo lipatalio. Dapa poli hemo osu kali olio. Polipi iyo boti ju woluo umalo aandulu. Malo kakadango. Ima tolo-tolo elati. Maolo lomonginki ma polipi aboti. Isabu udah halio botiju. Bolo me otahua leila hilote. Ibolo bala akalilio. Malo lele o leila hilote de utio boti ma opupulua. Ilangangio molo nengo. Ngopee ngopee mohuli mayango. Ohila motuo. Mada data lo mau uhe pengalasan ni lio kuti. I odito teila hilote lo dungo he oju. Maile ngahu. Sabu mamo oto duo juria. Poli juma mo oloh mo pehu. Toto nulala upu hilelio li boilo de hulawa. Poli mapo po woluo lio mai. Ju, balo to nulahe tuau. Tibo ilo de hulawa boti lo lele motohila lo umonga tola lo deheto. Bolo ualeo ma debo mai lo tue bulo olowa tiato polo tamela u ila lupa. Wanu ila bolo mo otasibu olikaka ima ima lo atiatola. Ito tametale la hilote. Mbui, boli ele ponu dongo woti. Ma lolohu umai boti tola. Bodu ai mai debo mo oto duo tola. Inde polo ontula lo mai wa. Toduo lo kaka. Wa ubolo odu ola po odata. Potala mo oto duo mai uhe patuju wolo. Mengenama ngotato. De sabali poju.
4: Dudelo. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toawali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual. Lomongo panggola. Hiam bola tolomo tohua ngobotu mo oto duo rijiki.
5: Sedangkan semut di lubang batu mendapat rezeki. Artinya, manusia punya rezeki masing-masing.
3: Lumadu lomongo panggola.
2: Di lamao polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
4: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
1: Mengulama ngutato, ju mau buta melo adian. Iju, teilahi lo teboti malona. Dapo, longkolo lahu lima, odeli boi lo dehulawa. Ukokoi ombu ilio, dilapolo lua lo pelei okok. Sabuti odupota buti debomo ohu. Nintenta li polontu lalo maiwa. Itelahi lo teboti malona o wolo umadio dioto. Idila otawa leilahi lote uti boti ju bosiasati li boilo dehulawa. Alihu tio ohia ngalawa kutu umai monginggima polipi iyo umalo kakadang. Oditu teilahi lote ilona o. Tibo ilo dehulawa mai lo hamai polipi iyo wa umalo nginggimo polipi iyo botia. Hi odito maila pato ju. Mahei montala lio utu momboto. I u owalia lio botiju boheli ngolangka topahu. Poli opio hulio. Poli montala lio bodongko ngolangka towatopo. Poli debo opio hulio. I dema otolu lio botiju mangolangka topongo. Ua uma yakini tio uma moali pongaya bio ode owabu. Ito udi potio mamu hualingo. Malo hindu-hindu. Iti boilo de hula potiju. Malo himbide o de loto topale. Wau ma bisa-bisala. Woi loto. Wanu bolo mamu hualingai pangeu. Ati kaka. Dila bolo maopoleleamu. Polipi aboti mailo tapu. Wau wau ma lo hualingo owabu. Ila patati bo ilo dehula boti jumponi malo hintu tohu hebu. Ohu hebu. Wa ubotia ma mohu walingo owabu. Botahuliu olemu. Dila bolo ma opolelea to pangeu. Imo a ami boti juma pilo hintu walio mota. Tutuloa, depula, ulongo. Mo a ami uoloto dolo mombohe boti ju matila hulia lio. Udila ma omolele de utio ma lohu walingo owabu. Odita tiba ilo de hulawa ma molahu tu adu. Poli ma lolele to tu adu. O tu adu. Wa ubotia tu adu ma mohu walingo asali. Dabo dila ma opolele ato pangeu. I odita olo jumo a ami pilo mulo ma pilo hindu walio. Mo a ami juma ta aluku. I bolo hutia mala udila pilo polelea lio. Sabu wolo ju, hutia mala boti dila mowali posahabati. Hutia mala boti molele lo u otutu. Tibo ilo dehula boti ju, to udipotilu momboto. Dongkolo mama poma, ila patalo mama ju matil momboto. Dabo, dongko hile lililio mai, teila hilote butito pentadu deheto. Ibolo ma ilo wadupa lio mao, teila hilote butiju potu tuluhu ale aleato to pentadu. Po hula hula bo ioju. Ima pilo nula lio mai lo lua, teila hilote buti. Teila hilote tutuluhu, pasi-pasi ju, lo dehu to duhelio leila hilote. I teila hilote boti ju ilohea. Sabu ma iloha salio patu-patu duhelio. Ibo ilohea tio ditolo onto ma alua. Toto lo mo duhelio. Ma hulo-hulo o tio wau ma tolo-tolo ela. Ma tuoto wolo utie. Ma wolo umuali nende.
0: sabu bolo lua boti bo odelo bolo lua lopo mama umondo tunggilio li boilo dehulawa. Ito pikiran ilio itu ju dila pomawo lo uilo hali to ile uboti dila pomailo tapulo ile uboti polipi iyo ite ilahilo te cuman anaono iju bolo mai lumawo dubotu mai lintulio to botu obotu dila bolo ilondong ngamu mauti dileu bolo to tametio mai lo botu watiata dilalo onto to dilendo ibotu botia ju damatilah hulia li boilo de hulawa bolo mo a ami ju upola wo de le la hilote pohitu ale to ilelio i mo a ami mo la meta di la motota i odito mai le dunga ode wombohe mai lintulio to tu adu o tu adu dila bolo ilonto ngamu mati dilendo bolo to tameta ono tu adu u otawa lawati aboti ti dilendo boti to delo mobele ode utonu u ilo tupala lio wito dila otawa lawati ipolima alohin tu juto tutulowa o tutulowa dila bolo ilonto ngamu mati putiri pangeu iju moa ami pohintu walio mola imo a ami orang mula meta di la motot bolo te ilahi lote boti ju mama olo milohe loto topale uibo ilohe atio lo onto ma opoli pio ma di dulu ima ilintu lioto loto ei loto dongo e ela ole mui opilo lahua opoli pio ibolo uwalo loto ma oju odia huhe wolio watia tahu tahu pale ima didumo patata olowatia baito polipio. Dila ota olowatia, wanuma iloale miambo ma kilo kilo kotolo udu. Ima didumo patata olowatia uti. Lo dungo he oto tamiti ololoto, te ilahi lo te juma wolo wolo olo. Uau ma lo ilo iya to elomo duhelio. Polo mo a amita pohintu ala putim mola meta ila motota. Ibolo utonu po otapulala to tameta o wolu li boilo de hulawa kuti
6: mengodla mengau tato walau ma aku ju dongko popot yang guop ma alawati ateye ungguli kuti insya Allah de unggu tame alawati ato hiang ape entamai udila mo patato bolo mo hile petunu to mengau tato tiap bo ditopo watia mo hitupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berikan Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan selanjutnya kita akan jelang penyampaian informasi dalam Warta Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Transformasi sosial yang saat ini sedang dilaksanakan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat pelayanan dasar yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau.
2: Perlu ada, sudah mulai didorong generasi muda kita hari ini untuk mentransformasikan media digital. Jadi sejarah-sejarah Gorontalo dan budaya tradisi Gorontalo sudah mulai masuk ke ranah digital.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lain yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Pendengar, inilah warta siang selengkapnya bersama saya, Azhar Yusuf.

0: Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie menghimbau masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan guna mengurangi risiko terjadinya bencana alam. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan mampu mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Jika lingkungan terjaga dengan baik, maka risiko terjadinya bencana seperti banjir, tanah longsor, dan kerusakan ekosistem dapat diminimalisir.
1: Salah satunya saya mendapat informasi bahwa sungai yang ada bronjongannya itu pinggirannya sudah pakai batu, nah kawatnya digunting, kemudian batunya dijual. Nah sehingga itu juga bisa mengakibatkan salah satu longsor. Nah untuk itulah saya mohon kepada seluruh masyarakat, tolong dong jangan merusak fasilitas negara, fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Karena ini dampaknya juga lagi akan kembali ke masyarakat.
0: Wagub minta kepada seluruh masyarakat agar fasilitas yang dibangun pemerintah, khususnya infrastruktur pengendali banjir, dijaga agar berfungsi secara optimal dalam melindungi masyarakat dari dampak bencana. Selain itu, Wagub mengajak masyarakat mendukung program penghijauan dan pelestarian lingkungan melalui penanaman pohon dan melindungi kawasan resapan air demi keseimbangan alam. Pemerintah Kabupaten Bualemo memperkuat peran kader posyandu melalui kegiatan peningkatan kapasitas kader posyandu dan dalam implementasi 6 standar pelayanan minimum. Kami ulangi, pelayanan minimum atau SPM. Menurut Bupati Bualemo Rumpagau, transformasi posyandu saat ini membawa konsekuensi bertambahnya tugas dan tanggung jawab kader dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia menjelaskan kader posyandu kini tidak hanya berfokus pada layanan kesehatan, tapi juga turut mendukung pemenuhan 6 standar pelayanan minimum yang menjadi prioritas pemerintah. Keenam standar pelayanan minimum tersebut mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial.
2: Transformasi posyandu yang saat ini sedang dilaksanakan merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memperkuat pelayanan dasar yang lebih dekat, mudah, dan terjangkau sekaligus berkualitas. Karena pelayanan standar ini karena merupakan tapahan atau hasil rumpuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga jangkauannya diperluas, yaitu menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, kemudian pekerjaan umum, perumahan rakyat, kemudian ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan bidang sosial. Kader sosial memiliki peran yang sangat penting dan strategis dan merupakan yang terdepan sebagai tumpuannya pelayanan di tingkat desa. Dan kader bukan saja melaksanakan kegiatan, tapi juga menjadi agen perubahan dan mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, mengidentifikasi masalah, serta menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah.
0: Rumpago mengutarakan kader posyandu memiliki posisi strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat desa, sehingga peningkatan kapasitas dinilai penting agar kader mampu menjalankan peran secara optimal. Bupati juga menekankan pentingnya dukungan lintas organisasi perangkat daerah OPD agar program yang dijalankan kader posyandu dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Ia berharap 6 OPD yang terkait dengan implementasi SPM dapat mengalokasikan anggaran pada penyusunan RAPBD untuk mendukung kegiatan kader posyandu di seluruh desa di Kabupaten Bualemo. Pendengar, edukasi mitigasi bencana terus diperkuat di Gorontalo mengingat potensi gempa bumi dan tsunami akibat kondisi tektonik aktif. Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana Tagana Provinsi Gorontalo mengambil peran aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat.
3: Ancaman gempa bumi dan tsunami masih menjadi salah satu potensi kebencanaan yang perlu diwaspadai masyarakat Gorontalo. Wilayah Gorontalo berada pada kawasan tektonik aktif yang dipengaruhi sejumlah sesar atau patahan aktif yang terhubung dengan sistem tektonik Sulawesi. Kondisi geografis tersebut membuat Gorontalo memiliki tingkat kerawanan gempa bumi yang cukup tinggi. Selain berpotensi menimbulkan kerusakan, gempa bumi yang terjadi di laut juga dapat memicu gelombang tsunami yang mengancam kawasan pesisir. Menghadapi risiko tersebut, upaya mitigasi dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana. Salah satunya melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur penyelamatan diri saat terjadi gempa maupun tsunami. Koordinator Forum Koordinasi Tagana Provinsi Gorontalo, Ledowik David, kepada RRI hari ini mengatakan, edukasi kebencanaan perlu terus dilakukan, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah pesisir. Tak luput pula, masyarakat rentan dan dunia pendidikan.
4: kampung siaga bencana, di mana kita melaksanakan program-program penanganan bencana secara ke masyarakat, kemudian kita memberikan pemahaman kepada masyarakat ya di daerah rawan bencana, kemudian di sekolah-sekolah kita berikan nama programnya itu, tagana masuk sekolah, kita lebih condong ke hal-hal seperti itu. Karena kenapa? Kita lebih memilih kelompok-kelompok tertentu yang kemungkinan bila terjadi bencana, mereka sangat potensi terjadi korban, terutama di sekolah-sekolah, apalagi namanya gempa. Gempa ini termasuk salah satu bencana yang sudah bisa kita prediksi namun tidak bisa kita tetapkan kapan yang akan terjadi. Ada beberapa tempat, beberapa titik memang untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ini bencana, kemungkinan crash-nya itu kita tidak bisa tentukan apakah ini kecil, besar, tiba-tiba dan sebagainya.
3: Menurutnya pengetahuan tentang jalur evakuasi masih menjadi hal mendasar yang wajib diketahui masyarakat agar proses penyelamatan dapat berlangsung lebih cepat ketika terjadi keadaan darurat. Selain itu, warga juga diingatkan untuk mengetahui tanda-tanda alam yang dapat menjadi peringatan awal sebelum terjadinya tsunami, seperti surutnya air laut secara tiba-tiba setelah gempa kuat. Tagana Gorontalo terus berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan simulasi kebencanaan. Taufik Usman melaporkan.
0: Ketersediaan pupuk bersubsidi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional. Menyikapi keluhan petani terkait distribusi pupuk di sejumlah wilayah, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat dengar pendapat umum bersama stakeholder terkait guna memastikan penyebab persoalan yang terjadi di lapangan.
5: Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Miksonia Panto, memastikan stok pupuk bersubsidi di Provinsi Gorontalo dalam kondisi aman dan tidak mengalami kelangkaan. Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin rapat dengar pendapat umum bersama Dinas Pertanian dan PT Pupuk Indonesia terkait keluhan distribusi pupuk bersubsidi. Menurut Mikson, hasil rapat menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan stok pupuk, melainkan kendala dalam proses distribusi menuju sejumlah wilayah. Ia menjelaskan keterlambatan distribusi dipengaruhi oleh faktor transportasi, baik melalui jalur laut maupun jalur darat, terutama untuk daerah yang berada cukup jauh dari pusat distribusi pupuk. Salah satu wilayah yang sempat mengalami kendala adalah Kecamatan Taludeci, Kabupaten Pohuwato.
6: Pupuk itu sebenarnya tidak langka. Ya, pupuk seperti yang kita dengarkan bersama bahwa stok pupuk aman-aman saja, cuma memang persoalan keterlambatan pengangkutan. Ya, bukan pengangkutan, standar kapal di pelabuhan. Dan juga seperti kita ketahui bersama, adanya BBM yang agak sedikit terganggu kita. BBM juga sebenarnya sudah cukup, ya. Cuma kan ada hal-hal yang ilegal yang masuk. Dan ini perlu keseriusan bersama kita untuk melaksanakan penertiban dalam rangka menjaga program dari Pak Prabowo ini. Pupuk ini adalah nadi daripada tanian, ya kan? Tanpa pupuk tidak akan sukses program Pak Prabowo ini dalam rangka peningkatan ketahanan pangan. Nah, makanya dengan mengucap itu kita menghadirkan ini hari dari PT Pupuk dan Dinas Pertanian terkait dengan keluhan di daerah Taludeci. Tetapi di daerah lain aman saja.
5: Mixon menegaskan bahwa pupuk merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan nasional sehingga kebutuhan petani harus tetap terjamin. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo berharap koordinasi antara pemerintah, distributor, dan penyedia pupuk dapat terus diperkuat demi menjaga kelancaran distribusi pupuk serta mendukung peningkatan produksi pertanian di daerah. Desiransa Mahmud melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang, Radio Republik Indonesia, Gorontalo.
0: Pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo bersama PT Pelindo Region 4 Gorontalo melaksanakan penanaman pohon di kawasan perumahan ASN Kelurahan Duloma Utara Kecamatan Kota Utara pagi tadi. Kegiatan tersebut rangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Sebanyak 50 bibit pohon pelindung disediakan melalui CSR Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari PT Pelindo Region 4 Gorontalo. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo Lukman Kasim menyampaikan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lukman menyampaikan apresiasi kepada jajaran PT Pelindo yang mengambil bagian dalam mendukung pelestarian lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem.
9: Memang saat ini kondisi alam kita, utamanya di Indonesia, itu sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, pemerintah secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, mencoba melakukan stimulasi kesadaran masyarakat bahwa saat ini kita sudah harus memberi perhatian secara khusus kepada bagaimana kita menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan itu tidak hanya persoalan kebersihan, tetapi lebih kepada masalah keseimbangan. Karena alam kita itu sudah tidak seimbang. Terjadinya berbagai bencana alam saat ini, baik itu tanah longsor, gempa, kemudian

0: Dan tradisi adat istiadat dan budaya Gorontalo saat ini dinilai belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah bersama pihak terkait, mulai dari lembaga adat, dunia pendidikan, hingga lingkungan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter generasi muda. Menurut budayawan Gorontalo Ali Mobiliu, pelestarian tradisi adat dan budaya daerah penting agar tetap hidup dan diwariskan pada generasi mendatang. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengembalikan pelajaran muatan lokal di sekolah. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperbanyak penyelenggaraan pagelaran adat dan budaya. Ali juga mendorong lahirnya regulasi yang secara khusus mengatur pelestarian tradisi, adat istiadat dan budaya Gorontalo. Keberadaan aturan tersebut dianggap penting sebagai landasan hukum dalam menjaga, melindungi dan mengembangkan berbagai warisan yang dimiliki daerah.
1: Kondisi hari ini ya boleh disebut walaupun dia cukup dinamis tapi kayaknya belum maksimal.
2: Menurut saya itu tantangan pertama niatan literasi, yang kedua mungkin pendidikan, baik pendidikan keluarga, pendidikan formal, misalnya mengintensifkan kembali MULOK, muatan lokal. Kemudian perlu ada, sudah mulai didorong generasi muda kita hari ini untuk mentranslasikan media digital. Jadi sejarah-sejarah Gorontalo dan budaya tradisi Gorontalo sudah mulai masuk ke ranah digital. Itu harus didorong. Kemudian yang ketiga mungkin ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival atau pagelaran-pagelaran adat. Dan keempat mungkin yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah regulasi.
0: Di sisi lain, peran keluarga juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Menurut Ali Mobiliu, pengenalan budaya harus dimulai dari lingkungan ramah. Kami ulangi, lingkungan rumah melalui penggunaan bahasa daerah, pengenalan nilai-nilai adat, serta keterlibatan anak-anak dalam berbagai kegiatan budaya. Dengan langkah-langkah tersebut, tradisi serta adat istiadat dan budaya Gorontalo diyakini akan tetap terjaga di tengah derasnya arus modernisasi dan perkembangan teknologi saat ini. Dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam bisnis internet ilegal mencuat dalam rapat dengar pendapat umum Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Menanggapi hal tersebut, DPRD menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus disertai bukti dan dapat diproses melalui mekanisme resmi yang berlaku. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
3: Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo mempersilakan masyarakat maupun pihak terkait melaporkan dugaan keterlibatan anggota DPRD dalam bisnis internet ilegal kepada Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Umar Karim usai rapat dengar pendapat umum yang membahas regulasi usaha penyedia jasa internet serta kepastian hukum bagi pelaku usaha internet. Menanggapi informasi tersebut, Umar menegaskan bahwa setiap dugaan harus dibuktikan melalui data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan apabila terdapat bukti yang kuat, masyarakat dapat menyampaikan laporan secara resmi kepada Badan Kehormatan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai aturan dan kode etik yang berlaku. Umar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa lembaganya terbuka menerima laporan dari berbagai pihak.
4: Informasi ini harus saya menarik napas dalam-dalam karena memang kami ini lagi banyak aduan. Tadi ada mahasiswa menyebut bahwa diduga ada anggota DPR ikut menjadi dalam tanda kutip pemain dalam jasa internet ilegal ini atau ISP ilegal. Kami sudah himbau manakala dugaan itu kuat dilaporkan saja ke kita di BK, kebetulan saya adalah Wakil Ketua BK.
3: Meski demikian, hingga saat ini informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota DPRD tersebut masih sebatas pernyataan yang muncul dalam forum rapat dan belum disertai bukti yang dapat menguatkan tuduhan tersebut. Karena itu, DPRD Provinsi Gorontalo mengajak seluruh pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sembari membuka ruang pengawasan terhadap setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.
0: Pemerintah Kecamatan Sumalata Timur maupun Pemerintah Desa Deme 2 Kabupaten Gorontalo Utara terus memaksimalkan pelaksanaan Festival Duyonumo tahun 2006 yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Berbagai kegiatan akan digelar pada festival tersebut. Hal ini nampak dari antusias warga yang cukup tinggi untuk mengikuti festival ini. Kepala Desa Deme 2 Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara Syamsuddin Ngou mengumumkan serangkaian dengan kegiatan tersebut akan dicanangkan pula Duyonumo sebagai tempat wisata religi. Selain itu, kegiatan lainnya akan dilaksanakan pada festival ini, diantaranya pemilihan Putri Duyonumo untuk memarakan festival Duyonumo tahun ini akan melibatkan para pelaku usaha yang tergabung dalam UMKM yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. UMKM ini nantinya akan menampilkan berbagai makanan khas Gorontalo.
5: Di samping itu, kemudian sampaikan juga acara ini menampilkan beberapa UMKM terdekat

0: makanan-makanan daerah Gorontalo dan juga lomba-lomba lainnya yang begitu banyak diselenggarakan oleh panitia. Acara ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 17, 18, 19, 20. Dan juga nanti dihibur oleh artis-artis seperti Wiranti, Yatan Basir.
1: Pelaksanaan Festival Yonomo ini akan berlangsung selama 4 hari dengan berbagai kegiatan lomba lainnya akan diselenggarakan oleh panitia pelaksana. Pendengar ubi kayu atau singkong pernah menjadi salah satu komunitas unggulan yang melekat dengan identitas ekonomi masyarakat Gorontalo. Namun seiring perubahan zaman, pengembangan potensi daerah dinilai perlu dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan teknologi. Guru Besar Universitas Negeri Gorontalo Muhammad Iqbal Bahua mengatakan, setiap daerah memiliki potensi yang dapat menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya pada masa lalu, ubi kayu menjadi salah satu ikon ekonomi Gorontalo karena mampu menggerakkan aktivitas pertanian dan menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat pedesaan. Namun ia menilai pengembangan daerah saat ini tidak cukup hanya bergantung pada komunitas yang pernah berjaya. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun paradigma baru dengan melihat potensi secara lebih luas dan terintegrasi.
2: Kalau kita berbicara umbi-umbian, tentunya kita berbicara yang namanya potensi lokal. Sebenarnya Gorontalo itu dari dulu dikenal dengan potensi lokal yang paling banyak adalah ubi kayu, singkong dalam bahasa Gorontalo, kasubi. Bahkan dulu itu di Gorontalo itu dijual itu sampai dengan gerobak sapi itu dijual dari telaga menuju kota. Itu sudah menjadi tradisi Gorontalo pada waktu itu. Bahkan banyak penganan-penganan kue-kue itu dari bahan bakunya adalah ubi kayu. Kenapa ini tidak disosialisasikan atau kenapa ini tidak berlangsung secara terus menerus atau tidak berkepanjangan atau tidak berkelanjutan di Gorontalo? Ini kenapa? Karena yang namanya perubahan yang namanya revolusi hijau. Nah, proses revolusi hijau ini terjadi ketika generasi yang kita sekarang namanya generasi milenial, kita ini generasi milenial, ada generasi diam, ada generasi milenial, kita ini generasi milenial, ini lebih mengenal teknologi pertanian yang menguntungkan. Bukan saya mengatakan bahwa ubi kayu tidak menguntungkan, tidak. Ubi kayu menguntungkan pada masanya. Ketela pohon atau ketela ubi jalar menguntungkan pada masanya. Nah, seiring berkembangnya waktu, maka datanglah yang namanya Provinsi Gorontalo yang datang dengan agropolitan dalam tanda kutip jagung.
1: Ia menjelaskan paradigma baru pembangunan daerah harus berbasis pada keunggulan lokal yang memiliki nilai tambah tinggi, didukung inovasi teknologi serta kemampuan sumber daya manusia yang kompetitif. Menurutnya pengembangan sektor pertanian tetap penting namun harus diarahkan pada hilirisasi dan penguatan industri pengolahan agar nilai ekonomi yang dihasilkan tidak berhenti pada produksi bahan mentah. Ia berharap paradigma pembangunan yang berorientasi pada inovasi dan pemanfaatan potensi lokal dapat menjadi fondasi bagi Gorontalo untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sekian Warta Siang Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
3: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

Ya, pendengar, lagu dari Ahmad Dhani featuring Indah di Pertiwi dengan Terbakar ya. Terbakar panas matahari yang di luar sana. Tetap semangat untuk kalian yang masih beraktivitas, pendengar. Kita menantikan untuk mengikuti LDR 100% Indonesia berjaringan ya, live dari RRI Pro 1 Jakarta nanti pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Peringkat harga sejumlah bahan pangan dan kebutuhan pokok di Pasar Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo terpantau relatif stabil pada hari Selasa hari ini ya. Beberapa komoditas hortikultura masih bertahan di level tinggi, terutama cabai rawit atau rica yang dijual dengan harga Rp75.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan RRI, harga cabai merah pada angka Rp50.000 per kilogram, sementara untuk tomat dijual dengan harga Rp15.000 per kilogram. Untuk bawang merah, harga tercatat di angka Rp50.000 per kilogram, dan bawang putih Rp30.000 per kilogram. Sementara itu untuk kemiri dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Dari sektor perikanan, ikan oci dan lajang sama-sama masih dipasarkan dengan harga Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk mujair berada di angka Rp40.000 per kilogram. Anda bisa ikuti info lengkapnya di rri.co.id.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, yeah, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Isan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau Sally.
0: Salah dong.
1: Di sini aku sapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow.
0: Betul.
1: At RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh,
1: karena tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri
1: T5. Iya. Makanya halo. Sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada
0: langsung
1: aja apa?
0: Ya. Apa ya? Ada siapa?
2: Apa-apa sih sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik
0: ya
1: aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah, mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Kongres.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Kebetulan gue sendiri lagi saat itu kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi hangat-hangatnya banget. Kalau gue pribadi sih kepikiran. Mm-hmm. Gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah gak muda apa gimana?
0: Oh iya. Aduh keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Ya. Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya maksudnya gini. Gue cuma hanya pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan kayak pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama kayak orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Angkatan kita tuh kayak terus.
2: Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan, gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran gitu. Bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya apa namanya kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih dan kebetulan juga sih. Mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan konser ke label, makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya ya, luar biasa.
2: Kebetulan mereka mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya. Tapi gue agak nyambung ngobrolnya.
1: Masih muda kok Bang Jerry, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
2: Ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya.
2: Iya gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
1: Oke.
2: Lagunya Tifal. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya gitu.
1: Oh gitu ceritanya.
0: Wow, okay, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Cikangkar ya Bang, akan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau Bang tanya Albert. Apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oke, remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apanya yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu. Banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benny Joni dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benny Jo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresian karya banggakan Indonesia. Mbak Celiana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benny Jo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya.
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia enggak sombong memang Bong Junijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yerinya?
5: Iya.
0: Iya, benar.
5: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Ayer ya?
5: Oh, boleh dong.
4: Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini keluarnya lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Mm-hmm. Ini di luar sini, ini pertanyaan saja ya. Jelas ini Mas Yeri, itu terjadi secara otodidak atau mungkin ada keluarga yang berasal dari darah sini juga, mungkin ayah atau ibu. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, untuk lagu masa remaja itu untuk menciptakannya memerlukan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bang
1: Benijo. Oke, siap.
0: Siap, terima kasih Bang Benijo.
4: Ada siapa bilang di kertas sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, Ayu di Maluku Tengah. Dan lagu yang lagi menyeru proses menada, Mbak Ike dari Sono Memuaya, tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benijo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatan yang gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan, bener ya?
5: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya. Gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa udah beda banget.
1: Betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Di tempat kopi lah, apa segala macam. Zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran itu.
1: Betul. Banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, terus.
2: Anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang beda ya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
1: Iya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Bener ya?
6: Ngalamin.
0: Tuh ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya benar.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman itu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu tuh effortnya tuh seru, beda sama sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Saya kan ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Okay. Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
2: Ya, jadi emang benar itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering lihat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak. Belum pernah sekolah sama sekali,
1: sampai sekarang. Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian. Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung, ini enggak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya video, final, bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak
0: ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi gitu kadang-kadang juga. Suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
0: Cepet
1: dia terrealisasi.
2: Kalau jauh-jauh hari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
1: Ada siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya.
1: Halo
0: Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
6: Halo, selamat siang.
0: Halo.
6: Berbahasa Indonesia.
0: Iya. Silakan ekspresikan Kendari yang banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Ayan?
6: Ini saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Yeri.
6: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
6: Iya. Iya, saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Wow, mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
6: terima kasih. Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Kendari ya.
0: Dari Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu, AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang itu.
0: Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 90 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah 29. 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
2: Kalau
0: luar biasa.
2: Sama T5 itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk T5 99 dan baru bisa rilis 2001 sama T5 pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya.
2: Gitu. Cuman banyak kita banget, dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Album dan beberapa single saking gak ingetnya gitu ya.
0: Oke, kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Yeri ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
7: Ya halo.
1: Iya halo.
0: Iya silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
7: Masih remaja kan. Ya bukan sekarang kan. Aku presidennya mungkin itu.
3: Ya, masih remaja atau bagaimana itu?
0: Gimana, Bang
1: ya,
0: Albert?
1: Mas Yerinya masih remaja atau gimana gitu ya?
3: Iya, remaja sekarang kan mungkin kemarin itu gibrannya masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
3: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Hilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting
0: ya?
1: Kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Gimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Terus umuran jadi, sama aku ya.
2: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Baik. Nanti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi, berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin lagu ya.
1: Iya, kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
7: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
7: Selamat siang AA Akang.
1: Akang.
7: Yang baju hitam, yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
7: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
7: sama. Ikat hitam juga, mesti langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Leman.
7: Yeah. Begini Mbak Sally,
0: gimana?
7: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu sebelum nyanyi top gitu? Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
0: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
1: Apa tadi ditanya? Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband nama T5, cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah, cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah, semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak, ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen, ataukah memang kebutuhan? Kan ada kedua, ada
2: saat
1: dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur, karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri, sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
2: Belum pernah cerita ini.
0: Wow, luar biasa.
1: Bukan main. Jadi
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih, tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya, tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe, bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya, akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh, teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sekolahku. dari SMA tuh bangku gue 3 tahun tuh dia.
1: Oh I see, dari situ baru mulai ngape-ngape nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu itu sama teman-teman kampus.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang
1: kebutuhan. Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
0: Okay, luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang
1: Yeri
0: ya.
1: Betul.
0: Tapi kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya Shelly?
0: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Oke, baiklah.
0: Jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213440499.
0: Betul banget. Karena kalau via telepon enggak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelpon via WhatsApp itu enggak bisa karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Ya,
1: Zoom,
0: betul
1: Zoom,
0: banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 Ibu Kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
1: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Pak Yeri.
2: Halo.
0: Ah, Yeri. Oh, iya dari Bandung ya. Ah, Yeri. Baiklah.
2: Akang gendang. Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Ya, pendengar di manapun Anda berada, kita akan lanjutkan untuk program siaran berjaringan LDR 100% Indonesia setelah kumandang azan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadan Al-Wasilata Wal-Fadilah Wasyarafa Wad-Darajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athhu Al-Maqam Al-Mahmud Al-Ladhi Yu'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Pendengar muslimin dan muslimah, selamat menunaikan sholat asar. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda kembali untuk mengikuti siaran berjaringan LDR 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta.
2: Ya, betul.
3: Oke. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih. Enggak ada home band, karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi enggak ada di single-single kedepannya, enggak ada. Karena jalannya mereka juga, dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
3: Jadi gitu. Intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
3: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih. Sebenarnya kan kalau Tifa kan dulu orang tahunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
3: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya, tapi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
3: Siapa
2: dari
3: tukang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influencer kita. Brian McKnight itu influencer. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga, kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
3: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
3: Makanya mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena emang karena antara R&B dan yang pop, yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi ke mix gitu jadinya.
3: Ya. Justru jadi identitas sendiri buat T5 sendiri ya. Oke.
2: Pure R&B enggak sih?
3: Iya, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Musik R&B sebenarnya berat kok.
4: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang, assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya, video klipnya masa remaja tuh udah
3: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang nggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
3: Oke.
5: Yang remaja tadi.
3: Terus?
5: Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada nggak Bang?
3: Oke. Ada lagi Uncle Gazi?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Isan.
3: Boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Sirvio Dila, obennya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Satu
3: you,
4: lagi ya.
3: Yes.
4: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
3: Oke, waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam, Mbak Sally.
3: Yes, Ayu.
4: Iya, betul.
3: Iya, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya, Mbak Feli, maaf.
3: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Ariski ya.
3: Bang Yeri Merian.
4: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat siang Bang Yeri.
4: Iya,
2: selamat. Iya, orang
3: Bandung boleh, Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
3: Abang aja. Gitu.
6: Atau nyong gitu kalau
3: ada. Kalau ya udah. Nyong, nyong Yeri. Oke, okay, boleh.
2: Boleh, boleh. Boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya?
3: Mm-hmm.
6: Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Jadi ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, dari seorang sisi.
3: Oke. Okay.
6: Saya jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
3: Oke.
4: Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio, Pak Mawati juga Pak Widini tentu yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada dua yang sudah bergabung ya.
3: Iya, dari Angkel Gazi dulu deh. Angkel Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
3: Wah, ditunggu ya Angkel Gazi ya.
4: Minggu depan ya.
3: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton, pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
3: Iya, YouTube
2: kita
3: mana?
2: Di YouTube, dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
3: Dot
2: T5. Yeri Dot T5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
3: Oke, okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya. Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi. Ada project gak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga gak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding, jadi kolaborasi sama Meli Mono.
3: Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
3: Iya, vokalisnya sih, bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay, nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih, ada dua single nih sama T5.
3: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
3: Believe it.
4: Okay. Yeah.
3: Bukan lagunya Share kan? Do you believe in us?
4: Beda.
2: Bilang-bilang. Ketahuan yang katanya.
3: Oh iya, sorry.
4: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
3: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
4: Apa tuh?
3: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih, Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, yeah. T5 tuh kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
3: Betul.
2: Tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
3: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
3: Wow, goyang-goyang ya.
4: Ngeri ya.
2: Pernah terus. Dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
3: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
3: 2005
2: dan
3: aku belum lahir. Belum lahir di industri.
4: Oke, baik.
3: Tunggu selesai dong.
4: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang enggak nyaman banget sih performnya.
3: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak apa gerobak dorong nih jatuhnya ya.
4: Iya.
2: Kalau itu challenge, jatuhnya challenge di saat kita selama ini manggung ya, itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli segala macam harus dipegangin.
3: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, gak bisa ngapa-ngapain.
3: Baiklah Kang Yeri.
4: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
3: Seru.
4: Oke, nanti kita lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
3: Yai.
4: Ya, untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya langsung dengan bintang tamu kita.
3: Boleh via WhatsApp.
4: Betul banget. Di mana tuh Iksan?
3: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696 021-344-1499.

0: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Kesempatan kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yep, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina. Sirina,
0: wow,
3: sendiri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yap.
1: Cuma disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nanya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three.
4: Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah.

0: buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ah ini lebih sulit nih. Coba coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oke. Wah.
3: Indahnya kisah kasih masa remaja.
0: Keren.
3: Di bawah

0: Yeah.
1: Wah keren banget.
2: Berasa lagi ada di saung-saung.
1: Betul banget. Lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
3: Jukut goreng ya.
2: Iya dong.
1: Aduh sedap banget.
2: Aduh keren
1: deh. Bang Yeri thank you loh ya.
2: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya di challenge langsung jadi.
1: Keren gitu. Banget. Aduh langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih. Kita sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
4: Halo, selamat siang satu spesies Indonesia. Iram Iraja Jeti punya kita namanya Putri. Iram Iraja Jeti.
1: Wah, keren juga. Pak Hanafi, silakan.
2: Boleh, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
4: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
2: Bang Paul siapa?
4: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
2: Gitu. Oh anggotanya T5.
3: Oh
1: ya. Oke.
2: Oke. Okay. Terus?
4: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi. Ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
2: Oh, proses kau dulu ya?
1: Oke. Okay. Itu aja.
2: Oke.
4: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
2: Nah ini hip hop lagi nangkapnya. Oke okay, baik.
1: Baik.
4: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
5: Halo Jajan Sally, Ikan.
2: Gini dong benar.
5: Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudismani.
2: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
1: Kang Yeri.
5: Ya, Kang Yeri sampurasun.
2: Sampes.
5: Wah, damang Kang Yeri.
3: Damang Pangesto bahasa Sundan.
2: Alhamdulillah. Karena Teh Dinda dari Bogor.
5: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
2: Idi, Abi mah ngerti ya seetik-seetik. Ide.
5: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu. Yang benar duaan gitu bahasa Indonesia. Bahasa Sundana teh.
2: Sundana duaan. Oke.
5: Okay. Nah, ya. Kang Yeri.
3: Ya.
5: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang.
3: Ya.
5: Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu.
3: Ya.
5: Mirip bener apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Katanya jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amen ya di Ciamplas ya.
1: Yeah.
5: Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran teteh karena mirip bener musiknya gitu.
2: Oke. Okay.
5: Okay. Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi apa? udah ada deh di pikiran tuh apa mau tanya apa lagi gitu ya.
2: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat.
2: Kan lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
5: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang gak ada lawannya lah gitu ya.
2: Tapi ini kebetulan kanggernya doang.
1: Okay.
5: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5 T5. Jadi 5T. Baiklah, kreatif lah Bu Ida.
5: Kang Yuri terus berkarya, sukses dari Iksan.
2: Ah.
5: Iksan, udah enggak usah pura-pura cinta, udah enggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
2: Iya,
1: jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda ya.
5: Yang benar-benar aja. Oke,
2: okay.
5: Dari
2: Tete
5: cukup dulu, dilanjut.
2: Terima kasih Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada dua pertanyaan.
2: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
2: tadi itu?
1: Iya.
2: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
3: Ya kalau sama T5 nya sih gak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
1: Masih jalan ya.
2: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau gak salah?
3: Nah itu kapan ya? Kapannya gak tahu kan ya.
1: Pasti gak ingat ya.
2: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung juga.
2: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
1: Iya.
2: Cuman Teteh mungkin gak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi gak ngeliat.
3: Lagi ada event karena kita emang biasanya event-event aja.
2: Iya.
1: Deh, tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
2: Iya belum, Pak Hanafi belum? Nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 gitu.
3: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
2: Ah, itu dia tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
3: Matohab ya, kalau gak salah ya?
2: Iya, kalau gak salah itu
3: Matohab, bukan, kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
2: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Beda ya?
3: Paul dari Ambon.
1: Ada lagi San?
2: Nanya kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
3: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
2: Masih ingat
3: ya? Masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
2: 3 minggu?
3: Atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
2: Iya benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
3: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal belum masih susah diediting.
2: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan namanya?
3: 1 bulan kayaknya.
2: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
3: Ngematenginnya gitu.
2: Wow.
1: Lumayan ya.
2: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yap. Okay, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
3: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
2: Amin.
3: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
2: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
3: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
2: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh diberitahu dong.
1: Boleh dibocorin ya.
3: Lagu terbaru yang mana nih, yang T5 apa yang project ini?
2: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
3: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
2: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
2: Terima kasih Kang Yeri.
1: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Prosatu RRI Jakarta.
2: Sukses.
1: Terima kasih.
3: Sama-sama. Terima kasih ya.
2: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
1: Iya, benar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merihan atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
2: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima Betul. Kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
2: setengah
1: ya.
2: Setengah 2 jam 1.30.
1: Jam 3 sore Betul. Ini. Terima kasih. Sampai jumpa.
2: Bye bye. Assalamualaikum.

baru saja mengikuti siaran berjaringan LDR 100% Indonesia. Terima kasih untuk kalian semuanya, dan selanjutnya kita akan nantikan program Dialog Tamu kita live dari studio RRI Net Gorontalo.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Azhar Yusuf bisa kembali hadir menemani Anda di dialog tamu kita untuk edisi hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Dan kami kali ini hadir dengan topik strategi pengentasan kemiskinan menuju Gorontalo sejahtera. Pendengar, untuk saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Ini sebagai bagian dari visi pembangunan daerah jangka panjang, ya. Dalam dokumen RPJPD 2025-2045, itu pengurangan kemiskinan ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas yang tentunya dengan target angka kemiskinan mencapai 9,5% pada tahun 2045. Sementara itu untuk tahun 2030, Gorontalo menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrim hingga 0% sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, berbagai program sudah disiapkan tentunya untuk mencapai target ini, mulai dari perbaikan akurasi data penerima bantuan, kemudian juga pendidikan dan layanan kesehatan gratis, penguatan jaring pengamanan sosial hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita akan membahasnya lebih jauh untuk sore hari ini bersama dengan narasumber yang saat ini sudah bergabung via Zoom, ya. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Ibu Wiwi Yunus Ismail SSMPD selaku perencana ahli madya Bapeda Provinsi Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore Ibu Wiwi. Bisa diaktifkan dulu untuk audionya, Ibu. Ya, mikrofonnya, Bu.
1: Ya, selamat sore, Pak.
0: Ya, terima kasih Ibu Wiwik sudah bergabung untuk sore hari ini, ya. Kemudian ya, juga kita menyapa Pak Revlin Buata, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Iya, terima kasih untuk Pak Kadis sudah bergabung. Dan juga ada Akademisi Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Fahrudin Zain Olilingo, MSI. Ya, assalamualaikum, selamat sore Pak Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan untuk Anda pendengar, nanti kami akan membuka sesi interaktif di line telepon 0821-9664-8664, ya. Sore hari ini juga Anda bisa menyaksikan di live YouTube. Untuk pertanyaan bisa disampaikan di live chat YouTube RRI Gorontalo. Kita ke Ibu Wiwik dulu, ya. Ya, Bu Wiwik, bagaimana tren kemiskinan di Gorontalo dalam 5 tahun terakhir dan faktor apa yang paling mempengaruhi naik turunnya angka ini, Bu Wiwik? Silakan. Ya, mohon maaf Ibu Wiwik. Ya, audionya coba dinyalakan kembali, ya.
1: Oke. Okay. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Mohon maaf tadi saya lupa nama tadi, ya. Dengan Bapak siapa?
0: Dengan Azhar, Ibu. Azhar.
1: Dengan Pak Azhar, ya, baik. Ya, terkait dengan kemiskinan selama beberapa tahun ini Provinsi Gorontalo sebenarnya angka kemiskinannya terus menurun, ya, mengalami tren positif penurunannya. Dan terakhir angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo itu berdasarkan data BPS bulan September tahun 2025 adalah sebesar 12,62%. Ini menurun dari tahun sebelumnya. Nah, penurunan ini sebenarnya juga sebagai dampak daripada intervensi yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan regulasi instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 untuk percepatan penghapusan kemiskinan dengan intervensi yang terarah dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi. Jadi intervensi untuk sasaran-sasaran itu menjadi lebih terarah karena kita sudah punya data-data terkait dengan siapa saja dan di lokasi mana saja kemiskinan itu ada, sehingga ketika intervensi itu dilakukan lebih terarah sehingga memberikan dampak kepada penurunan kemiskinan lebih signifikan di tahun 2025 seperti itu, Pak.
0: Nah, Bu Wiwi, mengapa ini menjadi prioritas ya, prioritas utama dalam RPJPD nanti 2025-2045? Ya.
1: Kenapa kemiskinan menjadi hal yang sangat penting begitu ya, Pak? Di dalam dokumen perencanaan, iya. Karena kemiskinan ini adalah isu yang lintas sektor. Semua berbagai pihak, berbagai stakeholder itu terkait dengan kemiskinan. Tidak hanya satu lembaga saja atau satu dinas saja atau pemerintah provinsi saja yang berperan di dalam menurunkan angka kemiskinan, tapi ini menjadi isu lintas sektor, semua pihak dan pemerintah di setiap level itu memiliki keterlibatan yang diharapkan bisa mendukung penurunan angka kemiskinan, karena ketika kemiskinan di Gorontalo khususnya misalnya tinggi, tentu tujuan daripada pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat itu tidak tercapai. Nah, kita kan sama-sama mengharapkan bahwa semua tujuan pembangunan ini berarah pada bagaimana kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Nah, salah satu caranya adalah dengan bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan ini, karena angka kemiskinan ini tentunya berpengaruh di segala sektor. Di pendidikan, ya, pendidikan memberikan kontribusi pada kemiskinan, kesehatan juga berkontribusi di kemiskinan, isu-isu sosial seperti itu, isu-isu yang mempengaruhi kemiskinan yang ada di daerah, sehingga ini menjadi isu utama.

0: menjadi fokus oleh Kementerian Sosial yang menjadi target untuk mencakup untuk penurunan kemiskinan juga, karena di sana ada sekolah rakyat itu yang akan merekrut anak-anak yang di desil 1 dan 2 itu di data sennya. Jadi ini salah satu strategi yang sangat berarti bagi Provinsi Gorontalo yang salah satunya sudah ada di Gualemo. Jadi kalau di kami di Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo ada namanya untuk penanganan kemiskinan, yaitu penanganan fakir miskin, ada dua program, yakni program BLT 3G, yaitu dalam bentuk sembako, dan kemudian ada yang namanya UEP, usaha ekonomi produktif. Dibantu untuk bisa meninggalkan dari desil 1-4 yang ada pemberdayaan. Mereka itu jangan lagi terfokus di bantuan-bantuan. Jadi kita coba beri bantuan dan bisa berusaha. Jadi itu salah satu program yang ada di Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo. Jadi kami itu ada program kemiskinan itu. Kemudian juga ada SPM, standar pelayanan minimal. Kita juga ada di sini. Standar pelayanan minimal itu yakni penanganan panti-panti, panti anak, panti lansia, panti disabilitas. Jadi itu bahkan ada penanganan bencana. Jadi kami juga punya semua itu kira untuk membantu meringankan beban dari masyarakat. Jadi begitu Pak Azhar.
1: Iya, baik. Pak Kadis, juga bagaimana pemerintah ini mengantisipasi munculnya kelompok masyarakat yang masyarakat miskin baru ya, akibat tekanan ekonomi atau mungkin terjadinya bencana begitu Pak?
0: Ya, jadi di kami itu hanya untuk penanganan sementara ya, kalau ada penanganan itu yang memang kena bencana ya. Seperti kemarin kita membantu di Diau itu, kita langsung turun ke lapangan. Malam takbiran itu ada beberapa teman-teman sudah langsung turun lapangan dan mengasesmen teman-teman yang korban dari bencana banjir. Ya, begitu Pak.
1: Baik. Ya, kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar, kami membuka sesi interaktif 0821-9664-8664. Ya, kita ke Pak Prof selaku akademisi ya, Pak Fahrudin. Ini bagaimana Anda melihat akar persoalan kemiskinan yang masih dihadapi oleh Provinsi Gorontalo ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sebenarnya kalau para ahli itu, terutama kalau kita membaca pendapat daripada Profesor Dr. Andi Sasono, Dr. Andi Sasono maksudnya, itu ada permasalahan kemiskinan itu ada dia membagi dua, yaitu kultural dan struktural. Kultural itu memang ini dipengaruhi oleh mental, sangat tidak disiplin, ataupun sering apa yang disebut oleh kemunculan ningrat mental merambas. Mental merambas itu artinya bahwa mereka itu mau cepat-cepat untuk mendapatkan duit, sementara mereka dalam proses produksi pertanian itu mereka juga masih belum pemetikan sudah dipetik, atau mereka cenderung untuk meminjam sehingga produksinya masih di atas sana gitu ya.

0: metode 2 itu struktural. Struktural itu memang daerahnya miskin. Seperti yang terjadi di Afrika. Di Afrika itu memang sangat tandus dan susah untuk ditemani apa saja kan, sehingga ada kecenderungan mereka jadi miskin. Nah, struktural yang di kita di Kementerian khususnya ini bisa diartikan bahwa memang daerah kita tidak sama seperti Afrika. Kita memiliki lahan-lahan yang cukup, tapi secara struktural pemilikan nih atas lahan itu menyempit. Berhubung pertumbuhan penduduk yang tadinya apa itu menguasai misalnya 200 hektare, kemudian ada anaknya 4 yang harus dibagi yang 2 hektare itu. Kemudian selebihnya lagi dia sudah punya cucu, itu dibagi lagi. Sehingga secara struktural sebetulnya ini mengarah kepada kemiskinan. Jadi, nah itu akarnya.
1: Dari penjelasan Pak Prof tadi ini, apakah kemiskinan Gorontalo lebih banyak dipengaruhi faktor struktural atau faktor individu ini Pak Prof?
0: Ya saya kira tadi kalau untuk kepemilikan lahan itu ada kecenderungannya sedang menyempit ya. Jadi secara struktural memang juga ada. Tapi kultural juga ada. Budaya-budaya ini misalnya saja seperti kita memberikan bantuan pada mereka, bibit dan lain sebagainya. Mereka akan cenderung untuk menjual bibit itu dan tidak dimaksimalkan pada peningkatan produksi. Kemudian saya bisa menambahkan ini kan pendapatnya Adi Sasono. Kemudian kita juga melihat bahwa kemiskinan di Gorontalo ini karena tadi produktivitas itu yang relatif kecil. Misalnya saja seperti kalau jagung. Jagung itu sebenarnya kalau produksi yang sesuai teori itu 8 sampai 10 ton per hektar. Tapi kenyataan di lapangan kan cuma 3 sampai 5 hektar maksimal. Dan ini upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk kita tingkatkan. Sehingga mereka memiliki kemampuan, karena kalau produksinya hanya 3 ton, dengan harga misalnya 4 ribu hanya 12 juta dalam satu masa panen, kalau 4 bulan berarti dia hanya 3 juta. Belum lagi untuk mempersiapkan untuk tanam selanjutnya, itu biayanya. Kemudian kini untuk pangan dan pangan, pendidikan, kesehatan sudah ada semua di situ.
1: Baik.
0: Ya. Sehingga itu harus ditingkatkan. Yang kedua, harus ada jaminan pasar. Kadang-kadang mereka itu sudah ada produksinya, susah untuk dijual. Akhirnya mereka ketengah-tengah. Penguatan pasar ini misalnya melalui penguatan kelompok tani atau jaringan pasar. Atau mungkin pemerintah bisa memfasilitasi pasar misalnya. Misalnya seperti jagung, diciptakan bagaimana industri itu masuk ke desa sehingga mereka bisa memasarkan ke industri. Atau mungkin pemerintah juga mencari jaringan untuk pemasaran, baik lokal ataupun regional bahkan internasional. Betul, saya kira begini ya.
1: Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita di sore hari ini bersama dengan ketiga narasumber kami, pendengar, untuk topik strategi pengentasan kemiskinan menuju Gorontalo Sejahtera. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Munisa, belanja ya?
3: Iya, itu belanja di warungnya si Endah.
2: Oh iya, saya dengar ada program pelatihan keterampilan gratis di Balai Desa ya. Saya pikir Munisanya mau ke situ. Kan kita bisa ajak warga yang butuh pekerjaan untuk ikut juga kan?
3: Betul Bu, selain itu kita juga bisa mendukung usaha kecil yang membeli dagangan mereka. Daripada kasihan beli di toko besar.
2: Nah benar Bu Nisa, membantu dengan cara sederhana seperti itu bisa meningkatkan ekonomi mereka. Dengan saling mendukung, berbagi informasi dan membeli produk lokal, kita bisa membantu banyak orang keluar dari kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

0: You're my spicy margarita.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
2: Tamu Kita.
3: Ya, terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo dan kita masih dengan program Tamu Kita sore hari ini. Kita kembali ke narasumber dari Bapeda Provinsi Gorontalo, ada Ibu Wiwik Yunus Ismail. Ya, Bu Wiwik, untuk saat ini strategi apa yang sedang dipersiapkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan ini hingga tahun 2030 sesuai target, Pak, Bu?
4: Iya, kalau terkait dengan strategi penurunan angka kemiskinan, sebenarnya Provinsi Gorontalo punya tiga strategi. Yang pertama adalah bagaimana bagaimana mengurangi pengurangan untuk masyarakat miskin itu bisa dibantu segala kebutuhannya, begitu, mengurangi angka pengeluaran, ya, biaya pengeluaran-pengeluaran yang mereka keluarkan untuk kebutuhan mereka itu coba dibantu. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sehingga mereka bisa lebih berdaya, mereka bisa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Kalau strategi yang pertama itu biasanya terkait dengan aktivitasnya adalah biasanya berupa bantuan. Kalau tadi Pak Kadis Sosial menyampaikan bahwa ada BLP3G, nah itu merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi beban pengeluaran daripada masyarakat miskin. Dan juga bagaimana pemerintah daerah juga mengintervensi terkait dengan PBI untuk kesehatan, ya, untuk jaminan kesehatannya. Itu juga merupakan bagian dari strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Sehingga mereka ketika misalnya sakit, ada bantuan dari pemerintah melalui jaminan kesehatan. Sehingga mereka tidak mengeluarkan pembiayaan lagi untuk masuk rumah sakit misalnya ketika berobat. Nah, yang kedua itu terkait dengan kegiatan pemberdayaan biasanya, ya, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Nah, untuk pemberdayaan ini ada berbagai skema sebenarnya yang dilakukan oleh, yang diintervensi oleh pemerintah provinsi. Misalnya, kalau di Dinas Sosial itu ada bantuan untuk, kalau biasanya kita menyebutnya untuk kepala keluarga perempuan. Nah, mungkin ya, sekarang di tahun depan namanya akan berubah menjadi bantuan untuk perempuan rawan sosial ekonomi, menyesuaikan dengan urusan di Dinas Sosial. Ini berupa, intervensinya berupa bantuan kepada perempuan yang menjadi kepala keluarga. Nah, bantuan ini harapannya bisa membantu kepala keluarga perempuan ini memenuhi kebutuhan. Ada pemberian bantuan berupa bantuan, biasanya bantuan modal, sehingga mereka bisa meningkatkan usaha-usaha yang mereka lakukan. Di tahun 2025 ini ada 2026 ada 352 KPM yang diintervensi melalui kegiatan ini. Sementara di tahun lalu itu ada kurang lebih 737 KPM yang diintervensi. Sementara kalau di tahun ini untuk BLP3G ada kurang lebih 3.000 paket, ya, itu untuk mengurangi beban masyarakat miskin. Dan di spesifikkan intervensinya di tahun ini kepada lansia dan juga disabilitas, karena kita tahu bersama bahwa kelompok rentan ini biasanya banyak berada di bawah garis kemiskinan, sehingga harapannya ketika bantuan ini lebih sudah dispesifikkan, begitu, ya, sasarannya, pemerintah berharap ini bisa lebih memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan, sehingga itu kita bisa lihat kemiskinan Gorontalo bisa turun sampai dengan di 12,62% yang menjadi angka terendah selama Provinsi Gorontalo ini terbentuk seperti itu. Dan strategi yang ketiga yang kami sampaikan tadi adalah bagaimana mengurangi kantong-kantong kemiskinan juga ini diintervensi terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk kemiskinan ini. Misalnya BLP3G itu diprioritaskan kepada wilayah kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Di tahun ini intervensinya itu ada di 3 kabupaten yang memiliki angka kemiskinan tertinggi, yaitu Kabupaten Bualemo, Kabupaten Pohuwato, dan juga Kabupaten Gorontalo. Ini adalah 3 wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin yang tinggi, sehingga harapannya ketika ini lebih spesifik sasarannya bisa lebih signifikan juga dampak yang ditimbulkan. Seperti itu Pak strategi kita.
3: Tentunya Ibu Wiwik, untuk mencapai target yang sudah ditetapkan ini butuh kolaborasi dan bagaimana sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan pemerintah pusat dalam hal ini, Bu?
4: Betul sekali, Pak. Di tengah segala keterbatasan ya, pemerintah daerah juga kabupaten, kota, provinsi, kita mengalami keterbatasan fiskal. Nah, tentunya ini menjadi tantangan ketika kita ingin menurunkan angka kemiskinan di tengah segala keterbatasan yang ada. Ini juga menjadi tantangan yang perlu untuk dicarikan solusinya. Nah, kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk memaksimalkan semua potensi yang ada. Jadi, pemerintah provinsi dengan potensinya yang ada, dan juga kabupaten kota juga dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki, tentunya jika ini di bersama-sama untuk bekerja bersama di satu isu yang sama diusung, tentunya akan sangat baik. Nah, selain juga dengan pihak pemerintah daerah, pemerintah provinsi Gorontalo juga mencoba melakukan sinergi dengan pihak-pihak di luar pemerintah, seperti universitas misalnya. Universitas ini memiliki sumber daya yang sangat luar biasa baik dari anggaran maupun juga dari sumber daya manusianya yang bisa membantu pemerintah daerah dalam upaya untuk penurunan kemiskinan. Nah, dari universitas biasanya kami bekerja bersama, misalnya di dalam hal pengabdian ya, pengabdian kepada masyarakat itu universitas punya sumber daya yang sangat baik untuk membantu pemerintah daerah. Ada beberapa skema-skema yang kita lakukan, misalnya ada kemitraan multi pihak di Kabupaten Gorontalo yang dilakukan bersama-sama dengan Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo dengan SDG Center Universitas Negeri Gorontalo. Mengintervensi terkait dengan bagaimana menurunkan angka keluarga berisiko stunting yang ada di sana. Itu tidak cuman pemerintah Provinsi Gorontalo dan UNG, tapi juga sudah bersama-sama dengan Basnas yang ada di wilayah provinsi, di wilayah Kabupaten Gorontalo, dan juga universitas lain yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo, itu bekerja bersama-sama, sehingga kita berharap bahwa model-model pendekatan-pendekatan kolaborasi seperti ini bisa diadopsi juga di program lainnya, sehingga meskipun kita punya keterbatasan pembiayaan, keterbatasan anggaran, tapi kita tetap bisa bekerja secara maksimal untuk mengintervensi isu-isu kemiskinan khususnya, seperti itu Pak.
3: Nah, Ibu Wiwik, ini juga kita melihat sudah ada banyak investor yang masuk ke Provinsi Gorontalo. Nah, ini apakah cukup untuk memberikan efek terhadap penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat, Ibu?
4: Iya, terkait dengan investor tentunya memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi ya yang ada di Provinsi Gorontalo. Kalau investasi itu menjadi salah satu input untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di setiap wilayah. Nah, tentunya kita inginkan, pemerintah daerah tentu menginginkan bahwa banyak investor yang masuk di daerah. Nah, apa yang dilakukan pemerintah adalah membuat iklim-iklim di daerah ini menjadi lebih kondusif, keamanannya tetap terjaga sehingga bisa menjamin begitu kelangsungan usaha daripada investor yang ada. Begitu juga pemerintah berusaha untuk mensimplifikasi regulasi-regulasi yang ada sehingga bisa lebih mudah begitu ya. Di Gorontalo di Provinsi Gorontalo juga kita sudah punya PTSP yang memiliki kinerja layanan yang sangat baik, yang beberapa kali mendapatkan penghargaan. Tentunya ini juga menjadi salah satu upaya bagaimana supaya investor itu bisa lebih mudah melakukan usaha-usahanya yang ada di daerah Gorontalo. Seperti itu kalau terkait dengan investasi.
3: Baik, ya. Kita kembali ke Pak Revlin Buata, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Gorontalo. Ya, Pak Kadis, halo.
2: Iya, Pak.
3: Ya, Pak Kadis, bagaimana pemerintah memastikan untuk keluarga penerima bantuan ini apakah tepat sasaran gitu untuk mereka menerima bantuan ini? Ya, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Azhar. Jadi kita di daerah-daerah seluruh provinsi ini, kalau di dinas sosial kita sudah mengadopsi amanat dari Presiden melalui Kemensos. Ada tiga, yakni mengutamakan menggunakan data sen. Tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwik, data sen itu kan kumpulan dari ada tiga, DTKS, P3KE, dan Reksukses. Itu sudah disatukan, Pak. Sehingga itu menghasilkan data yang valid. Tapi valinya juga tidak sempurna-sempurna amat, Pak, karena dia dinamis ya. Yeah. Jadi dengan data sen ini kita gunakan, kalau kita data sen ini melalui SISNG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial. Jadi itu inputnya dari desa dan kelurahan, Pak. Itu biasanya ada di Musdeskel, seorang desa dan kelurahan, sehingga data-data itu valid. Jadi dengan data-data itu kita bisa memperoleh mana yang kita intervensi ya, tidak pas sasaran, jadi tepat sasaran. Dan kita juga berkoordinasi dengan kabupaten kota. Jadi seumpamanya ada usaha ekonomi produktif atau ada perempuan sebagai kepala keluarga, itu tidak double, Pak. Ya, tidak double dengan dari bantuan Kemensos, bantuan provinsi, dan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Kota. Jadi begitu, Pak. Dan kemudian semua program ini kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota. Contoh untuk bantuan-bantuan sembako itu ada namanya bantuan pangan non tunai. Jadi itu di desil 1 sampai 5. Itu yang diawasi oleh TKSK sebagai pendamping pilar-pilar sosial. Kemudian juga ada namanya PKH, Program Keluarga Harapan. Itu juga mengambil data di data sen, Pak. Jadi itu di desil 1-4. Jadi alhamdulillah dengan keroyokan bantuan provinsi, pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota, sehingga ini insya Allah bisa menurunkan angka-angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo, Pak.
3: Iya. Selain dari Pak Revlin, selain dari bantuan sosial, program pemberdayaan apa yang juga dilakukan ke masyarakat agar mereka ini lebih mandiri dari secara ekonomi, Pak?
2: Nah, itu kalau dari sentra itu dengan anggaran dengan kita, Pak, dengan provinsi juga ada usaha ekonomi produktif atau ada juga perempuan sebagai kepala keluarga, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wiwi. Jadi kemudian juga di kabupaten kota ada juga, Pak, menganggarkan itu, dan itu kita sinkronisasikan dengan kabupaten kota sehingga tidak dobol-dobol, Pak. Begitu juga BLP 3G kita, tidak ada yang dobel-dobel karena kita sinkron dengan data, kita kirimkan ke desa data-data itu dan oleh kepala desa atau lurah bisa memilah dan memilih mana yang belum ya. Jadi ada yang sudah terakomodir di PKH, mana yang sudah terakomodir BPNT, itu bisa terhindar, Pak. Begitu, Pak.
3: Baik, ya. Terima kasih Pak Kadis, dan kita lanjut kembali ke Pak Prof. Fahrudin ya, selaku akademisi. Menurut kajian dari akademis, Pak, apakah bantuan sosial ini cukup untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan?
5: Ya, terima kasih Pak. Jadi memang kalau kita merujuk kepada agama kita khususnya Islam, itu nanti menyatakan bahwa di dalam mengurangi kemiskinan itu berikanlah air, jangan memberikan ikan. Nah, kalau program jaringan hanya pemadaman bantuan sosial itu kan cenderung memberikan ikan kan? Ya, seperti PKH untuk keluarga harapan itu hanya mengurangi beban pengeluaran mereka dan itu bersifat jangka pendek. Yang diharapkan itu adalah loncatan daripada kebijakan yang dapat mengarah kepada pemberdayaan mereka sebagai apa namanya pusat produksi, misalnya pertanian dan perikanan. Nah, saya sependapat apa yang disampaikan. Yang pertama adalah kelemahan daripada petani atau penelayan kita di dalam hal ini untuk meningkatkan produktivitas. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa tingkat produktivitas kita itu rendah. Nah, bagaimana untuk dapat meningkatkan produktivitas di bidang pertanian? Tentu yang pertama mereka harus diberi penguatan pendidikan. Pendidikan teknis, bagaimana membudidaya misalnya jagung yang bagus. Kemudian yang kedua, pemenuhan infrastruktur. Itu sarana-sarana yang mereka butuhkan di dalam peningkatan produksi dan produktivitas. Kemudian yang berikut, kita harus mendukung supaya ada kemitraan antara perusahaan dengan petani misalnya. Jadi jangan petani itu dijadikan sebagai objek saja, tetapi di dalam hal ini pemerintah harus dapat menggiring, mendukung supaya mereka itu memiliki keselarasan di dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Satu petani di bidang produksi, kemudian perusahaan tentu adalah mereka sebagai pembeli. Tapi jangan jadikan petani itu sebagai objek, tetapi memiliki kebersamaan di dalam mendukung pertumbuhan. Kemudian yang berikut juga petani itu harus didukung untuk memperkuat kelembagaan. Kita ketahui bahwa di tingkat petani ini lemah ini. Misalnya ada koperasi, ada kelompok tani, tetapi ini tidak mendukung kemandirian mereka. Kadang-kadang ini ada koperasi, tetapi di atas kertas ngomongnya saja, tetapi pelaksananya di lapangan kurang. Dan dalam hal ini, untuk penguatan kelembagaan itu mereka supaya dapat memperkuat namanya teknik mereka untuk menguasai pasar. Sebab di dalam ekonomi pasar itu sangat menentukan kue pendapatan yang diperoleh. Dan petani hanya produksi, tetapi yang paling banyak memainkan peran untuk mendapatkan keuntungan itu adalah mereka yang menguasai pasar. Dan kalau petani ini kelembagaannya kuat dan sampai menguasai pasar, maka dia akan menguasai dari hulu sampai hilir. Nah, saya tadi menyarankan supaya pasar mereka bisa terjamin. Yang pertama adalah pasar lokal. Misalnya di pedesaan itu didirikan atau diperkuat industri-industri yang dapat menyerap produksi mereka. Kemudian yang kedua, jaringan pasar untuk ke daerah lain, misalnya regional apa bahkan nasional ataupun internasional. Dan perlu mereka juga peningkatan pendidikan teknis tadi, Bukan saja bahwa sekarang ini masuk sekolah, sekolah masuk desa itu melalui programnya Pak Prabowo, tapi juga para petani ini supaya pengetahuan teknis mereka itu ditingkatkan, pengetahuan teknis produksi dan pemasaran begitu. Saya kira begitu Pak.
3: Baik, kita ada satu pertanyaan yang sudah bergabung di YouTube ya dari akun Ardianto Saleh Mojo 7562. Ya. Izin bertanya kepada narasumber. Bila masyarakat miskin, ini sudah bisa produksi, tapi masyarakat lain juga memiliki keterbatasan penghasilan. Siapa yang akan membeli produknya? Bagaimana ini? Ya, mungkin daya, dari daya belinya rendah begitu ya. Dari Pak Fahrudin mungkin bisa menanggapi, silakan.
5: Ya, saya kira itu yang saya sampaikan tadi bahwa kadang-kadang kita sudah tingkatkan produksi pemasarannya ya. Dulu kita punya pengalaman, Pak. Di Provinsi Gorontalo, rumput laut. Itu rame-rame orang tanam rumput laut. Kemudian setelah produksinya banyak, tidak bisa dipasarkan. Nah, ini kan permasalahan. Karena kalau jaringan produksi distribusi lancar, jangankan mereka ini, kan selama ini kan kita beri bantuan. Bantuan tidak jalan. Tapi kalau misalnya pasar terjamin seperti rumput laut tadi, itu tidak perlu kita bantu mereka. Mereka akan bisa mengangsur pinjamannya karena ada kepastian produksi dan pemasaran. Dan ini juga sering saya sampaikan juga bahwa UMKM kita ini menghadapi hal yang sama. Kita terlalu banyak memberikan sentuhan di bidang produksi, kemasan. Tetapi mereka begitu sudah produksi, susah dipasarkan. Masuk ke jaringan pasar, Indomar, Alfamar, susah juga. Apalagi mereka untuk memasarkan ke luar daerah. Nah, ini yang perlu untuk kita tunjang, bahwa pasar ini sangat penting. Tadi terkait dengan daya beli, saya kira kita bisa menciptakan pasar yang bisa dibeli oleh masyarakat dan juga jaringan pasar yang lebih luas seperti itu. Pak.
3: Baik, ya. Kita sayang sekali dibatasi waktu untuk sore hari ini dan kita minta closing statement dari ketiga narasumber. Kita mulai dari Ibu Wiwik dulu. Silakan Ibu Wiwik yang ingin disampaikan terakhir.
4: Ya, kemiskinan menjadi permasalahan utama yang ada di Provinsi Gorontalo. Sehingga pemerintah berupaya untuk mengintervensi dengan strategi-strategi yang diantaranya ada tiga strategi yang dilakukan, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, dan juga mengurangi kantong-kantong kemiskinan adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi agar kemiskinan di Gorontalo ini terus menurun. Nah, tapi karena ini adalah isu besar dan juga isu yang lintas sektor, harapannya bahwa kolaborasi menjadi nafas yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama sehingga program yang dilakukan itu tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota bersama-sama dengan pemerintah sampai di level desa, dengan universitas, dengan organisasi masyarakat sipil, dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, harapannya bisa bersama-sama bekerja bersama untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di daerah kita, karena ini adalah upaya yang kita bisa lakukan bersama-sama di tengah segala keterbatasan yang ada saat ini. Harapannya mari kita bisa bergandeng tangan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Gorontalo. Iya. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Kita lanjut ke Pak Kadi, silakan Pak Revlin untuk closing statement, Pak.
6: Terima kasih. Saya cuma satu saja. Di kami ada pengolahan dan pemanfaatan data, yang salah satunya itu data sen. Itu yang jadi fokus kami. Kalau data semua tersedia bagus, saya kira tidak salah sasaran, itu yang akan salah satu bisa menurunkan angka-angka kemiskinan di daerah kita ini, di Provinsi Gorontalo. Mungkin demikian dari kami, Pak.
3: Baik, terima kasih untuk Pak Kadis. Dan terakhir dari akademisi ya, Pak Prof. Dr. Fahrudin Zain Olilingo. Silakan Pak Prof. untuk closing statement.
5: Ya, saya kira di dalam pengentasan kemiskinan perlu strategi, loncatan strategi. Jadi jangan fokus saja kepada pengamanan jaringan sosial, tetapi utamanya adalah fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas daripada petani ataupun nelayan. Tadi sudah disampaikan apa-apa saja yang harus dilakukan. Yang jelas bahwa dari dua strategi ini, mari kita fokus kepada peningkatan produksi dan produktivitas, baik petani ataupun nelayan.
3: Baik. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita sore hari ini yang sudah bergabung via Zoom. Semoga apa yang sudah kita bahas di sore hari ini bisa bermanfaat juga untuk para pendengar juga penonton YouTube RRI Gorontalo. Dan untuk Anda juga yang sudah bersama kami bergabung di YouTube, terima kasih. Saya Azhar Yusuf pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita akan jelang penyampaian lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.

0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Herlin Takasihaeng. Informasi pertama dari RRI Manado. Bidik prestasi emas di Kejurnas Muay Thai di Bekasi, Pengprov Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara sukses selenggarakan seleksi provinsi. Reporter Anugrah Pandey.
1: Pengurus Provinsi Muay Thai Indonesia Sulawesi Utara kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun prestasi olahraga di bumi Nyiur Melambai. Seleksi Provinsi Muay Thai Sulawesi Utara yang digelar di Youth Center Megamas Manado berlangsung sukses dan mendapatkan antusiasme luar biasa dari atlet maupun pelatih se-Sulawesi Utara. Ajang yang menjadi pintu gerbang menuju kejuaraan nasional Muay Thai 2026 ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara dengan jumlah peserta mencapai lebih dari 100 atlet. Ketua Umum Pengprov Muay Thai Indonesia Sulut, Gladys Mangunda, mengatakan selekprov ini merupakan tahapan awal dalam mempersiapkan tim terbaik Sulawesi Utara menghadapi Kejurnas Muay Thai yang akan berlangsung pada 6 Agustus 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ia pun mengaku terharu menyaksikan perjuangan para atlet, pelatih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Para atlet tampil habis-habisan demi menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan merebut kesempatan mengenakan seragam Sulawesi Utara di tingkat nasional.

Salah satu atlet yang mencuri perhatian dalam Selekprof Muay Thai Sulut, Mikael Lentungan, yang bertanding di kategori kelas 54 kg usia 19 sampai 23 tahun, mengaku sangat bersyukur dapat ambil bagian dalam ajang tersebut. Menurutnya Muay Thai bukan hanya sekadar olahraga yang ia tekuni, tetapi juga menjadi wadah untuk menyalurkan hobi sekaligus membanggakan orang-orang terdekatnya.

0: Suksesnya Select Prof ini menjadi sinyal kuat bahwa Muay Thai Sulawesi Utara terus melahirkan petarung-petarung tangguh yang siap mengharumkan nama daerah di level nasional. Dengan semangat persatuan dan pembinaan yang terus berlanjut, target prestasi di Kejurnas kini semakin terbuka lebar. Demikian Anugrah Pandey melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara melalui Imigrasi Tahuna mendeportasi 2 WNA berkewarganegaraan Cina yang melanggar undang-undang keimigrasian. Reporter Roy Pesak.
2: Imigrasi kelas 2 TPI Tahuna, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Sabtu malam 6 Juni 2026 lalu, telah mendeportasi 2 warga negara asing WNA berkewarganegaraan Cina berinisial LK dan TY. Kepala Kanwil Ditjenim Sulut, Ramdhani, melalui Kakanim Tahuna Redi Ratak mengatakan, tindakan administratif keimigrasian atau deportasi terhadap kedua WNA Cina ini karena mereka terindikasi kuat telah melanggar peraturan keimigrasian pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.
3: Malam hari ini kami akan melakukan deportasi terhadap kedua warga negara asing, warga negara Cina yang berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian melanggar pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Kami melakukan tindakan administratif keimigrasian. Pertama, penempatan di ruang detensi imigrasi. Kedua, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Dan ketiga, kami melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penangkalan. Dan pada malam hari ini, kedua warga negara asing tersebut akan kami deportasi dari Bandara Samratulangi, Sulawesi Utara menuju Bandara Guangzhou, Cina.
2: Dijelaskan Ratak, keberadaan kedua WNA Cina ini berdasarkan informasi dari Badan Intelijen Strategis, BAIS, bahwa ada dua warga negara asing di Pelabuhan Samudra Tahuna yang telah naik KM Mercy Teratai menuju Pelabuhan Manado.
3: Berdasarkan visa dari kedua orang warga negara Cina ini, mereka menggunakan visa bisnis ketika mereka berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan karena mereka berada di sana tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian, maka kami melakukan tindakan administrasi keimigrasian. Baik, untuk kronologi kejadian, kami dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna mengamankan kedua warga negara asing Cina ini atas informasi dari rekan-rekan BAIS. Jadi kedua warga negara asing Cina ini kami amankan di Pelabuhan Nusantara Tahuna.
2: Sebelum diberangkatkan ke negara asalnya, kedua WNA Cina ini terlebih dahulu menjalani proses pendetensian di ruang detensi imigrasi Tahuna guna menyelesaikan administrasi keimigrasian. Selain dikenakan sanksi deportasi atau pemulangan paksa ke negara asal, kedua WNA Cina tersebut juga menerima sanksi cekal yang berat. Nama kedua warga asing tersebut kini telah resmi diusulkan untuk dimasukkan ke dalam daftar penangkalan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang berarti mereka dilarang keras untuk kembali memasuki wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk efek jera sekaligus komitmen jajaran keimigrasian dalam meminimalisir pelanggaran hukum oleh orang asing serta tegas dalam menjaga kedaulatan negara dengan melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi. Menanggapi isu miring yang beredar di masyarakat, proses pemulangan kedua warga negara asing Cina tersebut dilakukan secara diam-diam atau senyap, dibantah pihak imigrasi Tahuna karena proses keberangkatan kedua warga negara asing ini dilakukan secara transparan dan terbuka, serta dikawal 9 media, salah satu diantaranya Radio Republik Indonesia, RRI. Roy Pesak melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius melalui penguatan pengawasan yang dilakukan BPOM Gorontalo bersama Sakapom dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menguji keamanan makanan dan minuman yang dikonsumsi siswa. Reporter Taufik Usman.
4: Keamanan pangan jajanan anak sekolah di Gorontalo menjadi perhatian serius berbagai pihak. Melalui Sakapom Gorontalo, upaya pengawasan pangan kini diperkuat dengan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan pengujian keamanan jajanan yang dikonsumsi para siswa. Kegiatan ini ditandai dengan kick-off pemecahan rekor MURI uji keamanan pangan jajanan anak sekolah secara seri dengan jumlah sampel terbanyak bertempat di Min 1 Kota Gorontalo hari ini. Program tersebut menyasar berbagai sekolah di wilayah Gorontalo dengan tujuan memastikan makanan dan minuman yang dijual di lingkungan sekolah aman untuk dikonsumsi. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi memberikan apresiasi terhadap inisiatif yang dilakukan Balai Besar POM Gorontalo bersama Sakapom. Menurutnya, edukasi dan pengawasan pangan sangat penting untuk melindungi kesehatan generasi muda.
5: Pangan jajan anak sekolah itu memang harus diuji sertifikat. Karena ini kan senang banget jajan, ya, baik jajan di kantin maupun jajan yang ada di luar sekolah. Jadi untuk menjaga keamanan pangan daripada anak sekolah dan anak angka yang dan dikonsumsi oleh anak-anak. Ini support yang baik, gagasan yang baik, agar apa? Agar agar pedagang yang di luar sekolah maupun pedagang kami ini lebih safe lagi, lebih aman dalam menyajikan makanan yang siap saji.
4: Pengambilan sampel akan dilakukan secara langsung untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan berbahaya pada jajanan anak. Wagub menjelaskan, masyarakat sebenarnya dapat mengenali ciri awal jajanan yang patut dicurigai. Salah satu indikator yang mudah diamati adalah tampilan makanan yang memiliki warna terlalu mencolok atau menggunakan banyak warna yang tidak lazim. Sementara itu, Kepala Balai Besar POM Gorontalo, Lintang Purbajaya, mengatakan pengawasan akan dilakukan secara langsung melalui pengambilan sampel di sejumlah sekolah.
6: Hari ini ya, kita melaksanakan kick-off untuk pemecahan rekor MUBI bersama dengan keluarga. Jadi kita menjadi Sakapom, Sakap Badan Makanan, dan kita akan memecahkan gitu ya, dalam hal ini adalah keamanan pangan untuk di 100 sekolah di seluruh Provinsi Gorontalo. Dan total sampel minimal 1.600 sampel. Dan ini terdiri dari sampel MPG dan juga sampel panganan jajanan anak sekolah di lingkungan sekitar. Yang melakukan pengujian ini adalah anak-anak adik-adik dari Sakapom yang sudah dilatih dan sudah nanti kompetensi tetap sesuai dengan kualitas dan itu akan kita lakukan pengawasan.
4: Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pedagang, siswa maupun pihak sekolah mengenai pentingnya keamanan pangan. Selain pengujian, edukasi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya konsumsi pangan yang aman sejak usia dini. Melalui kegiatan ini, Balai Besar POM Gorontalo dan Sakapom berupaya memperkuat perlindungan terhadap anak-anak sekolah dari risiko pangan berbahaya, sekaligus memastikan jajanan yang beredar di lingkungan pendidikan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan pemerintah. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana dan fokus penanganan darurat di beberapa daerah terdampak gempa. Reporter Jumel Johannes.
8: Pemerintah daerah Sangihe resmi menetapkan status bencana melalui surat pemberitahuan yang menyatakan wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe sedang mengalami bencana. Status tersebut berlaku selama 14 hari ke depan sebagai dasar pelaksanaan penanganan darurat di daerah terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin rapat mitigasi bencana bersama seluruh jajaran Forkopimda di Rumah Jabatan Bupati Selasa 9 Juni 2026. Dengan ditetapkannya status bencana tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki dasar hukum untuk menggunakan dana belanja tidak terduga BTT guna memenuhi berbagai kebutuhan mendesak dalam penanganan bencana sesuai kondisi di lapangan.
9: Hal yang paling

0: atau dinas lingkungan hidup atau dinas-dinas yang berkepentingan lainnya dalam hal pertama pembersihan puing-puing.
1: Ia berharap tim penanganan dapat segera mengunjungi lokasi terdampak dalam waktu dekat. Pemerintah daerah juga akan menyalurkan bantuan berupa bahan pangan, pokok, dan kebutuhan penting lainnya yang berhasil dihimpun hingga waktu keberangkatan menuju wilayah terdampak. Jumal Johanis melaporkan.
2: Informasi terakhir dari RRI Talaut, harga bumbu dapur di Pasar Melongwane tinggi, cabai dijual Rp150.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp90.000 per kilogram. Reporter Marzuki Mangiro.
3: Harga kebutuhan dapur di Pasar Tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara terpantau masih tinggi. Cabai rawit merah masih dijual Rp150.000 per kilogramnya, sementara bawang merah masih dijual Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Menurut Lipi, salah satu pedagang di Pasar Melongwane, kenaikan harga bumbu dapur sudah terjadi sejak pekan yang lalu. Penyebabnya karena pasokan yang minim, selain itu pembelian dari Manado sebagai pemasok juga mengalami kenaikan.
4: Ini kalau dari Lica masih sama, masih harga tinggi, 1 kilo 150, 1 cupak 20.000. Untuk tomat ada naik harga dari harga biasanya 20 per kilogram menjadi 22 per kilogram. Bawang merah masih harga tinggi, biasanya harga cuma main di 50-60 per kilogram, untuk saat ini 90 per kilogram. Bawang putih masih sama, masih 50 per kilogram.
3: Lonjakan harga bumbu dapur yang signifikan tersebut dikeluhkan konsumen. Mia, salah satu pembeli di Pasar Melongwane, menyebutkan merasa terbebani dengan kenaikan harga bawang dan cabai. Ia terpaksa mengurangi porsi pembelian menyesuaikan dengan isi kantong.
4: Naiknya harga rica ini, kami sebagai pembeli merasa berpengaruh bagi kami, karena biasanya kalau murah kami beli dengan harga dengan per kilo. Tapi sekarang karena ada kenaikan kami beli per cupak, ya paling tinggi setengah kilo.
3: Sementara itu bumbu dapur lain seperti tomat hari ini terpantau mengalami kenaikan. Tomat yang sebelumnya Rp20.000 per kilogram naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih terpantau stabil. Bawang putih masih dijual Rp55.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota, Manado Gorontalo Tahunan dan Talaut edisi hari ini. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
5: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut. Dalam Lintas Magota.

0: Timur rame Gorontalo, eh.
1: Rame bagaimana itu patenya?
0: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 di Ebeking di Limboto. Ini jadi peluang besar patorang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
2: Torang pe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
0: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama, kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah.

0: dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu oleh.
2: Kuni, secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
3: Ih, mawolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
2: Eh, mawolo beto Pandawa.
3: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buti pendaftaran baru, batambah anggota keluarga, perbaiki data,
2: pemekar jadi HP. Poliwanu cek status.
3: Ih, mawali. Pocek ialah tulilah hepalo BPJS.
2: Mawali mau bak komplain.
3: Ih, mawali dah. Pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kamari, atau kirim saja ke WA 0811-8165-165. Belum mau tunggu petunjuk.
2: Ih, asiki am, madi domo antrian ye.
3: Wih, buti layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
4: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ikuti Lomba Dongeng dan Video Kreatif Konten Kreator CBP Rupiah 2026 dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dengan rangkaian kegiatan Pesona Excel Ligo Penas 2026. Periode pendaftaran 6 sampai dengan 14 Juni 2026. Setiap influencer atau key opinion leader call yang ditunjuk wajib mengeksekusi materi publikasi dengan ketentuan teknis sebagai berikut. Gaya penyampaian konten, kreatif, interaktif menggunakan bahasa casual, khas anak muda Gorontalo yang sopan, wajib menyapa audiens menggunakan sapaan resmi Sobat Rupiah Gorontalo. Materi utama yang wajib disampaikan mengecek pelajaran masyarakat Gorontalo untuk berpartisipasi dalam CBP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo. Menginformasikan dua kategori lomba, lomba dongeng kategori SMP, MTS sederajat dan lomba video kreatif konten kreator untuk kategori umum minimal 17 tahun. Menegaskan bahwa pendaftaran lomba 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. Menonjolkan benefit utama total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat, serta kesempatan emas bagi juara satu untuk dikirim langsung mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada event Ferbi 2026, akomodasi dan transportasi ditanggung penuh oleh Bank Indonesia. Mengingatkan audiens bahwa batas waktu pendaftaran singkat, yaitu dari tanggal 6 sampai dengan 14 Juni 2026. Untuk output dan teknis, satu kali Instagram feeds berupa flyer merujuk pada flyer utama, 4 kali Instagram stories diunggah setiap hari selama periode pendaftaran dengan menyematkan link stiker langsung menuju Google Form pendaftaran. Untuk caption dan juga hashtag, wajib menyertakan teks ajakan bertindak CTA yang jelas. Di caption serta mencantumkan tagar resmi, Cinta Bangga Paham Rupiah, Konten Kreator Han CBP, dan Pesona Serligo 2026. Untuk akun tidak boleh dikunci atau tidak boleh private akun dan tidak boleh di take down selama periode lomba.
5: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
6: Jaminan kesehatan Urus layanan kesehatan boti wololo.
3: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocek ialah screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
6: Bagaimana poli itu?
3: Ilo jingkasana mobile JKN, lolohe mao, itu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hebat lalo. I langsung penelitian hasil lo screening.
6: Patao lo lo madaputa
3: arhino lo hema Play Store. Me idaputari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beito akun.
6: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
3: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.
7: Hello, hello generasi hebat. Kamu mau masuk SMA atau SMK favorit? SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DPSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai raport, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK Pindah Orang Tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami mohon perhatian Anda untuk menyampaikan sebuah pengumuman kehilangan sertifikat tanah. Telah hilang sertifikat tanah dengan nomor hak 300103141000023 atas nama Pado Yakob Hilipito, Zubaidah Hilipito, Hapsah Hilipito, Hani Hilipito, Muis Hilipito, Fatma Hilipito, dan Marlena Hilipito. Kehilangan terjadi pada 17 Oktober 2025 pukul 10.20 waktu Indonesia Tengah di Jalan Raja Wali, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, karena adanya bencana alam atau banjir. Bagi yang menemukan atau mengetahui keberadaan sertifikat tersebut, mohon segera menghubungi pihak keluarga atau melaporkan ke kantor kelurahan setempat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 17:43. Kami sampaikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang tengah bersiap melaksanakan sholat maghrib. Azan maghrib hari ini tepat pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, azan maghrib untuk wilayah Gorontalo tepat pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya akan kami sampaikan untuk beberapa daerah di Provinsi Gorontalo untuk dapat menyesuaikan waktu. Ada yang berada di wilayah Bone Pantai dan Sulawesi Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Paguat ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Wilayah Lemito ditambah 6 menit. Dan Molosipat ditambah 7 menit. Sementara untuk Anda yang berada di Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini, yaitu pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah.

0: Menantikan azan maghrib hari ini, pendengar, kita ikuti sebelumnya pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 1 sampai dengan 19 dilantunkan Qori Adriansyah Ibrahim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar selanjutnya, Risalah Maghrib disampaikan oleh Dr. Andus Haji Mashudi Ngole dengan judul Menjadi Orang Tua yang Dirindukan Anak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin pendengar RRI di mana saja berada, menantikan kumandang azan maghrib pada hari ini, saya akan menyampaikan risalah maghrib dengan judul Menjadi Orang Tua yang Dirindukan Anak. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagai orang tua punya impian terbesar, yakni memiliki anak yang soleh dan soleha, yang tidak hanya berbakti ketika kedua orang tua hidup, tapi juga terus mendoakannya saat telah tiada. Anak adalah amanah sekaligus anugerah terindah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kehadiran mereka di tengah keluarga bukan sekadar pelengkap dan sebagai ujian, melainkan sebagai investasi masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Namun, pernahkah kita merenung, apakah anak-anak merindukan kita di rumah, ataukah mereka justru merasa tertekan, cemas, atau bahkan asing dengan kehadiran kita? Menjadi orang tua bukanlah sekadar memberi nafkah berupa materi, pakaian, dan pendidikan yang tinggi. Menjadi orang tua yang dirindukan adalah seni membersamai hati anak, sehingga mereka merasa aman, dicintai, dan selalu ingin pulang kepada kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi." Artinya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, lalu bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua yang dirindukan anak-anak kita? Pertama, jadilah teladan, uswatun hasanah, sebelum menuntut. Jika kita menginginkan anak yang jujur, penyabar, dan rajin beribadah, maka kitalah yang harus mencontohkannya terlebih dahulu. Anak adalah peniru yang ulung. Mereka lebih banyak melihat apa yang kita lakukan daripada mendengarkan apa yang kita katakan. Janganlah kita menuntut anak menjadi pribadi yang sempurna, sementara tauladan yang mereka lihat dari kita masih jauh dari harapan. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam membina keluarga, yang selalu menunjukkan akhlakul karimah dalam setiap tindakan. Kedua, bangun komunikasi yang penuh kasih sayang dan empati. Jadilah teman bicara yang menyenangkan bagi anak-anak. Luangkanlah waktu untuk mendengarkan keluh kesah mereka tanpa langsung menghakimi. Ketika anak berbicara, tetaplah matanya, berikan perhatian penuh dan tunjukkan bahwa kita memahami perasaan mereka. Komunikasi yang terbuka akan membuat anak merasa dihargai dan menjadikan kita sebagai tempat curahan hati utama mereka, bukan teman-teman di luar yang belum tentu membawa pengaruh baik bagi kehidupan mereka. Ketiga, bersikap adil dan penuh lembut dalam mendidik. Islam mengajarkan kita untuk mendidik anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengajarkan anak salat sejak usia 7 tahun dan mendidik mereka dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Sikap adil terhadap semua anak juga sangat ditekankan, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih agar tidak memicu kecemburuan emosional di antara mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha wa'dilu fi auladikum." Yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anakmu. Adil dalam perhatian, dalam harta dan urusan apapun terhadap anak. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, waktu berjalan begitu cepat. Suatu saat nanti, kitalah yang akan menjadi tua dan renta, yang sangat mengharapkan sapaan, pelukan dan doa dari anak-anak kita. Jika kita menanam benih kasih sayang, perhatian dan keteladanan yang baik hari ini, niscaya kita akan memanen kerinduan dan bakti mereka di masa depan. Mari kita selalu memohon doa sebagaimana dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Furqan ayat 74. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Pendengar yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesabaran, kekuatan dan kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak kita, membimbing dan memberi hidayah dalam mengisi sisa usia kita dengan amal kebajikan, dan memberi contoh terbaik kepada anak-anak kita, serta memelihara dan meneguhkan iman kita sampai akhir hayat. Amin ya mujibas sa'ilin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubat nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Insya bersama Anda kembali untuk Gorontalo sore dan Gorontalo malam ini.

Pendengar dimanapun Anda berada dalam persembahan siaran kami di malam ini juga turut menghadirkan informasi dari beberapa yang rilisan rri.co.id. Di antaranya ada Komisi 2 DPR RI yang mengusulkan agar pemerintah pusat bisa mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Khususnya ini bagi tenaga guru, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan mereka ini yang bertugas di daerah. Komisi 2 DPR RI, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifkin Nizami Karsayuda, beliau katakan bahwa beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Jadi menurutnya kondisi ini membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD. Selain itu juga Komisi 2 mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%, dan untuk jangka pendek DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan.

0: merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
0: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
1: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Saya Hadir Said, pengamat olahraga di Provinsi Gorontalo. Ucapkan selamat kepada RRI yang berinisiasi untuk menyiarkan Piala Dunia 2006. Semoga masyarakat khususnya di Gorontalo untuk mengikutinya dan meramaikan acara tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
3: Pro1. Kanal informasi dan inspirasi.

dari banyak artis nih ya yang nyanyi lagu ini, We Are The World. Yes, sebenarnya kalau kita ingin satu ya, kita gak perlu muluk-muluk, gak boleh nyusahin orang. Itu aja dulu. Hidup di bumi ini sebenarnya tidak terlalu muluk-muluk, cuman kita aja yang bikin ribet hidup ini. Artinya gini, kalau yang lempeng ya lempeng aja, lurus-lurus aja. Masih banyak ketimpangan yang terjadi. Kita bisa melihat bahwa ternyata walaupun di lingkungan kita sendiri, ternyata ada banyak orang yang masih gak bisa jalan lurus. Masih ada aja yang masih memikirkan ada masalah dalam sebuah solusi. Ya, sudah dapat solusinya, masih aja dipermasalahkan gitu kan. Nah, ini masalahnya. Siapa sih yang jadi masalah gitu kan? Perlu tanda tanya. Pendengar, kebijakan moratorium atau penghentian sementara juga di program MBG ini atau program makan bergizi gratis ini juga ternyata jadi masalah di akhir ini dengan ditetapkannya sebagai tersangka kepala BGN, mantan kepala BGN. Akhirnya kebijakan ini muncul, moratorium atau penghentian sementara penambahan dapur program MBG ini. Ini dinilai perlu diikuti dengan penjelasan yang memadai, dan kejelasan strategi pelaksanaan dinilai sangat penting biar layanan kepada penerima manfaat tetap jalan optimal. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch atau IAW, Iskandar Sitorus, beliau menilai dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG ini memiliki peran sentral dalam program MBG. Makanya setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dapur perlu disertai dengan penjelasan mengenai langkah lanjutan yang akan ditempuh nanti. Pemerintah sebelumnya memang memperkirakan kebutuhan puluhan ribu dapur untuk mendukung pelaksanaan program MBG secara nasional. Karena itu moratorium penambahan dapur memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai strategi yang akan diterapkan ke depan nanti. Dan menurutnya publik juga perlu memperoleh penjelasan mengenai mekanisme yang disiapkan untuk menjaga kualitas layanan. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: Agar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan.

0: yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini bersama God Bless Rumah Kita. 30 menit dari jam 19 waktu Indonesia Tengah saat ini, pendengar, kami akan beralih program. Selanjutnya kami ajak Anda untuk umat Buddha khususnya dapat mengikuti program siaran kami selanjutnya, yaitu Mimbar Buddha. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Nati artinya, oleh karena itu, seorang perempuan atau laki-laki yang bermoral, setelah menjalankan uposatha yang lengkap dengan 8 faktor, dan setelah melakukan jasa yang menghasilkan kebahagiaan, pergi tanpa celam menuju alam surga. Uposatha Sutta, Aguttara Nikaya 370. Namo Buddhaya. Para pendengar RRI yang budiman, senang sekali kami dapat kembali hadir bersama Anda dalam program Mimbar Agama Buddha. Semoga siaran ini membawa ketenangan batin, menambah wawasan, serta menginspirasi kita semua untuk senantiasa menebarkan cinta kasih, welas asih, dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita awali pertemuan ini dengan hati yang jernih dan penuh semangat untuk mendalami nilai-nilai luhur dhamma. Tema kita pada hari ini adalah Uposatha, Hari Mawas Diri bersama saya, Yanti Viani Wu. Para pendengar yang berbahagia di mana saja berada, kesempurnaan diri dalam ajaran Buddha salah satunya dibangun dari kesempurnaan moral atau perilaku. Dalam jalan mulia berunsur 8, moralitas yang benar terbagi menjadi 3 faktor, yakni ucapan benar, perbuatan benar, dan mata pencaharian benar. Ketiganya menjadi landasan kesempurnaan moralitas untuk terbebas dari penderitaan. Kesempurnaan moralitas tentu saja tidak diperoleh dengan begitu saja, tetapi melalui proses latihan yang panjang dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Latihan menjadi kunci menuju kesempurnaan ini. Pengendalian diri dari ucapan, perbuatan, dan mata pencaharian yang tidak merugikan siapapun, dan justru sebaliknya, memberi manfaat bagi siapapun adalah prinsip utamanya. Itulah yang harus dilatih sepanjang kehidupan. Para pendengar, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, meskipun seseorang telah secara prinsip memegang latihan ini, tetapi karena kurangnya awareness dalam saja jatuh dalam pelanggaran moral. Oleh karenanya, kesadaran akan moralitas ini perlu dilatih lebih intensif. Dalam tradisi Buddhis dikenal istilah uposatha, bahasa Pali, dan upowasatha, bahasa Sanskerta. Sebagai hari penting untuk mawas diri, melihat ke dalam, mengamati pikiran, membersihkan kotoran batin, dan menjaga diri dari 8 aturan moral atas sila. Dalam cara pandang umum, sering dimaknai sebagai hari berpuasa. Inilah hari di mana umat Buddha dapat melatih secara intensif kesempurnaan moralitas, menjalani setiap aktivitas dengan kesadaran, agar tetap tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan. Umat Buddha dapat melatihnya pada setiap bulan genap, tanggal 1 penanggalan bulan, dan bulan purnama, tanggal 15 penanggalan bulan, serta di sela-selanya sehingga dalam 1 bulan setidaknya kita bisa melatih selama 4 kali. Dalam Uposatha Sutta, Aguttara Nikaya 370, latihan kesempurnaan moralitas yang dianjurkan oleh Guru Agung Buddha dalam menjalani Uposatha adalah Uposatha para Arya, yakni hal-hal yang dilakukan oleh para arahat. Uposatha ini didasari dengan renungan kehidupan arahat yang menghindari dan meninggalkan 8 hal, yakni membunuh, mencuri, aktivitas seksual, berbohong, minum minuman keras, makan setelah tengah hari, menikmati hiburan dan berhias seperti menari, menyanyi, bermain musik, melihat tontonan, memakai wewangian dan menghias diri, dan tidur di tempat yang tinggi dan mewah. Para arahat setelah menghindari dan meninggalkan 8 hal itu, mendapatkan manfaat besar. Oleh karena
Jika hal ini ditiru, maka seseorang juga akan mendapatkan manfaat besar dari praktik uposatha ini. Agak berbeda dengan puasa secara umum, uposatha adalah latihan hidup berkesadaran dengan menjaga kemurnian diri dalam 8 cara hidup Arya. Tanpa kesadaran, awareness, mawas diri, maka menjalani uposatha seperti menjalani kewajiban saja. Bahkan yang timbul dalam pikiran bukan ketenangan dan kegembiraan, tetapi keterpaksaan. Hal itu menjadi tidak sejalan dengan ajaran Buddha bahwa praktik sila adalah untuk mencapai kebebasan dari penderitaan. Praktik sila dalam uposatha hendaknya didasari dengan kesadaran, sehingga menghasilkan ketenangan dan kejernihan dari kotoran batin. Selamat menunaikan latihan uposatha. Demikianlah rangkaian mimbar agama Buddha hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan bersama dapat menuntun hati dan pikiran kita menuju kedamaian, kebijaksanaan, serta semangat untuk menebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian para pendengar RRI yang budiman. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya. Akhir kata, Sabbesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ukleseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam putaran pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
4: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
5: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
4: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 5 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
6: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
6: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
7: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
6: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Hanya ada 20.
9: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
10: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kesehatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi satu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
9: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman, sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
11: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan, semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasan juga jauh lebih kuat.
9: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
13: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi

0: sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
2: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen

0: kalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Udah bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
1: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran dam bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi, karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, pendengar saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Heriawan, mengatakan lebih dari 135.000 jemaah haji Indonesia telah membayar dam melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran dam tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
5: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar dam melalui Adahi dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi dan pada saat proses Adbuzna sebelum Adbuzna dari yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
4: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran dam melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
6: Pro 3 RRI.

0: dari Debarkasi Banjarmasin untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin, dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinur Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk, dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
1: Jadi ketika kedatangan ini dikagam, ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi...
0: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinur pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abduli Tiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
4: Yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Nasional Sandik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini tengah dibacakan daftar dukungan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antara ada Doni Tri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivar Jenner, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romani serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Chris Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajak untuk memulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027. Kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Liti Loli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah merasa tahu segalanya tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Ada banyak cerita yang belum Anda dengar dan hanya bisa Anda temukan di RRI Pro 1 Gorontalo. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari hanya di RRI Pro 1 Gorontalo. FM 101,8, FM 93,7, FM 100,3, FM 93,5 MHz, dan RRI Digital.
1: Bukan sekedar skor pertandingan, bukan hanya pencetak gol. RRI akan mengajak Anda menyelami berbagai sudut pandang sepak bola dunia. Mulai dari kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga teknologi di balik pertandingan.
2: Dan bahkan Anda juga bisa ikut terlibat, bergabung secara live dalam program Pesta Bola Dunia setiap hari. Warnai hari-hari Anda dengan sajian spesial sepak bola dunia. Hanya di RRI Pro 1 Gorontalo.
3: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salam olahraga. Saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga. Siapkan pasang telinga.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bersama penyanyi aslinya Nagita Slavina dan Lingua berhasil kami hadirkan untuk Anda. Bila ku ingat, lagu ini hitsnya tahun 90-an ya. Dan kita juga mesti akan terus menghadirkan lagu. Namun pendengar dimanapun Anda berada, sebelum Anda masuk pada lagu, kita punya drama dulu nih. Ada drama yang harus kami mainkan di hari ini, tepatnya 9 Juni 2026, yang malam ini akan berkisah tentang Kaya Dalam 7 menit, dan dengan durasi yang pendek pastinya ya. Ini drama untuk Anda kita nikmati bersama dari RRI Ranai. Tetaplah di Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Dengun. Kita kayo.
1: Hah? Apa? Kamu nih Is, jam segini bilang mau kaya. Kamu mimpi ya?
0: Bukan mimpi As. Ini peluang emas nih. Hah? Investasi paling dahsyat abad nih.
1: Biasanya kalau ada kata paling dahsyat, habis itu dompet yang paling sekarat.
0: Ndi As, nih modal cuma 30.000 je. Isok jadi 30 juta.
1: Hah? Investasi apa tuh Is?
2: Tuh sikit iya sok. Oh jadi cepat benul lah kita kaya nih.
0: Au As Us, sistem canggih nih, digital, internasional.
2: Jadi kena pula cara ya Is kalau kita nak kaya ni.
0: Kita cukup transfer je. Ante dapat keuntungan dari member BU.
1: Hah? Jadi Is, kalau kita enggak dapat member baru, gimana tuh Is?
0: Iya, kita harus sabar.
1: Sabar dari kemiskinan ya Is.

0: Us.
1: Ya.
0: Noho nih, ada testimoni. Dia kabo, Randy, dari luar negeri sukses beli helikopter.
2: Luar negeri? Di mana tuh, Is?
0: Batam, bin kabo.
1: Doh, Us, ay. Dok bukan dalam negeri, Us. Tapi dalam negeri. Dok sebelah Tanjung Pinang, doh.
0: Nong ada lagi. Ibu Siti dari Antartika sukses.
2: Hah? Ibu Siti jualan es batu mungkin. Antartika kan tempat es batu dan salju.
3: Oh.
1: Eh, awanlah transfer 2 juta rupiah nih. Sukses dia kabo, ho.
2: Kamu apa tadi, Us?
1: Transfer.
2: Transfer?
1: 2 juta lagi ke transfer.
2: Berani banget kamu.
0: Serius, Us?
1: Oh, nih ho. Amin kabo deh. Makin besar modal ya, makin jadi besar gek depak. Jadi sultan kita nih. Kaya lagi nih.
2: Eh, sini, sini. Mana HP-nya? Aku mau lihat grupnya. Eh, kok hilang grupnya?
0: Oh, grup ya? Bube jadi Nemo nih. Kenangan terindah 2026.
1: Duitku nak, ambuh lah aku ni nak. Duitku nak bayar cicilan lagi ni. Matilah aku.
0: Undong kulom tersebar. Alhamdulillah, selamat, selamat.
2: Alhamdulillah, ada juga kawanku yang masih waras ya kan?
0: Tapi, aku Hindo hampir gak tersebar as.
2: Ya Allah, hampir juga kamu Islam. Is,
1: oi.
2: Itu pasti investasi bodong yang banyak menipu orang.
1: Jadi, mende ciri-ciri investasi bodong doa. Saya tahu kan mende ciri-ciri no.
2: Sini Us.
1: Ah.
2: Ciri-cirinya Us, aku lihat di internet. Satu, janji untung besar dalam waktu singkat.
1: Bapak, oi.
2: Dua, disuruh jadi member. 3, legalitas yang gak jelas. Nah yang 4, adminnya pakai foto artis Korea.
0: Oh, lah padu admin WA mirip opa drama.
2: Itu Is, bukan foto opa Korea Is. Foto orang ambil di Google. Banyak opa Korea di Google tuh. Tinggal kamu pilih yang mana saja.
1: Berarti di C ya, As? Oh, supaya kita ini cepat kaya.
2: Ada, Us, Is.
1: Mendekat lah.
2: Mimpi. Kalau mau kaya beneran, Is, Us, ya kerjalah. Nabung. Investasi yang jelas tentunya.
0: Yo, ke As.
2: Iya.
0: Berarti... Dik, bisalah kita jadi sultan 7 menit, As.
2: Bisa, bisa.
1: Serius sikit, As.
2: Serius. Kalau 6 menit berikutnya kamu jadi korban selanjutnya.

positif. Itu lagu dari Sheryl Sainavia bersama kita nikmati malam hari ini. Apa kabar Anda pendengar? Satu malam ini, beberapa saat lagi di malam ini kita akan kembali menghadirkan siaran langsung Indonesia versus Mozambik. Nantinya kita akan dengarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan turut disiarkan berjaringan di Pro 1 seluruh Indonesia. Malam ini nantinya akan bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Namun kita masih akan terus menghadirkan persoalan.

With Soundwave, Inikah Cinta, dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita akan segera bergabung dengan Pro 1 Jakarta atau Pro 3 Jakarta untuk turut mengikuti jalannya siaran langsung Indonesia. Ya, ini FIFA Match dengan Indonesia dengan Mozambik. Ya, akan kita dengarkan bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi, kita dengarkan bersama FIFA Match Indonesia versus Mozambik.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik, kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Ya, jika saya melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Ya.
1: Ini menyenangkan juga begini, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Perdong, Marcelino Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor skin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Anbu La Grande Indonesia selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan ke kiri sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini. Sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada terjatuh. Satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar. Akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
2: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman. Penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand saat itu mencoba melakukan serangan. Kali ini sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan kemenangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di daerah kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
2: Ya, membilancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lebih dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Oh, kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Ed Nilsson nampaknya. Ya, Mozambik melewati garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nilsson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nilsson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor 13 di sana, Falter. Dodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar gimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor 10, Amin Ciu. Lebar ke sektor sebelah kiri. Oh, terlepas saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena nggak terima kayaknya dia
2: kehilangan bola. Dia nggak mau bola, ditinggalin ya, kan? Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
2: Tinggalin aja.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
2: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Boral Bideras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung. Yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix. Umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratnangun di situ. Ada Ragnar Ratnangun melebar dia ke sebelah kiri. Ada oleh di tengah, sayang sekali. Tidak mampu oleh dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Bagaimana pertahanan Indonesia ya, Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah misar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebarkan ya. Boleh masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Lebar yang dituju adalah Ragnar Armanung berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik. Bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan. Berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola. Marcelino dalam tengah. Ratnat Orotmangun kali ini. Sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Kevin Dix tadi
1: di kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan jenis serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah oleh. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Selton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
2: Mampu melepaskan atau terlepas dari yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat. Di menit sekitar menit 11-12 ini babak yang pertama ini, bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari Ole Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Benre ya, nyanyian Ole, Ole, Ole, Ole.
2: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana Ole dilulukan gitu ya.
0: Ya, gak digue-guekan ya.
2: Lulukan aja, ada Ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian Ole, penyemangat untuk Ole, apresiasi untuk Ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini. Merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
2: Oleh Indonesia, berbentang-bentang oleh Romeni. Gol untuk Indonesia, dicetak oleh pemain nomor 10.
1: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebentar, ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik. Angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana, Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kapten Ferdong, Ferdong di sana. Masih Ferdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Ferdong. Masih Ferdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Mereka kini celah, kembali ke Ferdong. Lagi, hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik.

0: Rashid Muhammad Taki dari Singapura. Terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap sekulit Buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi, sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dixie sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Donald Kutamukan, mencoba dikejar oleh Ivar Pelupesi. Oh sayang sekali, pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru mereka ambil bola. Lepaskan lagi. Hampir saja. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
0: Ya,
1: namun
0: betul.
1: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Di sektor kiri pertahanannya terjadi duel antara pemain Mozambik, yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Nielsen. Ya, Ed Nielsen, pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sama jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja, umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini. Tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini Elkan Bagot. Ke kanan ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5. Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju. Sudah melewati garis tengah Kevin Dix. Melebar langsung saja dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Nielsen ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri.
2: Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Oh, berputar oleh Lebali. Ada lagi penyerangan pemain Indonesia. Ada Marcelo Lebali dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh.
0: Buang saja dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
1: oleh
0: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
1: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
0: Ya.
1: Tapi masih bisa sanggup.

0: bangun ya. Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh, hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Carminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana. Kehalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
1: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur.
2: Doni bertempur dengan pemain Mozambik.
1: Masih pemain Mozambik umpan langsung kepada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio. Namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot. Sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Nah, bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik. Sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah Ole Romeni. Dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik coba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju. Siapa? Pendek saja dia ke Rizky Ridho. Maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni.
2: Umpan terobosan oleh Romeni kali ini. Berbahaya. Ada Iparyena langsung ke kotak penalti. Berbahaya. Jatuhkan pemain Mozambik. Salah sebuah kiper dari Ivan Carminio. Hampir saja. Hampir saja.
1: Banyak sekali blunder ya.
2: Iya.
1: Meskipun bola memang blunder sih.
2: Iya.
1: Tapi gak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
2: Mata kakinya ketutup itu.
1: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung,
2: iya,
1: ya kan.
2: Iya, nyeplos tadi.
1: Atau gak pakai sarung jadi bisa di nutmeg ya.
2: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
1: Iya. Main bola apalagi canda dia.
2: Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik. Lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki daerah. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya. Penyelamatan dari Martin Paz tadi, bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
1: Kevin Dix ya.
2: Nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan
0: Ya, Indonesia kembali mencoba membangun serangan. Joy Filipesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dick sodorkan kepada Ferdong di sektor sebelah kiri. Misalnya Indonesia kini sama 1-2-2. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Ole Romeni juga di sana. Lebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Joni Tri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Joni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pulipesi. Sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Ferdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri dengan nomor 9 Gidio ini. Ke tengah dia. Oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pulipesi. Dengan tenang saja. Mengawal barisan pertahanan. Dari Indonesia, Kevin Dick sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki. Perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan. Namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelipesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola. Mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Joni Tri Pamungkas. Joni Tri ke tengah dia. Menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Joni Tri Pamungkas. Masih Joni Tri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali. Oh, ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan. Namun masih Indonesia menguasai bola. Oh, sebuah pelanggaran tadi nampaknya. Itu benturan terjadi di daerah kota penalti dari Mozambik. Di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
3: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
0: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
3: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi. Tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik. Memperdaya sang penjaga gawang Ivan Tarminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini. Melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas dan juga Elvin Bagot di sana. Tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru. Membentur kaki pemain Indonesia tadi. Umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio. Sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik dari Ocongai.
1: sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola. Menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik nomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya. Ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Terjatuh Ole saat mencoba merebut bola. Ole Romeni pemain nomor punggung 10.
4: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
1: Oh, Orat Mangun.
4: Ya.
1: Oh, orang lihat saya.
4: Orang mudeng.
1: Orang mudeng.
4: Orang mudeng ya.
1: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
4: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga Orat Mangun. Di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia. Sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat ini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik, ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Rido, kapten kesebelasan. Rizky Rido mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcel Rido. Berikan lagi bola ke depan. Di sana ada Gadi Cibangkan. Gadi Cibangkan. Gadi Cibangkan. Mencoba dilepaskan Donitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
1: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
4: Iya,
1: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
4: Betul
1: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
4: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kiri diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar. Oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan menemui Doni Tripamungkas.
2: Dan siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Offside. Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang sendiri. Melambang terjadi juga di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar apakah berpunggung 7 di sana dari Rio Choi. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah. Pemain Mozambik Ed Nielsen mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia, mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Filipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana. Terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Rido.
5: Lugas sekali Rizky Rido menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor 13 Walter Antonio ke belakang, dia Edmilson ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
2: Di sana di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembalikan ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu. Namun sayang, kumbulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joy Peripesi. Masih Joy ke tengah, dia menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Peripesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Rido. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joy Filipesi. Joy sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Ferdong juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat disebut lagi oleh Kevin Dix, datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah, datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Kevin Ferdong, sodorkan ke depan. Sayang, terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia.
4: Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sudut, lakukan bola melambung tinggi. Oh, 3.5 disundul saja tadi Kevin Dix. Jadi duel udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joy Pelupesi. Sodorkan lagi Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joy Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joy. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia. Mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Lantar lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan.
6: Kembali lagi mundur ke belakang, ada Barcelona Pirinda mencari tengah, ada Lato Orang Bangun menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki dari pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya pemain PSG Quill. Oh, terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, balikkan lagi pada Verdong mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi mencoba mendekat, lakukan tendangan, bentur tadi tendangan jadi Joey Pelupesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
5: Mencoba mengulur waktu ya.
6: Iya,
5: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas lapangan Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Coba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Mahen. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Mutaris.
7: Untuk
5: babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini. Melebar dia, pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infren Dakon Sesau. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Melebar kali ini, ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berhasil dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Donitri Pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Di belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Marcelino. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya, sedang tergeletak sekaligus juga wasit asal Singapura. Niup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
8: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda, bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya?
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu. Apalagi tidak ada Justin Hakner kan, Citra gitu ya. Jadi agak mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini. Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya, kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya?
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayanta tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah.
1: Ya, gitu, ya. Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem ya, bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu ya, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa diberikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Saya senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi. Pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Mas
0: Lupa. Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksi ini nih akan berakhir berapa?
3: Pusat sendiri artinya ikut artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area,
0: iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda besar ya.
0: Amin.
3: Bisa benar.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena Selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Putra. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir. Salam olahraga.
5: Iya. Salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3.
0: Kan? Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wow, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Luluk, Mas.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini. Bung Lukma.
0: Iya.
1: Tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Bisa menang ini bisa.
0: Ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Harusnya berapa pun gak apa-apa. Saya gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk Piala Dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda. Nanti kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk kita ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. Dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema juga.
0: Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini. Ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Kuluman
2: dilanjut ya, kita lihat sama-sama nanti. Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga, Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, Bang, makasih banyak. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: kita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini, kita masih nanti akan mengikuti langsung dari Stadion Bung Karno Jakarta FIFA Match Indonesia versus Mozambik malam ini. Kita karena masih dengan jeda ya dalam program malam ini, juga kami masih akan lanjutkan lagi dengan persembahan Agus sebelum kita masuk lagi di sesi kedua untuk Indonesia versus Mozambik.

0: Ketika para penggemar sibuk membahas strategis dan pemain bintang, muncul sosok tak terduga yang justru mencuri perhatian dunia. Bukan manusia, melainkan seekor gurita bernama Paul. Dikenal dengan Paul the Octopus, ia tinggal di sebuah akuarium di kota Oberhausen, Jerman, tepatnya di Sea Life Center Oberhausen. Awalnya, Paul hanyalah salah satu koleksi hewan biasa. Tidak ada yang istimewa, hingga sebuah ide sederhana mengubah segalanya. Para penjaga akuarium mencoba membuat hiburan kecil bagi pengunjung. Mereka menyiapkan dua kotak transparan berisi makanan, masing-masing dihiasi bendera negara yang akan bertanding di Piala Dunia. Tugas Paul memilih salah satu kotak. Pilihan itulah yang kemudian dianggap sebagai prediksi. Awalnya, orang menganggapnya sekadar permainan. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pilihan Paul berulang kali benar. Dari pertandingan awal hingga babak gugur, ia terus menebak pemenang dengan tepat. Media mulai meliput, kamera berdatangan, dunia pun penasaran. Setiap kali Paul memilih, jutaan orang menunggu hasilnya dengan penuh harap. Puncaknya terjadi di partai final Piala Dunia FIFA 2010. Saat dunia terbelah antara Spanyol dan Belanda, Paul dengan tenang memilih kota bertanda Spanyol, dan hasilnya, Spanyol keluar sebagai juara. Sejak saat itu, Paul bukan lagi sekedar gurita. Ia menjadi fenomena global, simbol bahwa di balik olahraga penuh strategi dan data, masih ada ruang untuk hal-hal yang tak terduga. Tentu saja, secara ilmiah, tidak ada bukti bahwa Paul benar-benar bisa meramal masa depan. Kemungkinan besar, pilihannya hanyalah kebetulan. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tak lama setelah berakhirnya Piala Dunia FIFA 2010, gurita Paul mati pada bulan Oktober 2010 di Sea Life Center Oberhausen, usia sekitar 2,5 tahun. Setelah kematiannya, akuarium itu membuat monumen kecil untuk Paul agar ia tetap dikenang sebagai peramal Piala Dunia, fenomena unik dalam sejarah sepak bola.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: 10 menit dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan kembali mengikuti berlangsungnya Indonesia versus Mozambik malam ini. Langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta.
3: Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Arata Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini. Angkat langsung jauh ke depan tadi, namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan. Mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Ancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara. Coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand. Ada Ivar Jenner. Terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik. Membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola. Mundur ke belakang. Sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix. Adalah di Ratar Orangmangun. Sodorkan kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdong kini? Calvin Verdong menguasai bola. Calvin Verdong bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni. Mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana. Bersama dengan Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang. Kembali kepada Joey Pelupesi. oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik, Doni Tripamungkas, mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdong di sana. Coba dilepaskan tadi, kedelingkan bola ke depan, lepaskan kepada Elkan Bagot, berjuang oleh Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
4: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Ari Jongai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli. Coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 28, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16, Ezequiel, ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia. Sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint.

0: Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan, terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Di belakang ada Elkan Bagot. Variator tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan. Bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JPL PSI. Melebar dia. Kevin Dix bawa bola sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Sandong, langsung umpan kaki kiri Calvin Sandong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Givariener belakang kali ini, kembali kepada Givariener, melebar dia. Rotmangun sudah membawa bola. Rotmangun yang dituju adalah Calvin Sandong dari sektor kiri. Calvin Sandong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Sudah hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saya terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik, tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
1: Ya, kartu kuning pertama ini, ya, dalam pertandingan ini soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah, yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orotmangun. Masih Ratnat Orotmangun, berikan pada Ivarianer, masih Ivarianer, berikan lagi pada Joey Polipesi, berputar dia, namun salah. Datang lagi pemain Mozambik, mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi. Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan. Joey Polipesi, masih Joey Polipesi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang. Oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivarianer sodorkan kepada Orotmangun di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivarianer sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi. Masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa kali diberikan, mencari kawannya dibebas.

0: namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Hifarian dan mencoba membantu lagi. Indonesia mencoba mengobrak-abrik gagal pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Lupesi, sodorkan lagi pada Ole Romeni, masih Ole Romeni. Begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fredong di sektor sebelah kiri, ini serang Indonesia. Berikan lagi pada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, pada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand. Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba menguasai 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana Ole Romeni ke tengah, ada Rata Oramangun, Rata lepasnya terdengar, oh membentur, oh sayang sekali upaya dari Rata Oramangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, terjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
1: Panjang ya?
0: Panjang ini. Saya namanya hampir 4 kata.
1: Hampir Davide Edmundo ya?
0: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
1: Iya, Alcides.
0: Kayak Jepang ya. Betul. Serangan balik untuk saudara-saudara. Bagaimana Marcelo Ridho perindah? Satu dua kiri. Ada Ole Romeni. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio, yang kan ada 2 pemain lagi sebenarnya tadi, ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Ambil Antonio, masih mencoba Mozambik, sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain nampaknya, Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia.
2: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
0: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Choaon juga masuk, memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah masih Kevin Dix atau siapa kira-kira?
0: Ya,
2: ayo siapa, ayo. Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
0: Iya, kita ada layar.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
0: Ya, ya. Nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya.
0: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan.
3: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melempar ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kebesarnya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz. Tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Doni Tri. Kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Langkah di sana. Mencoba kirimkan umpan ke depan. Tidak banyak. Ayo, ayo, ayo, ayo. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix, jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Wilson Gabriel digeser dia ke tengah kali ini. Masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis melambung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para pendukung Indonesia berhenti sejenak tadi ya Indra.
0: Betul,
3: ya.
0: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
3: habis ngitung ya?
0: Iya tadi, senti, ya, langsung saya sudah ya? Pakai alat pengukur yang jamin bingung. Sudah serangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali pemain-pemain Mozambik. Ya. Wilson. Dapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Chuaon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
5: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya. Dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansil. Geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia.
3: Harus berjibaku Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio. Coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini. Gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini. Sudah dilakukan, bola langsung melambung saja. Disundul oleh satu pemain Mozambik. Dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya. Bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya. Sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Masih menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Olatmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
5: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta. Coba memainkan langsung ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeli tadi.
3: Jumlah penontonnya menyaksikan pertandingan hari ini.
5: Mulut gawang dari
3: Mozambik berjumlah 29.889 penonton.
5: Ya, wih.
0: jumlah penonton malam hari ini 29.889, ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana, berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rayhan Hanan juga berada di sana, coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi kepada penyerbut lagi, Nathan Chowaon, Kelvin Verdong, Nathan Chowaon memainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot. Berikan lagi kepada Joey Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang berjoy, masih memainkan bola dengan tenang pemain timnas Indonesia, mencoba mencari celah lagi. Rayhan Hanan mundur ke belakang pemain Indonesia, Joey Pelupesi Indonesia. Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepasin lagi. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun, masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, ini sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, itu bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru, Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini, mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi, lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Oh, hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Nah, Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain? Ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, gantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
4: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
1: Hati-hati kepreset.
4: Replacement player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini.
5: dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola. Mundur ke belakang mencari Acidio. Namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Sampai kotak-kotak di tackle dekat kakinya sampai iya. Memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heels-nya bagian belakang tumit ya. Ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Nah, sekarang Indonesia sedang bangun serangan kali ini. Ada nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk bangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming. Asal Singapura, Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong. Tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6, Manuel Nanga Kembala, yang baru saja masuk. Masukkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik. Menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Ole. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Blue Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Manuel Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 26 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, balasnya dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Mumade. Mumade, siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yaitu Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah memasuki menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik, nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh. Tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choon ke belakang, dia bisa menjauh gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, oleh dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti ini bagi para supporter Indonesia ya.
6: Iya,
2: oleh masih mencoba untuk membangun serangan oleh di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra oleh.
6: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola yang memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun, kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah, kawannya adalah oleh Nathan Choon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru. Dibiarkan tadi oleh Nathan Choon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Dari pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan yang kaki kiri. Apa itu tepis tadi? Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola. Perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan. Masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun bayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola. Sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi.
0: masih Pelupesi, Ratna Orotmangun. Sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang pada Ferdo. Kembalikan lagi pada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola. Kevin Dix, Elkan Bagot, Perdong, alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola. Berikan lagi kepada Joey Filipesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara, Kambagot. Ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia, Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kah di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang, masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar. Berikan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Ferdong. Masih Calvin Ferdong, sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, mencoba menggiring. Masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi. Ada Rotna Orotmangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia. Masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni. Masih oleh. Berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia, mencari Calvin Ferdong. Kembalikan lagi. Ada Rotna Orotmangun. Bagaimana Ratna Orotmangun memberikan lagi pada oleh Romeni, mencoba menggiring bola oleh mendekati dari kotak penalti ke tengah dia, berbahaya, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia oleh Romeni. Calvin Ferdong hampir saja membuat kocar kacir bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Ferdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dix di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dix memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodor, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11, Ratna Orotmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9, Beckham Putra Nugraha.
2: Ya.
0: Tanpa David akan
2: naif
0: digantikan
2: dong. Iya, kalau pakai David naif ya.
0: Ya, iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Orotmangun.
4: Player number 11. Di menit
0: akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan dipanjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
2: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
2: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
7: Terima kasih. Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Terima kasih untuk Anda pendengar pada malam hari ini. Kita sudah menikmati siaran langsung jalannya pertandingan antara Mozambik versus Indonesia atau Indonesia versus Mozambik yang mendapatkan skor 1-0 yang berhasil didapatkan dari tendangan langsung dari Kevin Dick. Malam hari ini Indonesia mendapatkan satu langkah maju lagi nih. Dan insya Allah pendengar pada ke depan lagi Indonesia bisa maju. Timnas kita bakal tetap maju. Malam hari ini kembali kami juga menyuguhkan siaran menemani suasana istirahat Anda selepas ini. Ya, tepatnya di jam 23 waktu Indonesia Tengah kami suguhkan lagu-lagu khusus untuk Anda yang ingin beristirahat malam, menikmati malamnya dengan deretan lagu-lagu lawas maupun ada lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Plus 1, kanal informasi dan inspirasi dengan lagu terbaik Anda.

seharusnya menjadi panggung kejayaan bagi Brazil. Semua mata tertuju pada satu nama, Ronaldo Nazario. Bintang muda yang saat itu dijuluki The Phenomenon, namun beberapa

hingga sempat muncul kabar bahwa Ronaldo tidak akan dimainkan di final. Nama Ronaldo bahkan sempat dicoret dari daftar pemain utama. Namun tak lama kemudian keputusan berubah. Secara mengejutkan, Ronaldo kembali dimasukkan ke dalam skuad. Ia tetap bermain di final melawan Prancis di lapangan. Sesuatu terasa tak biasa. Ronaldo yang biasanya tajam, cepat, dan mematikan terlihat lambat, kehilangan fokus, dan jauh dari performa terbaiknya. Brazil pun tampil buruk. Malam itu berakhir dengan kekalahan telak 3-0 dari tuan rumah Prancis. Sejak saat itu, pertanyaan besar muncul. Apa sebenarnya yang terjadi pada Ronaldo? Berbagai spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut kelelahan ekstrim, ada yang menduga masalah kesehatan serius. Bahkan muncul teori konspirasi yang menyebut adanya tekanan dari pihak tertentu agar ia tetap bermain. Namun, hingga hari ini, tidak ada jawaban yang benar-benar pasti. Insiden itu tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah malam ketika bintang terbesar dunia tiba-tiba meredup tanpa penjelasan yang sepenuhnya jelas. Dan hingga kini,

0: Fungsi otak saat ini seringkali dikatakan hanya untuk berpikir saja. Tapi tahukah Anda, kita sebenarnya melihat dengan otak. Mata hanya berupa kamera yang mengirim data ke otak. Seperempat bagian dari 9 otak digunakan untuk mengatur kerja mata yang disebut lobus oksipital. Lobus oksipital ada di bagian paling belakang dari otak, yang mana berhubungan dengan rangsangan visual yang memungkinkan manusia mampu melakukan interpretasi terhadap objek yang ditangkap oleh retina mata.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Satu, Gorontalo.

0: mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
3: Satu Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

bersamaan dengan lagu ini adalah pertanda seluruh rangkaian mata acara yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini, edisi 9 Juni 2025 tuntas sudah, dan kami segenap tugas yang hari ini bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Besok kami akan kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, dan terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Rabu 10 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo. Di mana pun Anda berada, kita berjumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini edisi Rabu 10 Juni 2026 atau bertepatan di hari ke-24 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Sebelum kita mulai kebersamaan untuk pagi ini dalam sesi religi pagi, terlebih dahulu kami informasikan kepada Anda muslimin muslimah bahwa hari ini waktu sholat dari kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.11 dan pukul 4.21 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk waktu duha hari ini pukul 6.08 menit, zuhur pukul 11.51 menit, waktu maghrib waktu asar pukul 15.15 menit, sementara maghrib pukul 17.55 menit, dan waktu isya pukul 19.09 menit waktu Indonesia Tengah.

Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran, Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11, yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya, kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Ya, Ustadz Khair insya Allah sehat walafiat, Ustadz.
1: Alhamdulillah, Ibu Indah tentunya sehat juga ya.
0: Iya, alhamdulillah insya Allah sehat untuk kita semuanya, Ustadz ya, di Gorontalo.
1: Amin.
0: Tafadol, kita didoakan terlebih dahulu, Ustadz, sebelum menerima pertanyaan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersama-sama di dalam acara Religi Pagi RRI Gorontalo. Dan pagi hari ini kembali kita membahas Al-Quran dan ilmu tajwid yang tentu sangat diperlukan dalam kehidupan kita untuk memahami hudan petunjuk, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasih sayangnya kepada kita umat manusia untuk dapat terus menjalani kehidupan ini sampai kita di terminal akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kita di Provinsi Gorontalo, dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Saya kira itu saja barangkali pengantar ya, kita, Ibu Indah.
0: Ya. Baik. Kami juga sudah punya penelpon di ujung telepon ini, terhubung Nenek Afni di Buladu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam etika membaca Al-Quran, Pak Ustaz, ini harus cuci, berwudu. Terus orang yang mengaji itu sementara dalam keadaan sakit pinggang tidak bisa tahan duduk lama, Pak Ustaz. Baru dia mengaji dalam berbaring. Seolah yang sisi pertanyaan ini lagi mendengarkan. Terima kasih atas pencerahannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bisa terdengar pertanyaannya?
1: Ya, bisa, Bu okay. Indah.
0: Baik. Dijawab dulu atau diterima telepon lain?
1: Mana-mana bagi Ibu Indah.
0: Oke,
1: okay.
0: Kita ya. Mendengarkan penjelasan terlebih dahulu dari Ustadz Tafadhol.
1: Ya, jadi Al-Quran itu termasuk az-zikra ya, jadi zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa dibaca dia dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Al-Quran menyatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dan orang-orang yang mengingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan waktu berbaring. Nah, jadi semua keadaan ya. Sebab Al-Qur'an itu namanya ada banyak. Yang pertama Al-Furqan, pembeda antara yang baik dan buruk. Yang kedua adalah az-zikra. Nah, ini. Itu yang tadi disebut oleh nenek kita, Nenek Afni. Dalam Al-Quran dikatakan inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami menurunkan az-zikra. Nah, itu Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran itu zikir juga. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi terus-terus kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan zikir itu hanya astagfirullahalazim allazila. Bukan ya. Jadi semua itu dalam Al-Qur'an disebut juga dengan az-zikr. Jadi kalau misalnya tadi seperti nenek kita, Nenek Abdi bilang tidak bisa duduk hati, ya mungkin karena ya sudah bunyi-bunyi juga buku-buku, ya sudah tua kan.
0: Yeah.
1: Ya boleh sambil berbaring. Dengan kita berwudu dulu tentu ya. Kemudian kita melakukannya dengan penuh tartil, penuh dengan penghayatan. Itu luar biasa. Makanya itu Nabi Muhammad SAW.

0: Wasallam menyuruh kita sebelum tidur itu membaca beberapa surah-surah sebagai zikir. Al-Fatihah, ya kan?
1: Iya,
0: Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas, ayat kursi, baru doa-doa, baru kita sapukan ke seluruh badan, tidur. Insya Allah kita tidak diganggu oleh setan.
1: Setan,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Gitu, seperti itu nenek ya.
1: Iya. Yang ingin bergabung silahkan di layanan telepon 0821-9664-8664 atau juga di WhatsApp kami. Sudah ada pertanyaan yang diberikan. Dari sekarang sudah boleh diberikan pertanyaannya seputar Al-Quran dan juga Tajwid. Tadi juga banyak yang disampaikan, nama-nama Al-Quran itu menurut Ustadz tidak hanya Al-Quran tetapi juga Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikra, Al-Huda, Ash-Shifa, Ar-Rahmah, Al-Hikmah, An-Nur, Al-Bayan, banyak ya. Sudah ada penelpon? Oh, tidak ada. Saya baca WhatsApp Ustadz dari Pak Iskandar di Biau. Iskandar Bowato di Biau. Ustadz, di dalam surah Al-Kahfi ayat 109 yang artinya kalau sekiranya lautan itu menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka habislah lautan itu untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami tambahkan sebanyak itu pula. Mohon dijelaskan kalimat Tuhan yang mana yang belum tertulis. Ustadz, silakan.
0: Ya, jadi memang ilmu Allah itu tidak terbatas ya. Itu hebatnya itu, sampai-sampai di dalam surah Al-Kahfi itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kahfi ini adalah surah yang ke-18 ya, yeah, dalam Al-Qur'an. Kurang ya, Al-Qur'an surah ke-18. Ulau kanal bahru. Ya, katakanlah Muhammad. Nah, jadi ini perintah sebenarnya, perintah. Yeah. Laukanal bahru, seandainya bahru itu apa? Lautan.
1: Ya. Yeah.
0: Midadali kalimati, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, kata-kata Allah, Rabbi Tuhanku. Nah itu ya. Jadi Tuhanku itu menunjukkan bahwa kita dekat kepada Allah. Jadi ada Rabbana Tuhan kami, ada Rabbi Tuhanku, ada Tuhanmu dan sebagainya ya. Itu disebutkan bahwa Rabbi itu menunjukkan dekat sekali kita dengan Tuhan. La nafidal bahru. Kemudian dipastikan bahwa habis lautan itu. Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Kampanyan bagaimana itu? Tinta saja barangkali satu botol, oh, susah sekali mau kasih habis. Iya kan?
1: Iya.
0: Apalagi nih lautan tidak bertepi. Belum ini lautan disebut, kalau kita belajar dulu waktu SD, lautan itu 2/3 daripada
1: bumi
0: ini kan. 2/3. Bagaimana dengan kayu-kayunya yang semua yang ada di alam ini dijadikan sebagai pena. Itu untuk menulis kalimat Allah tidak akan habis ya. Qabla antan fala kalimatu rabbi, sebelum habis kalimat Tuhanmu, walau ji'na, jika didatangkan kembali, bimislihi, seperti itu,
1: sebanyak
0: midada, untuk menulis sebanyak itu akan ditulis lagi, tidak akan habis. Jadi begitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita mengaku ya, kita mengaku bahwa kita punya ilmu, tidak ada itu di hadapan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kau diberikan ilmu kecuali hanya sedikit sekali kau diberikan ilmu ini.
1: Yeah.
0: Jadi tidak boleh kita sombong dengan ilmu.
1: Benar.
0: Dengan apa saja. Tidak ada itu.
1: Semakin banyak ilmu, semakin rendah hati begitu ya.
0: Iya.
1: Seperti ilmu
0: hati.
1: Padi.
0: Betul. Karena menurut Al-Quran juga, lalat yang ambil makanan kita, kita tidak tahu.
1: Iya.
0: Makanan kita tidak bisa tahu apa, bagaimana kita dapat lagi. Apalagi mau ciptakan lalat, tidak bisa.
1: Iya.
0: Nah, itu hebatnya Al-Quran menerangkan itu.
1: Semoga kita sudah merenungkan apa yang sudah disampaikan dalam ayat 109 surah Al-Kahfi tadi dari pencerahannya Ustadz Khoir. Ada penelpon. Sedada Tengku Mansur. Oke, halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
2: Pertanyaan Haji. Kepada yang terhormat Bapak narasumber yang banyak melanglang buana di Delta Tasawuf. Pertanyaan saya sebagai berikut Pak Haji. Di dalam Al-Qur'an istabarra allazina tubiu. Kalau ditranslate dalam bahasa Gorontalo, totong kadu mahu tu helita alta hedudua matenggolo ia terduduk po kiamat. Nah, pemimpin akan berlepas diri. Baru yang dipimpin kita sebagai umat, ya Allah kembalikan kami ke dunia, ya Allah. Allah katakan jangan. Tilalati mengelur lauta alipai cua beti. Dia mau tambah wata kali bilir kau lilio piilili wau tiap beti tau liulilalipu. Ada hikmah penjelasan ini Pak Haji. Kita kan ini orang ini tidak bisa, bukan tidak dipercaya, tapi dia akan berlepas di hari kiamat. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ya,
1: terima kasih banyak Pak Mansur Dali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Khair, silakan dijawab dulu.
0: Ya, jadi ini dah tidak boleh ikut-ikutan pada hal yang kita tidak tahu. Ya, jadi jangan kita ikuti sesuatu yang kita tidak tahu. Tidak boleh. Ya, jadi harus ada jelas. Jadi Al-Quran telah menyatakan wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kamu mengikuti segala sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Kenapa? Karena nanti kau di akhirat menyesal. Bahkan orang meminta kepada setan. Setan itu memang tukang bergoda kan? Allazi yuwaswisu fi sudurinnas. Setan, mana janjimu? Ih, janjiku wolo-wolo silita. Tidak ada. Seperti itu dia bilang. Tidak ada, masing-masing kita tidak bisa. Hari ini masing-masing berlepas tangan. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Jika kau melihat keadaan pada waktu itu, itu sudah pada hari kiamat. Ya. Orang-orang yang berdosa itu telah melihat, telah mendengar apa yang akan mereka terima. Mereka berkatakan, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia walaupun hanya sedikit saja. Kami ingin berbuat baik. Tidak ada lagi. Kenapa? Hari ini kami sudah yakin. Inna yukinun, kami sudah yakin. Ya, nanti sekarang baru yakin. Sama dengan Fir'aun ya. Fir'aun itu ketika timbul tenggelam di lautan juga sadar dia. Aduh, kalau begini serta salah kita am, kalau bahasa kita kan seperti itu. Ternyata memang ada Allah yang lebih kuat daripada saya. Saya mengatakan ana rabbukum wa Allah, tidak ada, bohong sekali. Maka dengan demikian menyesallah orang-orang yang mengikuti semua daripada pemimpin-pemimpin yang akan menyesatkan kita. Oleh sebab itu petunjuk kita, pimpinan kita, dan kita tidak lain hanyalah Al-Qur'an. Itulah sebabnya dalam hadis dikatakan siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, maka Al-Qur'an akan mengantar dia masuk ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai makmumnya, dia yang akan menolak dia masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi minzalik. Jadi di sana hanya dua tempat, tidak ada lain. Ya. Pilihan kita cuma surga dan atau neraka. Nah, tinggal kita pilih mana kita suka. Pilihan multiple choice kalau istilahnya anak-anak sekolah itu. Tinggal kita pilih mau masuk surga atau duolo. Mau masuk neraka juga silakan. Allah tidak memaksa kita. Barang siapa ingin beriman kepada Allah, silakan beriman. Siapa ingin kafir, silakan kafir. Yang jelas Allah sudah berikan petunjuk kepada kita. Tinggal kita yang menentukan sikap baik atau tidak. Jangan sampai kita menyesal dengan mengikuti, karena teman itu adalah sangat berpengaruh dalam hidup kita. Maka carilah teman seperti penjual minyak wangi. Karena meskipun kita tidak dapat minyak wanginya, kita dapat harumnya. Janganlah mencari teman seperti tukang las. Ya, kita tidak dapat barangkali percikannya, kita tidak dapat barangkali apinya, tapi percikannya kita dapat. tetap masing-masing dapat. Kalau kita salah berteman, maka disuruhlah pilih kita orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleha, untuk kita dapat bersama-sama masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu mungkin.
1: Ya, baik Ustaz. Saya cek dulu di telepon sudah ada atau belum. Anda boleh memberikan partisipasinya lagi. Sebutkan nama dan alamatnya. Diusahakan untuk tetap fokus dalam satu topik. Kami akan melayani jika pertanyaan Anda terarah sesuai dengan topik setiap hari, ya. Di layanan WhatsApp juga boleh digunakan 0821-9664-8664. Nomornya sama ya, tetapi ini nomor WhatsApp atau via chat. Juga di kanal YouTube RRI Gorontalo. Di edisi hari ini, Rabu, tanggal 10 Juni 2026 atau bertepatan di tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Telepon ada belum? Oke, kita break dulu Ustaz. Nanti insya Allah setelah yang satu ini kami kembali lagi.
3: Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti,

0: yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Ada pertanyaan di YouTube. Ini dari Yodi Putra Zulkifli. Ustadz, dalam hukum bacaan ikhlab, mana yang lebih baik, antara direnggangkan sedikit kedua bibir atau dirapatkan? Tafadhol Ustadz.
2: Ya, jadi kalau ikhlab itu nun sukun atau tanwin ketemu huruf bah. Ya. Jadi itu namanya diputar, ditukar ya. Jadi ba menjadi mim. Jadi mim ba di. Nah, jadi itu diputar. Jadi dia harus masuk kepada seperti membaca huruf mim ya, mim ba di. Jadi bukan dia tidak termasuk ikhfa ya. Kalau ikhfa itu yang seperti itu, ada nun kemudian dia samar-samar masuk kepada huruf berikutnya. Nunnya boleh jelas kalau misalnya ketemu dengan ta agak jelas sedikit, kemudian huruf-huruf yang lain. Sebenarnya kalau yang lain misalnya ketemu dengan goin misalnya menjadi ng dia ya, ming, nah, itu ifa ya. Tapi kalau ikhlab dia diputar, diganti jadi nun ba kemudian menjadi mim ya. Seperti huruf mim ya. Jadi tadi seperti contohnya mim ba di, ya, mestinya kan min ba, mestinya kan gitu kan? Tapi karena dia diputar karena ikhlab mim ba di, jadi seakan-akan mengucapkan huruf mim. Ah seperti itu iya. Pak Yodi, siapa Pak Yodi ya?
1: Iya. Atau Ambia ya.
2: Ambia, oh nabi-nabi kalau begitu.
1: Iya, baik. Kita ke pertanyaan berikut. Ustadz, ada imam baca surah Al-Ikhlas tapi tidak menggunakan qalqalah. Terima kasih dari Bambang di Tilongkabila. Al-Ikhlas, banyak huruf qalqalah.
2: Ya, kalau dia kalau dia berhenti tiap-tiap apa namanya, tiap-tiap daripada satu ayat, nah itu qalqalah memang. Tapi kalau dia lanjut-lanjut nah itu tidak ya.
1: Iya, benar.
2: Kalau dia wasal-wasal misalnya dia wasal ya, ayat pertama ke ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam yalid. Kalau dia lanjut terus itu tidak ada qalqalah ya.
1: Iya.
2: Tapi kalau biasanya kita membaca Al-Qur'an itu berhenti di wakaf, berhenti di akhir surah, di akhir ayat, ya. Di akhir ayat, iya. Jadi misalnya kalau seperti tadi, ya betul itu kalau misalnya ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Nah itu ahad. Itu qalqalah kubro namanya, karena berakhir di akhirnya, ya ta? Bukan di tengah-tengah, bukan asli, ya. Nah, tapi kalau dia lanjut, Qul huwallahu ahadunil. Biasa kita dengar begitu kan?
1: Ya,
2: itu namanya nun wiqayah ya. Nun wiqayah, dua nun bertemu kemudian lanjut ada namanya alif wasal atau hamsa wasal. Alif wasal itu dilanjutkan seperti itu. Jadi ketuanya fathatain, kadang muatain dan kasratain ketemu dengan hamsa wasal atau alif ya wasal itu, maka dia disebut dengan nun wiqoya.
1: Oke. Ada Pak Hamsa dari Diloato, Pak Guyaman. Assalamualaikum Pak Hamsa.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu
1: ya,
3: Indah.
1: Saya atau Duolo.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz Khair.
2: Waalaikumsalam Pak Hamsa.
3: Ya, pertanyaan saya Pak Ustaz, terjemahan manusia di annas di manusia di an, di al-balad itu hanya dia, sedangkan di annas itu tidak muncul kata dia. Kenapa manusia ini bisa diterjemahkan beda-beda Pak Ustaz? Ada kata dia yang dimaksud di situ manusia, juga ada annas. Kenapa sampai begitu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
2: Ya, jadi kalau di annas itu memang langsung disebut ya, annas itu artinya manusia. Nah, tapi biasanya di tempat lain itu disebut dengan domir ya. Nah, domir itu artinya pengganti, pengganti dia atau sesuatu, biasa disebut dengan huwa, anta, ana. Itu sebenarnya namanya disebut dengan domir kalau dalam bahasa Arab. Misalnya kita lihat dalam surah Al-Balad ayat 2, wa anta hillum bihazal balad. Nah, dan engkau Muhammad, yang dimaksud situ adalah menurut para mufassirin adalah Nabi Muhammad, hillum bertempat di hazal balad, di tempat di negeri ini Mekah itu maksudnya ya. Nah, jadi anta di situ adalah maksudnya pengganti atau domir kalau dalam bahasa Arab itu domir untuk menggantikan Nabi kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kata gantinya ya, seperti itu. Dan banyak seperti itu di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu ada namanya domir, ada namanya isim mausul, kata tunjuk, banyak seperti itu ya, model-model tunjuk, seperti itu.
1: Kata tunjuk, kata kepemilikan ya.
2: Kepemilikan ada juga seperti itu. Jadi model-model seperti itu menunjukkan tidak langsung, tapi menunjukkan kepada sesuatu. Nah, misalnya dalam ayat keempat juga surah Al-Balad, laqad halaknal insana fi kabad. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Itu disebut lagi insan ya, insan manusia. Jadi insan, manusia, annas manusia, al-bashar itu manusia semua itu. Kalau dalam Al-Qur'an cuma penggunaannya beda-beda. Ada yang sifatnya harmoni, seperti annas itu harmoni. Yeah. Ya, kalau bashar itu ya tubuh kasar, bashar. Nah, seperti innama ana basyarum mislukum. Ya, misalnya dalam surah Al-Kahfi itu, sesungguhnya aku ini manusia seperti kamu. Nah, makan, minum, tidur. Itu Nabi Muhammad katakan seperti itu melalui ayat Al-Qur'an. Nah, jadi insan, insan lagi adalah sesuatu yang bersifat manusia, yang sesuatu yang indah dalam penciptaannya ya. Fi kabada, di dalam penciptaan yang sangat susah payah. Jadi kadang-kadang insan baik dia berada pada posisi yang hebat diciptakan maupun dalam kondisi itu, namanya proses penciptaan manusia itu sendiri. Ya, jadi ada yang disebut langsung, ada yang disebut dengan kata-kata domir. Nah, begitu Pak. Siapa tadi? Pak Hamsa ya. Iya, masya Allah.
1: Oke, sudah terjawab. Saya beri kesempatan Anda kembali di layanan telepon kami atau di WhatsApp dan di kanal YouTube. Kami juga lagi streaming di kanal YouTube RRI Gorontalo. Silakan digunakan media ini untuk memberi pertanyaan melalui dengan topik Al-Qur'an dan ilmu tajwid. Di posisi waktu sudah jam 5 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Masih boleh diterima penelpon atau WhatsApp bisa digunakan. Udah ada? Oh iya. Oke. Ustadz, ini juga ada pertanyaan titipan sambil menunggu Anda di layanan telepon ya, 0821 9664 8664. Ada pertanyaan titipan Ustadz, apa solusi menghadapi para generasi muda yang sekarang ini kurang berminat dalam membaca Al-Quran, Ustadz? Dari dia ini.
2: Ya, jadi yang perlu itu adalah memperbaiki metodenya ya. Mm-hmm. Jadi metode kita dulu, kalau dulu tuh orang masih boleh pakai cambuk ya, kalau guru-guru kita dulu pakai cambuk. Mm-hmm. Ya, bahkan saya dulu itu kalau belajar mengaji cuma disuruh angka air dulu itu ya. Tidak diajar nih, tidak. Tapi berkahnya itu luar biasa dulu orang kita punya guru kan.
1: Iya.
2: Airudin, ambil air lagi. Gitu seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang jangan coba-coba terapkan yang seperti itu. Itu tidak, anak-anak tidak mau terima yang seperti itu. Jadi sekarang mungkin itu adalah dia punya metode belajar, kemudian menghibur ya. Jadi hiburan. Saya lihat kemarin ada anak-anak itu yang berumur 2 tahun itu, kemudian diperlihatkan gambar-gambar dan sebagainya, kemudian di situ ada misalnya huruf hijaiyah, abatasa, dia begitu, dia cepat itu kalau seperti itu. Tapi kalau kita bilang wah mengantuk dia kalau itu.
1: Bosan ya?
2: Iya, bosan. Jadi situasinya, kondisinya yang sudah berbeda sekarang itu. Ya, jadi sambil makan, sambil apa, mereka itu seperti itu. Mm-mm. Jadi tidak perlu secara formalitas harus duduk dulu semua, kemudian dia harus dituntun begini. Susah yang seperti itu kayaknya. Mereka mau lari-lari kalau seperti itu. Ya, makanya saya lihat di beberapa masjid itu metodenya sudah mulai berubah yang seperti itu. Karena anak-anak tidak bisa dikungkung lagi seperti itu. Oh, 30 menit duduk semua membaca ini, sulit sekali kalau seperti itu. Bahkan kalau dulu, kalau anak-anak kita itu, kalau softnya itu di belakang ya, sama-sama. Tapi sekarang kalau orang tua tidak di sampingnya, susah, dia mau lari itu kalau seperti itu. Nah, itu semua metode yang harus dirubah dalam konsep zaman ya, konsep zaman.
1: Benar.
2: Tapi bacaannya tetap seperti itu. Tinggal cara bagaimana menerapkan itu dengan cara yang istilahnya gembira ya, dengan cara yang mereka senangi. Nah, kalau seperti itu saya kira pada akhirnya mereka akan menerima hal itu. Dan sekarang sudah banyak juga orang-orang yang hafal Quran anak-anak, banyak ya, gara-gara metode yang begitu bagus.
1: Yang
2: bahkan
1: penting,
2: kemarin kita ya, betul.
1: Penerapannya konsisten, Ustadz ya.
2: Betul.
1: Disiplin. Meskipun hanya melalui visual interaktif. Kan sekarang sudah ada fasilitas seperti Hafiz Quran, ada suaranya, ada gambarnya, ada suara pelafalannya ya. Sudah canggih sebenarnya, dan ini membantu kita ataupun anak-anak kita bisa lebih cepat mengenal hafalan-hafalan.
2: Apalagi melalui mass media ya.
1: Iya.
2: Apalagi melalui medsos itu cepat mereka itu. Nah, maka isilah medsos itu dengan nilai-nilai agama.
1: Iya, Masya Allah.
2: Bagus.
1: Tapi ada juga yang metode aplikasi edukasi gamifikasi itu, Ustadz. Kalau misalnya belajar seperti membuat game juga,
2: bagus. Karena mengikuti kondisi zaman tuh.
1: Iya, benar.
2: Jadi bukan merubah dia punya substansi, bukan.
1: Iya.
2: Tapi dia cuma metode saja supaya mereka cepat untuk tertarik dan memahami itu. Jadi diikuti dengan lingkungannya itu supaya mereka tidak kontra dengan persoalan itu. Karena kalau kita mau bawa pada zaman dulu, tidak bisa.
1: sekedar berbagi juga sebenarnya. Kalau Ustadz Khoir di zamannya disuruh angkat air, kalau saya tidak dikasih makan, Ustadz.
2: Itu coba.
1: Tidak dikasih makan pun hanya ubi hutan yang tersedia.
2: Itu kan bedanya sekarang kan. Coba kalau dulu kita lihat guru kita kan.
1: Iya.
2: Takut sekali kita kan kalau lihat guru kita kan.
1: Masya Allah.
2: Nah, coba bayangkan sekarang anak-anak, ya cuma tegur dia punya guru. Pak, ada rokoknya, Pak. Ya, ideal itu parah lagi. Gitu.
1: Oke. Jadi ngobrol ini tidak apa, kita saling bertukar pengalaman
2: ya,
1: saja.
2: Ya, enggak apa-apa. Ini kan Ustaz. Metode juga.
1: Iya. Ya, baik Ustaz. Terima kasih baik. Banyak ini sudah di penghujung waktu. Alhamdulillah sudah banyak pencerahan yang disampaikan oleh narasumber kami di pagi ini tentang ilmu tajwid Al-Qur'an. Dan semoga saja bermanfaat. Syukron Ustaz dan syukron juga untuk penelpon yang sudah masuk atau juga yang belum terlayani. Basnas Provinsi Gorontalo yang selalu mendukung religi pagi. Di akhir jumpa kita, tafadhol Ustaz, kita didoakan.
2: Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu kita, Ibu Indah yang senantiasa menuntun kita dan seluruh kru RRI. Terima kasih seluruh yang berpartisipasi pagi hari ini melalui WA, melalui YouTube dan sebagainya, dan pendek kata seluruh kita di Provinsi Gorontalo. Demikian pula Basnas, terima kasih yang selalu mendukung, dan mudah-mudahan kita semua insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Untuk hotel-hotel juga di Lumpur itu sudah penuh, sehingga kami bergerak ke hostel yang memang disewakan, kemudian kos-kosan juga yang mempunyai sarana-prasarana terbaik, dan juga rumah-rumah penduduk.
2: Bencana gempa bumi dan tsunami ini di Gorontalo memang sangat-sangat rawan sekali. Kita punya potensi gempa dengan kekuatan yang lebih daripada 8,5.

dengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta pagi selengkapnya edisi Rabu 10 Juni 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penono.

0: kita awali berita pertama dalam warta pagi kali ini. Peringat pihak sekolah harus melakukan pengawasan terhadap keamanan jajanan yang disediakan pedagang di lingkungan sekolah. Seluruh jenis jajanan yang dijual harus higienis dan aman untuk dikonsumsi.
1: Jajanan yang dijual di lingkungan sekolah harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Guna menjamin kesehatan jajanan harus dilakukan pengawasan terhadap makanan dan minuman di seluruh satuan pendidikan. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi usai menghadiri kick-off uji keamanan pangan jajanan sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kemarin menegaskan jajanan sekolah memiliki pengaruh besar terhadap tumbuh kembang dan kesehatan peserta didik. Peserta didik merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Pihak sekolah harus memastikan seluruh jajanan yang dijual di lingkungan sekolah wajib higienis, aman dikonsumsi, dan bebas dari bahan yang dapat membahayakan kesehatan.
2: Pedagang yang di luar sekolah maupun pedagang kantin ini lebih satu lagi, lebih aman dalam menyajikan makanan yang siap saji. Karena ini kan makanan siap saji, mereka berarti diolah dari rumah. Kalaupun ada yang digoreng-goreng di lokasi, tentunya bumbunya juga dibuat dari rumah. Nah, ini diharapkan para pedagang ini juga ada edukasi bagaimana menyiapkan makanan jajan anak sekolah ini yang sehat dan aman. Karena berhubungan dengan gizi, dan tentunya gizi baik anak-anak akan cerdas.
1: Ida Saida menjelaskan, kebersihan dalam proses pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan harus menjadi perhatian utama bagi pedagang. Pengawasan terhadap jajanan sekolah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan peran aktif pihak sekolah serta pelaku usaha yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Siswa juga diharapkan agar lebih selektif dalam memilih jajanan dengan memperhatikan kebersihan tempat berjualan, kemasan makanan, serta kualitas produk yang dibeli. Bobby Riawan melaporkan.
0: Lahirnya sekolah unggulan dan favorit diawali dengan adanya rintisan sekolah berstandar internasional RSBI beberapa tahun lalu. Namun seiring dengan perkembangan zaman dewasa ini, akhirnya hadir sekolah penggerak. Berikut laporan Hendra Rauf.
3: Penghapusan stigma sekolah unggulan maupun favorit yang berkembang selama ini mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Penetapan sekolah unggulan tersebut biasanya lahir dari adanya pemahaman serta persepsi masyarakat, khususnya orang tua terhadap keberadaan sekolah tertentu. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara Irwan Abudi Usman mengemukakan, di samping tanggapan masyarakat, penerapan sekolah unggulan dan favorit ini juga hadir karena adanya landasan formil maupun hukum. Menurut Kadis Pendidikan Gorontalo Utara, kriteria sekolah unggulan harus memenuhi berbagai aspek seperti keberadaan tenaga guru dan pendukung lainnya. Dikatakan keberadaan sekolah unggulan ini diawali dengan rintisan sekolah berstandar internasional atau yang lebih dikenal dengan RSBI.
4: Memang sekolah unggulan ini diawali dengan yang disebut dengan RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Nah, ini yang dijadikan sebagai unggulan, tetapi dia memiliki kriteria. Tetapi dengan beralihnya kebijakan secara nasional, RSBI ini hilang, hapus. Sejak kalau tidak salah saya itu 2013 itu dihilang berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ini 2013 itu sekolah unggulan ini dengan notabene adalah program RSBI itu diganti dengan sekolah penggerak.
3: Menurut Irwan, dengan adanya rintisan sekolah berstandar internasional tersebut, kebanyakan masyarakat, khususnya orang tua, beranggapan sekolah ini dikategorikan menjadi unggulan dan favorit. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan sekolah RSBI ini ditiadakan dan digantikan dengan sekolah penggerak.
0: Pelaksanaan PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo diperkirakan tidak hanya akan memberikan manfaat bagi sektor pertanian dan perikanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran puluhan ribu peserta dari berbagai wilayah Indonesia diyakini akan meningkatkan aktivitas transportasi umum, serta membuka peluang usaha yang lebih besar bagi pelaku UMKM lokal. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
5: Pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dinilai akan memberikan dampak positif terhadap sektor transportasi umum dan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di daerah. Hal tersebut disampaikan petani Gorontalo Wasito Sumawiono. Menurutnya, kehadiran puluhan ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia akan meningkatkan kebutuhan transportasi selama berada di Gorontalo. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada meningkatnya aktivitas angkutan umum, jasa transportasi lokal, hingga layanan transportasi berbasis aplikasi. Selain sektor transportasi, Wasito menilai UMKM juga akan memperoleh manfaat besar dari pelaksanaan PENAS. Kehadiran ribuan peserta diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap berbagai produk lokal, mulai dari makanan khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan hasil pertanian dan perikanan.
6: Sarana transportasi lokal ya, baik itu kendaraan mobil, itu akan banyak yang disewakan. Kemudian karena mereka yang datang kemari juga nanti sebagian tidak membawa kendaraan dan beraktivitas, itu nanti akan berdampak kepada pemanfaatan bentor, ojek, dan lain-lainnya. Ini akan sangat memberi dampak dan manfaat. Kemudian dampaknya terhadap perekonomian daerah, termasuk kuliner-kuliner, UMKM, dan tentu hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan kegiatan tersebut akan memberi dampak yang sangat luas. Dan ini tentu akan sangat memberi dampak ekonomi yang positif untuk masyarakat Provinsi Gorontalo selama kegiatan yang berlangsung, yang kurang lebih ya katakanlah saya anggap dampak kegiatan itu, walaupun kegiatannya mungkin hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu, tapi keramaian-keramaian yang ditimbulkan ini mungkin bisa sampai 2 minggu sebelum pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Sehingga ini akan memberikan dampak yang signifikan, dan miliaran rupiah biaya dan keuangan itu akan berputar di Gorontalo dalam beberapa waktu selama pelaksanaan PENASIN, dan ini akan sangat menguntungkan untuk perekonomian daerah.
5: Wasito optimistis dengan persiapan yang matang, momentum tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Gorontalo.
0: 10 hari menuju pembukaan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-17 di Gorontalo, kamar, hotel, dan penginapan di Kecamatan Limboto dan sekitarnya telah full dipesan. Laporan Andi Sanga.
1: Kepercayaan menjadi tuan rumah pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA ke-17 membawa dampak positif bagi sektor jasa akomodasi di Gorontalo. 10 hari menjelang pembukaan kegiatan, kamar hotel dan penginapan di wilayah Kecamatan Limboto dan sekitarnya dilaporkan telah penuh dipesan. Sekretaris Panitia PENAS KTNA tingkat Kabupaten Gorontalo, Foni Tangahu, mengatakan hal ini menunjukkan antusias peserta dari berbagai daerah untuk hadir dalam kegiatan yang akan mempertemukan para petani dan nelayan dari seluruh Indonesia tersebut. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah peserta dan tamu, panitia saat ini tengah melakukan pendataan terhadap homestay, rumah kos, serta rumah warga yang memiliki fasilitas memadai untuk dijadikan tempat menginap. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh peserta memperoleh akomodasi yang layak selama pelaksanaan kegiatan.
7: Untuk hotel-hotel juga di Limboto sudah penuh, sehingga kami bergerak ke homestay, kemudian homestay yang memang disewakan, kemudian kos-kosan juga yang mempunyai sarana-prasarana terbaik, dan juga rumah-rumah penduduk yang mungkin tidak didaftar di homestay, tetapi rumah itu bersedia untuk ditempati, karena memang ada termasuk dari Kementerian Pertanian dan beberapa Kementerian Perikanan, yang beberapa kementerian yang memang sudah tidak mendapatkan lagi bookingan hotel baik di provinsi maupun ya Kabupaten Gorontalo. Kami dari Dinas Kabupaten secara khusus juga memfasilitasi itu. Kami juga kunjungan ke beberapa kos-kosan, rumah penduduk untuk kami berikan informasi kepada peserta yang ingin mendapatkan informasi tempat tinggal.
1: PENAS KTNA ke-17 dijadwalkan berlangsung selama 6 hari mulai tanggal 20 hingga 25 Juni 2026. Seluruh rangkaian kegiatan akan dipusatkan di kawasan lapangan Sport Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Ajang berskala nasional tersebut tidak hanya menjadi sarana belajar bersama, bertukar pengalaman, serta memperkuat jejaring antar petani dan nelayan dari berbagai provinsi. Lebih dari itu, kehadiran ribuan peserta dan tamu diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
0: Kecamatan Telaga Biru menjadi salah satu wilayah yang akan ditempati oleh para peserta PENAS Tani dan Nelayan. Sekitar 600 rumah sudah siap dengan fasilitas terbilang baik. Selengkapnya terungkap dalam wawancara Taufik Usman bersama Camat Telaga Biru Rusdianto Syahrain.
8: Update terkini persiapan dari homestay atau rumah-rumah warga yang nantinya akan ditempati oleh para petani dan lain-lain yang akan mengikuti PENAS KTNA di Gorontalo. Dan ini kita tahu Telaga Biru ini menjadi salah satu juga wilayah yang akan ditempati oleh para tamu dari luar daerah. Silakan Pak Camat.
9: Ya, terima kasih Pak Taufik. Jadi update terbaru untuk Kecamatan Telaga Biru sebagai kecamatan di persiapkan menjadi tempat homestay bagi peserta PENAS, itu kami sudah jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan, Pak. Salah satunya dengan pendataan rumah-rumah penduduk, dan saat ini kami sudah mendata sekitar 631 rumah yang sudah siap untuk kemudian ditempati. Dan ini juga sudah dikunjungi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gorontalo, Ibu Mariam Sopian Puhi, beserta PKK Kabupaten Gorontalo didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, mendata rumah-rumah yang sudah siap. Dan ini sudah dilakukan secara seremonial penempelan stiker bagi rumah-rumah yang sudah siap, Pak. Terkait dengan hal tersebut juga kami di kecamatan tentu memastikan bahwa peserta yang datang di Kabupaten Gorontalo, khususnya yang tinggal di homestay Telaga Biru, kami pastikan kenyamanan mereka, Pak. Dan ini sudah kita antisipasi terkait dengan kenyamanan tersebut. Pertama, memastikan bahwa rumah yang ditempati ini memang benar-benar bersih. Yang kedua, air yang dikonsumsi juga harus bersih, dan sanitasi yang ada, WC, kamar mandinya juga harus representatif. Kemudian terkait juga dengan kesehatan para peserta penas, kami juga di Kecamatan Telaga Biru sudah membentuk posko, Pak. Insya Allah akan dibuatkan posko yang melibatkan terkait dengan puskes, polsek, koramil, kecamatan, untuk mengantisipasi bagi peserta ataupun yang tinggal di rumah-rumah penduduk di Kecamatan Telaga Biru, apabila menghadapi situasi kesehatannya terganggu, itu kita siap dengan posko yang ada di puskesmas. Nah, ini kita sudah siapkan di jauh-jauh hari sebelumnya.
8: Itu di setiap rumah terdata menggunakan fasilitas berapa unit kamar begitu dari para tamu, dan budget yang diterima oleh masyarakat seperti apa, Pak?
9: Ya, jadi setiap rumah itu kita data beda-beda, Pak. Ada yang rumahnya yang 3 kamar kosong, kemudian ada rumah yang 2 kamar kosong. Yang pasti kita sudah mengkalkulasi bahwa setiap rumah yang ditempati itu kita pastikan bahwa kamar mandinya bisa menghandle daripada tuan rumah ataupun dengan tamu yang ada. Jadi kalau hitung-hitungan kami, Pak, satu WC, satu kamar mandi itu bisa menghandle daripada 5 orang yang ada di dalam rumah tersebut. Sehingga kami juga selektif memilih rumah, dan ini sudah kita lakukan di jauh-jauh hari. Terkait dengan biaya yang dikeluarkan untuk setiap peserta itu Rp160.000 per orang, Pak. Jadi peserta penas itu langsung membayar kepada tuan rumahnya terkait dengan biaya yang akan dia tempati selama misalnya 5 hari, berarti itu selangsung dibayar, Pak, di hari itu juga. Dan kita dari kecamatan mengawal itu langsung. Jadi kita memastikan bahwa ini proses sudah terjadi antara yang menyewa homestay peserta itu, dan itu langsung diberikan kepada tuan rumah. Jadi tuan rumahnya langsung menerima sewa itu. Terkait dengan hal tersebut, maka kami memastikan bahwa pelaksanaan penas ini mampu memberikan impact ekonomi, Pak, bagi masyarakat di Kecamatan Telaga Biru. Dan itu harapan Pak Bupati, diharapkan masyarakat juga mendapatkan nilai tambah dengan adanya peserta-peserta penas yang ada dan tinggal di Kabupaten Gorontalo, khususnya Kecamatan Telaga Biru. Begitu, Pak Taufik.
8: Terakhir, Pak Camat, terkait dengan transportasi. Nah, ini kan dari Telaga Biru menuju ke lokasi utama itu di Limboto agak jauh. Bagaimana itu transportasi dari para tamu nantinya ini, Pak?
9: Ya, jadi soal transportasi saya rasa juga panitia Kabupaten Gorontalo juga sudah siap dengan mekanisme jalur-jalur yang akan dilalui untuk kemudian peserta. Ada dari Dinas Perhubungan yang mengatur terkait dengan trayek-trayek. Jadi terkait juga dengan transportasi, pemerintah juga menyiapkan ada bentor-bentor yang sudah dilabel khusus untuk kendaraan bentor yang dilabel khusus untuk kendaraan penas begitu. Jadi bentor-bentornya akan melayani masyarakat, misalnya dari jalur-jalur atau jalan-jalan yang agak masuk ke dalam, mereka bisa naik bentor menunggu bus-bus angkutan yang mungkin disediakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah untuk kemudian mengangkut para peserta ini ke lokasi venue yang ada di Limboto, Pak, khususnya di Gor Davitoni, begitu, Pak.
8: Baik, terima kasih Pak Camat atas kebersamaannya, Pak.
9: Ya, terima kasih Pak Topik.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pemerintah Bualemo saat ini sementara mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Rencananya sekolah tersebut akan dibangun di Kecamatan Paguyaman.
1: Pemerintah Kabupaten Bualemo mulai mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dengan menggelar rapat bersama dengan masyarakat Kecamatan Paguyaman terkait dengan pembebasan lahan. Rapat tersebut dipimpin Bupati Bualemo Rumpagau bersama Wakil Bupati Lahmudin Hambali serta unsur musyawarah pimpinan kecamatan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rumpagau menjelaskan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ditujukan untuk memperkuat kualitas pendidikan di daerah. Menurutnya, pemerintah daerah mendapat tugas menyiapkan lahan sebagai syarat utama pembangunan karena fasilitas yang akan dibangun dalam kawasan sekolah tersebut tergolong lengkap dan terpadu. Rumpagau mengatakan konsep Sekolah Nasional Terintegrasi mengintegrasikan jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan sehingga memudahkan akses pendidikan bagi masyarakat. Selain ruang belajar, kawasan sekolah juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung termasuk sarana olahraga, infrastruktur lainnya yang menunjang proses pendidikan.
11: Penyelesaian lahan calon sekolah SMP, sekolah terintegrasi yang insya Allah akan dibangun di Kecamatan Paguyaman. Kita perlu bersyukur dalam berdiskusi yang diperlukan kepada seluruh daerah atau beberapa daerah tidak bisa membangun, bahwa untuk boleh kita bersyukur banyak program pusat yang manfaatnya besar bagi masyarakat Kabupaten Bualemo. Di antaranya sekolah terintegrasi unggul yang ada di Wonosari. Kalau ini dibangun di Paguyaman, ini sesuatu itu provinsi Golkar yang sudah akan dimulai tahun ini. Kalau tuntas hari ini, nah setelah sedikit seluruh kecamatan, sebelum saya menentukan Paguyaman bukanlah ini tempat kelahiran saya, tidak. Cuma Paguyaman yang memenuhi persyaratannya yang secepatnya diminta oleh kementerian. SD dengan SMP berdekatan, kemudian SMA juga berdekatan, tidak lebih dari 2 km. Dari sini ke semesternya tidak sampai 700 meter.
1: Rumpagau mengungkapkan Kabupaten Bualemo patut bersyukur karena tetap memperoleh sejumlah program strategis nasional dari pemerintah pusat meski kondisi anggaran nasional sedang mengalami efisiensi. Yang menyebut sebelumnya Kabupaten Bualemo telah mendapatkan program sekolah rakyat terintegrasi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu serta pembangunan sekolah Garuda di Kecamatan Tilamuta. Rumpagau berharap masyarakat Paguyaman dapat mendukung proses pembebasan lahan dan berbagai program pembangunan pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Rusdianeta melaporkan.
0: Pengawasan keamanan pangan di lingkungan sekolah kini menjadi salah satu fokus utama BBPPOM Gorontalo melalui program uji keamanan pangan jajanan anak sekolah. Saka POM akan turun langsung melakukan pengambilan sampel makanan dan minuman yang dijual di sekitar sekolah untuk memastikan produk yang dikonsumsi siswa bebas dari bahan berbahaya. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan menemukan potensi pelanggaran keamanan pangan, tetapi juga membangun kesadaran bersama tentang pentingnya memilih jajanan yang sehat dan aman. Kepala BPOM Gorontalo Lintang Purbayajaya mengatakan pengujian dilakukan terhadap berbagai jenis jajanan yang banyak diminati anak-anak, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar pembinaan bagi pedagang maupun pihak sekolah. Selain pemeriksaan sampel, BPOM Gorontalo bersama Sakapom juga memperkuat edukasi kepada pedagang, siswa, guru, dan orang tua mengenai ciri-ciri pangan yang aman untuk dikonsumsi.
12: Memberikan kesadaran di setiap sekolah, di setiap anak-anak bahwa keamanan pangan ini tanggung jawab bersama. Bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Kesehatan, dari Badan POM, tapi juga sekolah dan juga dari Pramuka juga kita semua memiliki tanggung jawab keamanan pangan. Kalau untuk hasil kami di tahun 2025 itu masih di angka 80-90% yang aman. Artinya masih ada space 10% ini yang terkait dengan pangan yang belum memenuhi ketentuan. Yang pertama mulai adanya cemaran, yang kedua ada mengandung bahan berbahaya. Itu yang selalu kita lakukan pengamanan.
0: Edukasi yang diberikan mencakup pengenalan bahan berbahaya yang kerap disalahgunakan pada pangan, cara memilih jajanan yang layak konsumsi, hingga pentingnya menjaga kebersihan dalam proses pengolahan makanan. Dengan pendekatan ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh petugas, tapi juga melibatkan masyarakat sebagai pengawas pertama di lingkungan sekolah. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan peredaran pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan, sekaligus meningkatkan kualitas jajanan yang beredar di lingkungan pendidikan. Beralih ke berita lainnya, edukasi berkaitan dengan peringatan dini gempa bumi dan tsunami harus disampaikan dan diketahui oleh masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. Untuk itu dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam menyikapi kejadian gempa bumi dan tsunami tersebut. Hendra Rauf menurunkan laporannya.
3: BMKG Gorontalo terus memberikan edukasi secara rutin kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara berkaitan dengan kejadian gempa dan tsunami yang dapat terjadi kapan dan di mana saja. Kabupaten Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah pesisir pantai yang rawan akan kejadian gempa bumi yang disertai tsunami. Andri Wijaya Bidang, Kepala BMKG Gorontalo, mengungkapkan dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara, merupakan daerah yang sangat rawan dengan kejadian gempa bumi dan tsunami. Menurutnya, daerah ini memiliki potensi gempa yang lebih besar yang diprediksi dapat menimbulkan tsunami. Untuk menyikapi hal itu, pihak BMKG terus memberikan pemahaman kepada semua komponen, baik itu pemerintah daerah, kemudian para akademisi dan masyarakat, untuk dapat mengetahui peringatan dini terjadinya bencana.
13: Bahwa bencana gempa bumi dan tsunami ini di Gorontalo memang sangat rawan sekali. Karena kita punya, seperti yang disampaikan, kita punya potensi gempa dengan kekuatan yang lebih daripada 8,5 dan merupakan sumber dari tsunami. Jadi masyarakat di sini dan dari teman-teman akademisi maupun dari pemerintah juga diberikan pemahaman, pelatihan agar nanti tahu bahwa kondisi wilayah di Kabupaten Gorontalo

0: Kegiatan ini untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan KB yang berkualitas, khususnya bagi pasangan usia subur. Program tersebut dapat diakses di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit. Adapun jenis layanan yang diberikan meliputi KB baru, KB ulangan, KB ganti cara, KB pasca peralihan, hingga KB baru selain pasca persalinan. Metode kontrasepsi yang tersedia juga beragam meliputi pil, suntik, kondom, IUD, implan, metode operasi wanita atau MOW, serta metode operasi pria atau MOP. Ketua Tim Kerja Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Gorontalo, Ana Panigoro, mengatakan layanan KB serentak ini dapat diakses masyarakat secara gratis mulai 8 Juni hingga 8 Juli 2026. Selama periode pelaksanaan, BKKBN Gorontalo menargetkan sebanyak 4.311 peserta dapat memanfaatkan layanan tersebut.
1: Pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Keluarga Nasional ini titik beratnya yaitu pada peningkatan target untuk KB medis operasi wanita atau MOW. Mengapa dititik beratkan pada MOW? Karena MOW itu adalah salah satu metode kontrasepsi jangka panjang yang akan memberikan kontribusi yang besar, di mana ini pasti akan menurunkan tingkat drop out peserta KB itu pasti akan turun. Kalau pakai kontrasepsi lain kan hanya untuk mengatur jarak kelahiran. Selain dari MOW, kita membuka seluruh layanan kontrasepsi baik implan, IUD, kemudian yang hormonal seperti pil, suntik juga disediakan. Dan utamanya yang diberatkan pada pelayanan serentak tahun ini adalah lebih kepada PB, yaitu peserta baru. Sama dengan tahun-tahun kemarin, di setiap momentum itu kami menyiapkan pelayanan KB gratis, baik dari alat kontrasepsi, kemudian dari untuk medisnya. Jadi tidak ada dipungut biaya.
0: Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di dalam daerah, antara lain menekan angka kematian ibu melahirkan, mencegah dan menekan angka stunting, serta mengendalikan laju pertumbuhan penduduk di Gorontalo ke depan. Dengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ambruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih terus bersama kami di program Satu Era di Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi, yang juga barusan tuning bersama kami mengakses melalui kanal terestrial 101,8 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Pagi hari ini Anda baru saja mengupdate beberapa informasi dari penyampaian Warta Pagi. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini Rabu 10 Juni 2020. Langsung dari BMKG Gorontalo, kita akan bersama dengan prakirawan Franky Rizky Stefan.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan prakirawan cuaca hari ini Rabu 10 Juni 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan dengan di wilayah Popayato, Taluditi, Manangu, Botumuita, Tilamuta, Bolioguto, Sumalata, Asparaga, Tolangohula, Mutilango, Tibawa, Anggrek, Suawa, Pinogu, Bone Pantai, dan sekitarnya. Kemudian terdapat potensi hujan sedang di wilayah Kuandang, Dentumaraya, Atinggola, Bulango Ulu, Bulango Utara, Tilongkabila, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan juga. Secara umum, di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 98%, dan arah angin dari arah timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Terdapat peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berdurasi singkat disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 32 km per jam disertai ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Demikian info cuaca.

0: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi layanan masyarakat berupa pengumuman kehilangan sertifikat tanah. Telah hilang sertifikat tanah dengan nomor hak 3001-0314.1.000023 atas nama Pado Yaakob Hilipito, Jubaidah Hilipito, Hafsah Hilipito, Hani Hilipito, Mus Hilipito, Fatma Hilipito, dan Marlena Hilipito. Kehilangan terjadi pada 17 Oktober 2025 pada pukul 10.20 WITA di Jalan Raja Wali, Kelurahan Heledula Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, karena adanya bencana alam atau banjir. Bagi yang menemukan atau mengetahui keberadaan sertifikat tersebut, mohon segera menghubungi pihak keluarga atau melaporkan ke kantor kelurahan setempat. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan radiogram dari pemerintah daerah Kabupaten Bualemo ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo, disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan oleh pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN, termasuk anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7 sampai 12 tahun, SMP usia 13 sampai 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai 18 tahun. Kuota penerima siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran sendiri tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH dan TKSK Bualemo.
1: Ada ultimo rame Gorontalo,
2: Rame bagaimana itu patenya?
1: Pekan Nasional Tani dan Nelayan, Gorontalo jadi DP tuan rumah tanggal 20 sampai 25 Juni 2026. Dia beking di Limboto. Ini jadi peluang besar pat orang semua karena banyak sekali tamu dari luar daerah mau datang ke sini.
3: Torampe hasil jagung, kelapa, ikan, pokoknya semua mau terkenal dengan luas.
1: Witolo, torang mesti dukung ini sama-sama. Kasih lihat Gorontalo yang terbaik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan Nasional Tani dan Nelayan bukan sekedar perayaan, tapi momentum kebangkitan ekonomi, promosi potensi daerah, dan penguatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Saya Gusnar Ismail, Gubernur Gorontalo, mengajak seluruh masyarakat Gorontalo, khususnya para petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat, bersatu, berpartisipasi, dan sukseskan Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Syahidah Rusli Habibi, Wakil Gubernur Gorontalo, mengajak kepada seluruh masyarakat Gorontalo untuk mendukung pelaksanaan Pekan Nasional Petani Nelayan ke-17 di Provinsi Gorontalo yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 25 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran petani dan nelayan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan sambut para tamu dari berbagai daerah dengan keramahan khas Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu olo.
6: Kuni, Secanggih bagin bo lagi ke kantor ba urus BPJS Kesehatan.
7: Ih, mawolo layanan Pandawa dari BPJS Kesehatan.
6: Eh, mawolo beto Pandawa.
7: Pelayanan administrasi to WhatsApp, buat pendaftaran baru, buat tambah anggota keluarga, perbaiki data, bekerja di HP.
6: Poli wanu cek status.
7: Ih, mawali. Pocek ialah tilidah hepalo BPJS.
6: Mawali mau bakom.
7: Imuali dah, pilih saja begitu pengaduan cepat, dia semua tangani kemari atau kirim saja ke WA 0811-8165-165, belum mau tunggu petunjuk.
6: Ih, asik ya am, madi dom antrian ya.
7: Wih, buti layanan Pandawa 1x24 jam. Pandawa dari BPJS Kesehatan, layanan cepat untuk Anda.
8: Siap melayani kesehatan.
6: Layanan kesehatan boti wololo.
7: Iwo lu mobile JKN, makalah jalato HP, pocek ialah screening kesehatan, wau uwe wolio mao.
6: Bagaimana pole itu?
7: Ilo jingka sana mobile JKN, lolo he mao, pitu riwayat kesehatan, isi kasana beito data, isi kasana beito pertanyaan sesuai dengan ngongonto yang hidup lalo. I langsung pole lelemei hasil lo screening.
6: Patau lo lo mada putari.
7: Ilo lo he mao Play Store, me ida putari pakai NIK, verifikasi data, baru kasih aktif beito akun.
6: Jadi urusan lo kesehatan botim atau HP?
7: Jo. Manfaatkan JKN Mobile. Download aplikasinya.

pendengar, untuk Anda yang kalau bangun pagi badan sering pegal, nyeri sendi atau terasa berat setelah aktivitas, saatnya kembali menggunakan yang alami bersama Vito Herbal Bidara by Tulus. Minyak balur herbal praktis dengan sensasi hangat, nyaman dan cocok dipakai kapan saja saat badan terasa kurang fit. Cukup oles dan balurkan pada bagian yang terasa pegal atau tidak nyaman. Barang yang satu ini praktis dibawa-bawa, nyaman dipakai sehari-hari. Dan sekarang pemesanannya semakin mudah. Kunjungi website kami di tulusherbal.com atau menghubungi Ibu Yayu di 0852-8971-1177. Vito Herbal Bidara, cukup dioles, berasa diurutnya.

0: Bekasi hebat. Kamu mau masuk SMA at SMK favorit SPMB 2026 kini hadir dengan 4 jalur keren. Pertama, jalur domisili dibuktikan dengan kartu keluarga. Kedua, jalur afirmasi dibuktikan dengan kartu KIP PKH dan terdata pada DTSN Dinas Sosial. Ketiga, jalur prestasi dibuktikan dengan nilai rapor, prestasi akademik dan non-akademik serta nilai TKA. Keempat, jalur mutasi dibuktikan dengan SK pindah orang tua. Dengan persyaratan umum, kartu keluarga yang diterbitkan maksimal 1 tahun sebelum pendaftaran dimulai, akta kelahiran, dan ijazah atau SKL. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 4 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Buruan siapin dokumennya dan jangan sampai ketinggalan. SPMB 2026 Provinsi Gorontalo, lebih mudah, adil, dan transparan. Daftar sekarang juga.
1: Halo Sobat Rupiah Hulun Dalor. Punya bakat bercerita atau jago bikin konten kreatif yang menarik perhatian? Saatnya tunjukkan kemampuan terbaikmu di CWP Rupiah Championship 2026 tingkat wilayah Gorontalo yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dalam rangkaian kegiatan Pesona 10 Serligo atau PENAS 2026. Ada dua kategori lomba yang bisa kamu ikuti. Lomba Dongeng, khusus untuk pelajar SMP, MTs sederajat. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 16 Juni 2026. Lomba Video Kreatif Konten Kreator, untuk kategori umum dengan usia minimal 17 tahun. Pelaksanaannya tanggal 4 sampai dengan 18 Juni 2026. Yang paling penting, pendaftaran 100% gratis, tidak dipungut biaya apapun. Menariknya lagi, para pemenang berkesempatan mendapatkan total hadiah uang pembinaan, piala atau plakat penghargaan. Dan yang paling spesial, juara satu dari masing-masing kategori akan mewakili Gorontalo ke tingkat nasional di Jakarta pada ajang Verbi 2026. Tenang, akomodasi dan transportasi ditanggung oleh Bank Indonesia. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Ingat, periode pendaftaran hanya berlangsung dari tanggal 6 hingga 14 Juni 2026. Waktunya sangat terbatas. Segera daftarkan diri kalian dan jadilah generasi kreatif yang ikut mengedukasi masyarakat tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sobat Rupiah Hulun Dalo, saatnya berkarya, berprestasi, dan mengharumkan nama Gorontalo di tingkat nasional. CWP Rupiah Championship 2026. Kreatif hari ini, berprestasi untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Brigjen Pol Sri Bardiyati, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, saya menghimbau dan mengajak seluruh jajaran Polisian Republik Indonesia, TNI, aparatur sipil negara, rekan-rekan mahasiswa, pelajar, serta seluruh lapisan masyarakat Provinsi Gorontalo yang saya cintai. Melalui gerakan Ananda Bersinar, gerakan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersih narkotika. Kita wujudkan Provinsi Gorontalo yang aman, sehat, dan bersih dari narkoba. Bersinar. War on Drugs for Humanity. Huha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Pro Satu dari Gorontalo, jika Anda mulai merasakan keluhan saat ini pada mata seperti pandangan yang mulai buram, mata yang mulai lelah saat membaca, bekerja di depan layar, atau kurang nyaman saat berkendara, jangan dibiarkan begitu saja ya. Penglihatan yang jelas tentu akan sangat menunjang aktivitas sehari-hari kita. Nah, bagi Anda yang ingin membutuhkan kacamata terjangkau, berkualitas, dan juga stylish, langsung saja datang ke Optik Melawai HB Yasin Gorontalo yang berlokasi di Jalan Profesor Dr. HB Yasin Gorontalo. Di Optik Melawai HB Yasin Gorontalo tersedia pilihan frame lensa mulai dari Rp450.000 saja. Anda juga sudah bisa mendapatkan gratis pemeriksaan mata dengan alat yang canggih dan modern. Lebih menarik lagi, dapatkan diskon hingga Rp1.000.000 dengan mengunjungi Instagram Optik Melawai. Dan bagi Anda yang ingin mencoba lensa kontak, tersedia juga kesempatan mencoba mencoba lensa kontak secara gratis di Optik Melawai. Tunggu apa lagi? Segera datang dan kunjungi Optik Melawai HB Yasin Gorontalo. Nikmati promonya, pilih kacamata terbaik Anda dan rasakan penglihatan yang lebih jelas, nyaman, serta tampil lebih percaya diri. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0815-1981-1181. Optik Melawai HB Yasin Gorontalo, kacamata berkualitas, tampilan stylish, mata lebih nyaman.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Selamat pagi, peringat Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus standby bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz. Pagi hari ini kita langsung mulai kebersamaan untuk sesi Kita Indonesia dengan topik berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama. Dengar, kehidupan bermasyarakat yang harmonis tidak hanya dibangun oleh aturan dan kebijakan, tetapi juga dinilai menjadi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat. Salah satu nilai penting yang perlu terus dijaga adalah sikap berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama, di mana sikap ini mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi tercapainya tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan dan juga kemajuan bersama. Di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis, masyarakat sering dihadapkan pada berbagai perbedaan pandangan dan kepentingan. Dalam situasi seperti ini, diperlukan sikap ikhlas kita, lapang dada, serta kemampuan menahan diri agar tidak mudah bereaksi secara emosional terhadap suatu persoalan. Kemampuan melihat suatu masalah secara lebih luas, ini akan membantu masyarakat menemukan solusi yang lebih bijaksana dalam menguntungkan banyak pihak. Lalu seperti apa nilai-nilai berjiwa besar dan rela berkorban untuk kepentingan bersama ini? Sudah menjadi habit dan kebiasaan kita? Silakan Anda bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-864 atau ke kolom komentar Facebook RRI Gorontalo.

Berkat semangat rela berkorban ini juga menjadi fondasi penting dalam membangun sebuah kebersamaan. Nilai ini tercermin dalam budaya gotong royong, kepedulian sosial, dan kesediaan membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Ketika masyarakat mampu menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, maka berbagai tantangan pembangunan maupun persoalan sosial sekiranya dapat dihadapi secara lebih efektif dan juga penuh kebersamaan. Oleh karenanya, menumbuhkan sikap berjiwa besar, ikhlas, tidak reaktif, dan berpandangan luas ini menjadi tanggung jawab bersama.

sekali lagi ditelepon di layanan interaktif kami di 0821-9664-8664 atau sementara yang memonitor kami di live Facebook RRI Gorontalo. Anda juga bisa menyematkan pandangan atau juga tanggapan Anda terkait topik pertama kita di pagi ini di kolom komentar live Facebook RRI Gorontalo.

0: Pendengar, sikap berjiwa besar dan rela berkorban ini menjadi fondasi dari rasa patriotisme dan wujud nyata pengamalan Pancasila di sila ketiga ya. Ini mencakup kesediaan mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama, di mana kepentingan umum ini lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Dan saat ini di ujung telepon kita bersama dengan pejabat Kepala Desa Launu, Bapak Sudianto Rifai. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kades.
1: Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya.
0: Iya Pak.

0: untuk kepentingan bersama gitu. Kalau di lingkup masyarakat desa biasanya ke dalam kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan Pak Kades?
1: Ya, terima kasih pada seluruh pemirsa.
0: Iya, mohon maaf Pak Sudianto, bisa dikecilkan volume radio monitor yang ada di tempat Anda agar tidak feedback di sini. Tidak menggema. Ya. Cukup mendengarkan di telepon saja. Ya, silakan Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi apa yang jadi pertanyaan saya terlebih dahulu memperkenalkan bahwa saya Sudianto Rifai, penjabat kepala desa Launo, kecamatan Cilang. Apa yang tadi dipertanyakan bahwa bagaimana makna berjiwa besar, ya, makna berjiwa besar dan rela berkorban dalam kepentingan bersama dalam kehidupan masyarakat. Ya, ini seorang pemimpin diperlukan jiwa yang besar tentunya, karena persoalan-persoalan di desa itu sangatlah banyak. Ada berbagai macam karakter masyarakat yang harus dihadapi. Mm-hmm. Yang tentunya hal ini menjadi perhatian bagi saya, terutama sebagai saya sebagai penjabat kepala desa di Launo, untuk menjaga agar saya terterima dan beradaptasi dengan masyarakat, agar masyarakat tidak kecewa akan segala sikap dan kebijakan saya dalam memimpin desa Launo ini, walaupun dalam kebijakan itu harus rela berkorban demi menjaga keharmonisan antara seorang pemimpin dan masyarakat.
0: Ya, kalau selama menjabat sebagai kepala desa, tentunya ada kepentingan-kepentingan pribadi dari masyarakat atau kepentingan golongan yang kadang kurang selaras gitu ya dengan apa yang diinginkan oleh pemerintahan desa untuk kepentingan bersama. Nah, bagaimana mengkomunikasikan ini, Pak Sudianto?
1: Ya, bagaimana saya boleh tolong diulangi soalnya
0: ya.
1: Agak sedikit.
0: Kalau dalam masa kepemimpinan seorang Pak Sudianto menjabat sebagai kepala desa, tentunya tiap masyarakat itu kan punya kepentingan sendiri-sendiri atau prinsip sendiri-sendiri atau keinginan sendiri-sendiri atau kemauan sendiri-sendiri. Lalu bagaimana mengkomunikasikan ini dengan masyarakat agar program yang mau dijalankan oleh pemerintahan desa ini bisa selaras gitu dengan apa yang dimau oleh warganya juga, Pak Sudianto. Artinya kan tiap orang ini kan punya kepentingan pribadi, ego masing-masing, saya mau ini, saya mau itu. Nah, bagaimana menyamakan persepsi ini selama menjabat sebagai seorang kepala desa?
1: Ya, tentunya mulai dari hal kecil, saya berupaya mendorong masyarakat bagaimana masyarakat merasa memiliki akan desanya dan mencintai desanya dengan cara pendekatan kepada masyarakat. Dan mengajak untuk bersatu, saling kerjasama, bergotong royong dalam setiap hal. Saya ingin masyarakat harus selalu kompak, tidak bekerja satu-satu, tapi selalu bersama. Jika masyarakat dalam setiap hal berkumpul, bekerja sama, maka akan tercipta masyarakat yang lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
0: Kalau biasanya kan ada kejadian-kejadian di komplek-komplek itu ada sikap reaktif gitu ya, yang terlalu perbedaan itu pasti nampak gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Bagaimana mengkomunikasikan antara warga satu dengan warga lainnya agar tujuannya ini sama-sama untuk kepentingan bersama gitu, tidak ada yang saling dirugikan. Biasanya apa yang dilakukan oleh seorang Pak Sudianto sebagai kepala desa?
1: Ya, tentunya dalam memecahkan persoalan-persoalan seperti itu, tentunya saya mengajak pihak-pihak yang bermasalah. Misalnya, untuk duduk bermusyawarah dengan mengedepankan solusi, dan saya tetap mengajak mitra kerja kepala desa, seperti BPD, LPM, Babinsa, Babin Kamtibmas dan unsur terkait lainnya untuk diajak duduk bermusyawarah, bagaimana mencari solusi persoalan-persoalan yang mungkin ada perbedaan-perbedaan pendapat bagi dari masyarakat agar permasalahan itu selesai. Namun sebelum kami ajak bermusyawarah, para pihak yang bermasalah kami tanya dulu apakah mungkin bisa diselesaikan perbedaan itu atau tidak. Mungkin itu tergantung dari juga masyarakat itu apa mau dia diajak untuk sama-sama mencari solusi. Tapi selama ini saya di Desa Launu tentunya kami terus mendorong masyarakat itu untuk bagaimana cara ada perbedaan itu bisa disatukan lewat komunikasi-komunikasi yang tentunya bisa diterima oleh masyarakat.
0: Pernah tidak ada di situasi yang mengharuskan pemerintah desa ini mengambil keputusan yang cukup sulit gitu untuk kepentingan bersama? Biasanya proses apa yang ditempuh?
1: Ya pernah juga waktu kemarin ada di Desa Laun ini ada hal yang saya anggap sulit yang saya lakukan. Mungkin saya hadapi itu agak sulit, di mana waktu itu saya bisa mengambil keputusan mengenai tanah bengkok yang akan dijadikan pembangunan garai dan gudang koperasi desa, KDMP yang maksudnya, yang menurut sebagian warga itu adalah tanah bengkok milik desa itu memang punya desa, namun kenyataan bukti kepemilikan desa tersebut hanya merupakan fotokopi. Dan dari sebagian pihak keluarga ahli waris mengklaim bahwa pemerintah desa saat itu salah membeli tanah yang menurut mereka menjual itu bukan pemilik asli dari tanah tersebut. Namun dengan kehati-hatian saya mencoba untuk mendekati para pihak ahli waris, mengajak bermusyawarah, dan mereka mengikuti undangan saya untuk bermusyawarah. Namun saat musyawarah pertama, pihak keluarga menolak dan tidak mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik desa. Tapi saya tetap berupaya bagaimana saya bisa mendapatkan tanah bengkok itu memang benar-benar menjadi milik desa. Tentunya tetap saya melakukan pendekatan-pendekatan pada pihak keluarga. Dan alhamdulillah pada musyawarah kedua, saya mendatangkan beberapa pihak-pihak yang bisa diajak mungkin dengan argumen-argumen yang baik, seperti Pak Camat dengan teman-teman lain. Itu saya ajak untuk berdiskusi dengan para ahli waris. Alhamdulillah pada saat musyawarah kedua pihak keluarga menerima. Dan alhamdulillah pada musyawarah itu ditandatangani oleh pihak ahli waris bahwa tanah itu menjadi merupakan milik Desa Launu. Dan insya Allah ke depan ini kami akan melaksanakan pembangunan garai dan gudang koperasi Desa Merah Putih insya Allah.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Sudianto sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ya selamat pagi ya Pak. Terima kasih.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah bersama dengan pejabat Kepala Desa Launu Sudianto Rifai. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Pro 1.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Peringatan kita lanjutkan untuk sesi kedua terkait peluang hilirisasi dari Penas KTNA di Gorontalo. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian di Provinsi Gorontalo. Berbagai komoditas unggulan seperti jagung, kelapa, padi hingga hasil perkebunan dan peternakan terus memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Namun selama ini sebagian besar hasil pertanian masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh petani relatif terbatas dan sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar. Konsep hilirisasi menjadi salah satu strategi yang dinilai mampu meningkatkan nilai

0: kendaraan, tapi juga menjadi motor penggerak dalam memperkenalkan inovasi, teknologi, serta peluang pengembangan usaha berbasis potensi lokal yang bernilai tambah. Melalui kegiatan Pekan Nasional KTNA, diharapkan para petani dan nelayan Gorontalo memperoleh kesempatan untuk memperluas wawasannya dan membangun jejaring serta mempelajari berbagai praktik terbaik dari daerah-daerah lain. Dan ini menjadi momentum yang cukup strategis sebagai peluang hilirisasi dari Pekan Nasional KTNA di Gorontalo. Sejauh mana daerah kita akan memanfaatkan momentum ini dalam pelaksanaan PENAS KTNA di tanggal 20 sampai dengan 26 Juni ya. Silakan Anda bisa berkomentar di 082196648664 di ujung telepon. Kita sudah bersama dengan praktisi pertanian Bapak Jamaluddin Hamid. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Jamal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak.
0: Ya, dengan Yusri di sini Pak Jamal. Terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo bicara soal panggung nasional yang saat ini tengah kita persiapkan kematangannya hampir rampung 100% PENAS KTNA 2026 yang akan diselenggarakan di Gorontalo. Anda melihat sejauh mana peluang hilirisasi dari sektor pertanian, sektor perikanan, sektor pertanian mampu kita bisa manfaatkan momentum PENAS KTNA 2026 ini untuk kemajuan daerah, khususnya para petani, peternak, dan juga yang punya lahan-lahan tambak ikan, Pak Jamal.
1: Iya, jadi momen PENAS 17 tahun 2026 di Gorontalo ini momen yang sangat istimewa buat warga Gorontalo, khususnya petani, karena ini adalah pertemuan antar petani nelayan se-Indonesia di mana bisa dipamerkan berbagai macam teknologi terbaru di bidang pertanian. Praktik baik di berbagai daerah akan muncul di PENAS ini, sehingga dari situ petani kita bisa menimba banyak hal, bagaimana bukan saja bisa membudidayakan tanaman, ternak, ikan, tapi juga bagaimana mengolahnya. Tentu ini juga butuh dukungan dari pemerintah, karena soal investasi, bagaimana investor bisa masuk ke Gorontalo ini juga kan butuh dukungan dari stakeholder, utamanya pemerintah ya. Kalau petani sih itu untuk hilirisasi sangat bermanfaat tentunya, tapi punya keterbatasan dalam hal bagaimana mengakses peralatan, sarana-prasarana. Belum lagi petani kita itu kan berbagai macam tipe ya. Mm-hmm. Ada hanya buru tani, ada penggarap saja, sehingga ini nanti banyak hal juga tidak bisa tersentuh langsung kepada petaninya. Tapi bagaimana investor masuk, sehingga ada hilirisasi di bidang pertanian, ada pengolahan hasil, utamanya komoditi unggulan kita di Gorontalo ya, itu akan memberikan dampak juga kepada petani.
0: Mm-hmm. Apa tantangan yang Anda lihat ketika kita mau menuju ke goals dari hilirisasi ini sendiri? Apa saja yang perlu dibenahi, Pak Jamal?
1: Tentu banyak hal ya kalau kita mau betul-betul fokus ke hilirisasi. Mm-hmm. Pertama, dari segi petani kita tentu SDM-nya ya. SDM petani kita kan punya banyak keterbatasan. Kita tahu bersama bahwa petani kita ini kan rata-rata sudah lanjut usia. Mm. Kemudian pendidikan juga rendah. Dan ini tentu akan berpengaruh bagaimana teknologi itu bisa diterapkan. Dan hambatan berikutnya itu tadi ya, akses petani kita terhadap peralatan ya. Mm-hmm. Itu sangat terbatas, utamanya akses permodalan, sehingga petani kita itu akan kesulitan dari segi petani ya. Tapi kalau misalnya pemerintah memfasilitasi, maka kita berharap itu akan memberikan nilai tambah kepada petani ya. Baik itu skala kecil maupun investor yang masuk mengolah jagung misalnya jadi pakan ternak, kelapa. Saya itu kelapa itu suatu

0: Komoditi yang menurut saya luar biasa kalau ada hilirisasi, karena hampir semua bagian dari kelapa bisa kita olah.
1: Itu yang menjadi masalah saat ini, di mana kita punya cukup stok yang banyak bahan bakunya, namun sayang sekali semuanya hanya dijual dalam kondisi mentah gitu ya Pak Jamal ya.
0: Betul, jadi keuntungan petani itu kan hanya dari hasil penjualan, apalagi kalau hasil panen itu mudah rusak ya. Ikan misalnya ya, beberapa jenis buah-buahan itu kan kalau tidak diolah berarti tidak memberikan nilai tambah terhadap produk itu. Tapi kalau diolah itu bisa berlipat ganda keuntungan yang bisa didapatkan oleh petani kita. Seperti itu.
1: Ya, kalau Anda melihat dari ya, rentang waktu pelaksanaan PENAS KTNA ini cukup untuk bisa memantik pertukaran ilmu, teknologi, pertanian, perikanan, kemudian peternakan, lalu juga saling bertukar market atau pasar, sehingga kita di Gorontalo tidak hanya saja berkutat di daerah-daerah tetangga atau daerah-daerah tertentu penjualannya, bahkan diharapkan bisa lebih ke masif ke pasar-pasar global. Apakah itu juga yang menjadi keinginan para petani kita, Pak Jamal?
0: Ini mohon maaf ya, sangat tergantung. Ini PENAS ini siapa yang diundang, siapa yang menikmati. Kalau hanya pengurus kelompok tani, pengurus Gapoktan, pengurus KTNA, maka menurut kami itu dampaknya kecil buat petani kita secara langsung. Karena rata-rata yang bisa berkunjung ya pengurus kelompok tani, pengurus Gapoktan atau KTNA. Petani kita ini harus difasilitasi karena ini momen yang langka, di mana biayanya sangat murah. Bagaimana memobilisasi petani kita dengan biaya murah? Kalau PENAS dilaksanakan di daerah lain itu kan berbiaya mahal, harus transport pesawat. Betul. Dan lain-lain lah. Ini tinggal bagaimana stakeholder, pemerintah, Dinas Pertanian, Kabupaten, Kota, Provinsi bisa memobilisasi dan memfasilitasi petani kita. Mohon maaf, kalau tidak difasilitasi, kecil sekali kemungkinan petani kita bisa melihat perkembangan teknologi secara umum seperti itu.
1: Jadi sebegitu pentingnya PENAS ini ketika dilibatkannya petani-petani kecil, sehingga mereka bisa juga akan turut mendapatkan sedikit banyak ilmu secara pengetahuan teknologi pertanian, kemudian juga perikanan, kemudian bagaimana market pasar untuk bisa berkembang lebih jauh lagi ya Pak Jamal ya.
0: Betul sekali. Jadi petani milenial kita itu yang harus betul-betul didukung ya, termasuk juga SDM-SDM yang kita persiapkan ke pertanian ini penting sekali, karena mereka ini lebih melek teknologi, punya pendidikan, dan itu luar biasa pertukaran informasi, kerjasama, mungkin menimba ilmu, memperluas wawasan petani kita yang selama ini berkutat di lahan pertaniannya, di peternakannya, perikanannya, yang tidak ada perubahan signifikan selama ini. Itu dengan melihat PENAS itu luar biasa bisa membuka wawasan mereka. Makanya saya selalu sampaikan di forum mana saja, mohon pemerintah bisa memfasilitasi sebanyak mungkin petani kita, bukan saja pengurus kelompok tani, Gapoktan atau pengurus KTNA, tapi juga petani kita bisa dimobilisasi, difasilitasi untuk bisa datang melihat pamerannya. Seperti itu.
1: Baik. Terakhir mungkin Pak Jamal, ketika Anda melihat bahwa persiapan daerah kita dalam menyambut kegiatan PENAS KTNA ke-17 di Gorontalo, kemudian dalam momentum ini kita berharap terjadinya hilirisasi di sektor pertanian, peternakan maupun juga perikanan, yang diharapkan pula akan turut menaikkan kesejahteraan dari masyarakat petani, peternak kita. Lalu apa yang menjadi harapan besar Anda dalam PENAS KTNA kali ini dalam dukungannya untuk ke arah hilirisasi sektor pertanian dan peternakan serta perikanan, Pak Jamal?
0: Harapan kita ketika semakin banyak petani bisa menyaksikan perkembangan teknologi, maka keinginan juga petani untuk berkembang itu semakin tinggi. Tinggal bagaimana kita memfollow up daripada pelaksanaan PENAS ini, bukan seremonial belaka, tapi setelah PENAS apa kira-kira yang bisa kita dukung pada petani kita sehingga ada unit-unit pengolahan baik itu skala kelompok, kalau mungkin individu susah, tapi skala kelompok atau investor yang masuk ke Gorontalo sehingga kita bisa meningkatkan pendapatan dari petani itu sendiri. Karena terus terang saja petani kita itu selama ini kan termarginalkan ya. Mereka itu berkutik di bagaimana menghidupi keluarganya, apalagi dengan lahan yang sempit, hanya penggarap, hanya buru tani. Ini yang perlu kita dukung supaya ini kan Gorontalo ini yang besar apa sumbangsinya terhadap perekonomian Gorontalo paling besar sektor pertanian. Itu kita tidak bisa menutup mata, mestinya ini perlu dukungan besar ya. Ini jangan sampai kita sia-siakan pelaksanaan PENAS ini hanya seremonial belaka. Petani kita tidak mendapatkan banyak hal karena kita tidak fasilitasi ke sana. Dan ini sebenarnya sangat murah, ini langka. Kapan lagi kita bisa menjadi tuan rumah? Makanya luar biasa ya, kita ucapkan juga terima kasih kepada pemerintah, KTNA yang berkolaborasi, bisa kerja keras ya selama ini mempersiapkan segala sesuatunya sebagai tuan rumah. Dan mudah-mudahan ini insya Allah akan sukses ya, karena saya juga sempat melihat perkembangan persiapannya. Mudah-mudahan ini kita dukung bersama, tinggal itu bagaimana kita menghadirkan petani kita untuk sekedar datang, melihat pameran, melihat perkembangan, mungkin juga bisa bertukar pikiran, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Jamaluddin Hamid yang sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini Pak. Semoga kita berharap momentum PENAS KTNA ini bisa menjadi kesempatan besar bagi petani untuk bisa menambah pengetahuan teknologi di sektor pertanian, perikanan maupun juga peternakan, dan kita berharap juga dilibatkan ya dalam PENAS KTNA ke-17. Terima kasih Pak Jamal, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaluddin Hamid, praktisi pertanian kita yang sudah bersama di RRI Gorontalo pagi hari ini. Pendengar, kembali kita jeda.

0: jadi petani kelapa. Masa depan suram itu.
1: Jangan salah. Sekarang banyak anak muda sukses bikin bisnis dari kelapa.
0: Masa sih?
1: Iya dong. Ada yang bikin VCO buat kesehatan, ada juga yang bikin kopi kelapa, bahkan kerajinan dari batok kelapa. Produknya laku sampai keluar daerah.
0: Wah, jadi petani kelapa bisa keren juga ya. Bukan cuma di kebun, tapi juga jadi pebisnis.
1: Tepat sekali, karena pertanian kelapa kalau dikelola berkelanjutan itu bisa bikin bangga sekaligus jaga bumi.
2: Kelapa bukan sekedar pohon, tapi peluang masa depan.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita lanjutkan untuk materi ketiga dengan topik penyelenggaraan PENAS KTNA di Gorontalo. Apa dampaknya? Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan PENAS KTNA ke-17 di Gorontalo merupakan ajang terbesar bagi para petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha agribisnis untuk saling bertukar pengalaman, juga memperluas jaringan serta mempelajari berbagai inovasi di sektor pertanian dan juga perikanan. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan para pelaku utama pembangunan pertanian dari berbagai daerah di Indonesia dalam semangat belajar, berbagi, dan juga berkembang bersama. Bagi Provinsi Gorontalo yang menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah, penyelenggaraan maupun partisipasi dalam PENAS KTNA kali ini memiliki arti penting, di mana melalui kegiatan ini petani dan nelayan dapat memperoleh akses terhadap teknologi baru, praktik budidaya yang lebih efisien, pengembangan usaha berbasis nilai tambah, hingga peluang kerjasama dan pemasaran yang lebih luas. Pengetahuan yang diperoleh juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan juga daya saing sektor pertanian daerah. Lalu akan seperti apa dampak dari PENAS KTNA ke-17 di Gorontalo dan apa yang menjadi harapan besar masyarakat, terkhususnya para petani, peternak, dan juga yang memiliki usaha-usaha agribisnis lainnya. Silakan Anda bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-864 atau ke kolom komentar live Facebook RRI Gorontalo.

0: Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Guru Besar Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Muhammad Iqbal Bahwa. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Prof.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera selalu.
0: Ya, dengan Yusri di sini Pak Prof, bicara soal ya, dampak dari penyelenggaraan PENAS KTN ke-17 di Gorontalo. Anda melihat sejauh mana momentum event nasional ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, Pak Prof?
1: Ya, jadi pertama kita mengucapkan dulu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pelaksanaan PENAS ini dilaksanakan di Gorontalo, di Provinsi Gorontalo, dengan tuan rumahnya adalah Kabupaten Gorontalo. Kalau kita melihat kegiatan PENAS ini berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sekali, berarti kalau kita berhitung misalnya kabupaten kota yang ada di Indonesia misalnya 500 kabupaten, berarti kalau kita punya kesempatan untuk menjadi tuan rumah nanti 100-150 tahun lagi. Jadi alhamdulillah kita sekarang jadi tuan rumah yang baik. Yang kedua adalah proses persiapan PENAS ini tentunya menjadi ajang dari salah satu karya anak bangsa yang selalu menyumbang devisa kepada negara, devisa dari non migas yaitu di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Nah ini tentunya menjadi salah satu sumber informasi teknologi pertanian kepada petani, kepada masyarakat, bahkan kepada pemerintah dan sektor swasta, bagaimana mengembangkan pertanian, peternakan dan perikanan itu menjadi kebutuhan negara, menjadi kebutuhan bangsa dan kebutuhan anak bangsa. Kenapa? Karena sekarang kita menggiatkan yang namanya swasembada pangan. Nah tentunya ajang PENAS ini menjadi ajang pembelajaran, menjadi ajang edukasi pada seluruh petani di Indonesia, bahkan petani luar negeri yang akan datang, bagaimana teknologi pertanian itu berkembang dari revolusi hijau, pelaksanaan revolusi hijau dan pasca pelaksanaan revolusi hijau sampai masuk pada revolusi industri 4.0, sampai kepada yang namanya social society sekarang ini yang dikatakan pada dunia digitalisasi, dunia informasi yang arusnya begitu cepat, pertanian juga tidak bisa ketinggalan. Nah dengan PENAS ini kita melihat bagaimana proses pengolahan tanah yang dari hulu, kemudian proses pengolahan tanaman, pengelolaannya, pasca panennya, agribisnis sampai dengan proses pemasarannya. Ini menunjang yang namanya proses pertama pendapatan petani. Yang kedua, bagaimana petani mengetahui seluk-beluk budidaya. Bagaimana budidaya tanaman, budidaya ikan, budidaya penggemukan sapi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah letaknya. Nah, yang kedua, yang ketiga yang saya katakan, sektor pemerintah. Mereka bisa melihat mana potensi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penganggarannya, kemudian penyediaan sarana-prasarana, sarana-prasarananya, kemudian bagaimana penyediaan sektor pemasarannya. Dan yang penting di sini adalah bagaimana pemerintah dan sektor swasta meningkatkan SDM dari petani itu. Kita mengatakan bahwa konteks pertanian sekarang menuju pertanian milenial, pertanian digitalisasi, tentunya harus menyediakan yang namanya para generasi-generasi milenial, generasi-generasi Z ini untuk mencintai pertanian supaya pertanian itu berkelanjutan. Karena pada sektor awal akhirnya, maka pertanian menjadi tumpuan akhir dari semua pembangunan di Indonesia, bahkan di dunia, karena pangan itu merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
0: Iya, tapi kalau Pak Prof sendiri melihat, kalau tadi Pak Prof menyebutkan akan ada transfer keilmuan baik teknologi pertanian, kemudian juga bagaimana market pasar ini bisa disaling berbagi gitu ya, sharing baik itu di pasar nasional maupun juga di pasar global terhadap produktivitas yang kita sudah lakukan baik di sektor pertanian, perikanan maupun juga peternakan. Lalu seberapa siap SDM dan pemerintah kita dalam hal ini para petani dan peternak untuk menyerap pertukaran keilmuan teknologi pertanian dan juga sharing bagaimana pengalaman dan peluang pasar sampai ke tingkat global, Pak Prof?
1: Ya, jadi yang pertama yang kita siapkan itu adalah kualitas produksi pertanian. Mm-hmm. Kualitas produksi pertanian itu dari hulu, kemudian proses pengolahannya, pasca panennya, dan proses pemasaran. Jadi dalam sistem agribisnis itu ada yang disebut dengan hulu, misalnya bagaimana penyediaan benih yang baik, pupuk yang baik, kemudian pestisida yang semuanya bisa dikatakanlah untuk era sekarang bisa berbasis organik. Kemudian bagaimana proses penanamannya yang disebut dengan on farm. Kemudian bagaimana proses pasca panen, panen dan pasca panennya. Mm-hmm. Nah, kemudian terakhir adalah proses yang namanya sektor penunjang. Nah, di penunjang ini ada namanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini perlu diciptakan melalui yang namanya proses pendidikan, proses pelatihan, bahkan yang namanya proses peningkatan SDM ini dari tingkat petani melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, bahkan mereka harus ada kelompok-kelompok belajar yang dikatakan mempunyai dinamika kelompok secara terus-menerus dibimbing oleh para penyuluh. Nah, ini yang saya katakan tadi. Teknologi pertanian itu akan maju jika SDM-nya juga maju. Seperti itu. Nah, petani kita sekarang ini adalah semua petani-petani yang mungkin, mohon maaf, saya katakan bahwa mereka adalah petani-petani penggarap, petani gurem, bahkan ada buruh tani yang mungkin tingkat pendidikannya tidak sama dengan generasi yang ada sekarang. Nah, petani kita milenial, yang dimaksud dengan petani milenial Gen Z ini, mereka tidak akan bermain di on-farm. Artinya budayanya tadi. Mereka harus bermain di tataran penunjang tadi. Pengolahan sampai penunjang. Bagaimana mereka meningkatkan yang namanya value added dari hasil pertanian, nilai tambah dari hasil pertanian ini. Misalnya jagung jadi apa gitu. Misalnya jadi makanan pokok aja, misalnya jagung jadi apa gitu. Misalnya di pengolahan-pengolahan jagung, minyak jagung ke atau tepung jagung. Ini perlu namanya kreativitas anak muda. Ekonomi kreativitas harus dikembangkan di situ. Yang kedua, para generasi muda yang suka dengan ilmu apa, suka dengan keilmuan digitalisasi, promosi dan lain endorsement dan lain sebagainya. Ini perlu ditingkat. Misalnya ada hasil tanah perikanan, ikannya bagus, bagaimana mereka mau endorsement, bagaimana mereka mengiklankan ini di media sosial sehingga ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Bahkan pernah kemarin saya bincang-bincang dengan peternak, salah satu peternak di Kabupaten Gorontalo, dia menjual ternaknya untuk keperluan Idul Adha itu, dia hanya memposting aja di Facebooknya. Nah, sehingga itu sampai dari Palu ada yang beli loh Pak. Nah, hal ini bisa dimasuk di situ para generasi muda. Nah, kemudian para generasi muda bisa masuk dalam bagaimana pendidikan itu sampai ke tingkat petani. Misalnya, bagaimana mereka mengajarkan petani bagaimana bisa membuat akun, membuat Instagram, sehingga mereka bisa memasarkannya melalui media sosial. Itulah mainnya petani itu dimainin anak muda di tingkat di pertanian itu. Kalau mereka bermain misalnya bagaimana mereka turun ke sawah, turun ke ladang, udah enggak. Mereka enggak berminat di situ. Sehingga inilah kita masuk pada gelaran itu. Nah, di PENAS ini gelar teknologi itu diperlihatkan, dipamerkan. Nah, inilah ajang kita untuk saling tukar informasi.
0: Menarik Pak Prof, ketika kalau kita tahu bersama bahwa di perguruan tinggi ranahnya adalah riset dan inovasi ya, untuk teknologi pertanian atau juga pembenihan, pembibitan dan sebagainya. Bagaimana nanti kolaborasi yang diharapkan Pak Prof dari kegiatan PENAS KTNA ini sendiri, kemudian dengan pihak-pihak perguruan tinggi, bahkan dari BRMP yang di situ muaranya inovasi dan riset untuk kemajuan teknologi dan pertanian pertanakan kita, Pak Prof.
1: Ya, jadi begini, perguruan tinggi itu ada yang namanya pengabdian masyarakat, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya. Hasil riset dari para dosen, para mahasiswa itu bisa kita display di PENAS ini, dan kita membandingkannya, kita bisa mengkomparatifkan dengan hasil-hasil penelitian para petani, para generasi muda, para praktisi pertanian. Kita cari di mana benang merahnya, kemudian kita tingkatkan modelnya, disitulah kita akan dapatkan inovasi. Contoh misalnya, bagaimana kita memurnikan, misalnya suatu tanaman hortikultura misalnya. Misalnya cabai. Nah, cabai ini kan menjadi tanaman yang penyumbang inflasi. Bagaimana cabai ini yang ditanam misalnya 3 bulan sekali, dengan adanya teknologi petani yang bisa 3 kali panen sampai 4 kali panen di satu musim tanam, itu dengan teknologi pertanian yang ada, kita kawinkan dengan teknologi dari kampus, bisa menghasilkan bisa 6 sampai 7 kali panen. Sehingga tidak bisa menjadi bahan, menjadi lagi komoditi penyumbang inflasi, karena dia hadir ada tiap hari, tiap saat dia ada. Karena cabai tanaman yang dibutuhkan. Ada tak ada informasi-informasi teknologi itu sama petani-petani cabai yang ada di Jawa, Jawa Timur terutama. Nah ini bisa kita adopsi. Kemudian, bagaimana sektor perguruan tinggi ini bisa sama-sama dengan para sektor swasta misalnya. Misalnya mereka punya salah satu inovasi misalnya pengolahan tanaman itu. Misalnya keripik misalnya, singkong. Nah, ada swasta-swasta yang sudah memang mengembangkan singkong ini dari awal. Karena kita lihat misalnya Citos yang banyak dijual di Alfa Indo itu. Nah, ini sebenarnya perguruan tinggi itu ada. Cuman mungkin kualitas dan prosesnya berbeda dengan sektor swasta. Nah, ini kita bisa lakukan kolaborasi, peningkatan kerjasama. Dan di ajang penas ini adalah tempatnya, waktunya.
0: Kesempatannya gitu. Ya? Betul, betul.
1: Baik. Terus yang ketiga adalah misalnya pemasaran. Agak sulit sektor pemasaran yang kita misalnya di Gorontalo ini banyak sektor-sektor pertanian yang belum terjamah oleh sektor pasar. Misalnya ketela pohon misalnya. Nah, ketela pohon ini dengan di berbagai dibuatkan penganan kue dan lain sebagainya, di mana pemasarannya di nasional atau di internasional. Nah, ini perlu kerjasama di situ. Yang terakhir yang saya sampaikan adalah perguruan tinggi ada yang namanya pengabdian masyarakat. Diseminasi hasil-hasil penelitian itu mereka lakukan di situ. Nah, di sinilah kita mendesiminasikan hasil-hasil penelitian riset dari mahasiswa dan dosen di tempat ini. Sehingga terjadi yang namanya difusi inovasi teknologi di situ.
0: Baik, baik. Pak Prof, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Guru Besar Universitas Negeri Gorontalo Profesor Muhammad Iqbal Bahwa yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Kita berharap bahwa kegiatan PENAS KTNA 2026 ke-17 di Gorontalo ini akan berjalan dengan sukses ya, dan bisa berdampak besar kepada daerah kita. Kita akan pertajam ini dalam dialog di Dialog Gorontalo pagi ini. Akan menghadirkan beberapa narasumber yang pastinya di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kita jeda untuk bergabung dengan Pro 3 dari Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian warta berita sentral. Pro 3, tetaplah bersama kami.

0: 7.27 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional dan menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik, bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional dan Firman Hidayat menjelaskan fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
4: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Bapak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG.